Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: penting, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
11: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kita melangkah ke acara opini publik.
3: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi, pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pagi hari ini, pendengar, topiknya adalah PBI JKN dinonaktifkan. Bagaimana nasib warga yang masih membutuhkan? Pendengar, ribuan warga terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau disingkat dengan PBI JKN ya, dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Terkait dengan penonaktifan tersebut, ya, sampai saat ini BPJS Kesehatan Tanjung Pinang masih menunggu data dari Kementerian Sosial. Bagaimana terkait dengan hal tersebut, bisa Anda sampaikan opini Anda, mungkin juga harapan Anda, sampaikan di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zendrani.
2: Waalaikumsalam. Iya, salam sehat juga. Oke, silakan Pak Abdul Qadir.
4: Terima kasih Mbak Iza. Saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi ya. Dia desil 2 sampai naik ke desil 8. Yang kategori desil ini Mbak Iza, itu desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 menengah, desil 5 sejahtera. Desil 6 sampai ke 10 itu menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraannya yang lebih baik dibanding kelompok desil 1 sampai desil 5. Berarti kalau sudah naik desil 8 itu berarti lah kelompok sejahtera ya.
2: Ya, mapan.
4: Mapan. Nah, jadi di sini pertanyaan saya gini Mbak Iza. Yang dikatakan masyarakat tidak mampu itu seperti apa sih? Yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah bukannya menaikkan sejahtera, tapi malah menurunkan standar kemiskinan. Pengeluaran di dalam 1 juta 1 bulan itu dianggap sudah kaya, sudah senang. Jadi bagaimana kita menentukan seseorang itu bisa itu perlu dapat bantuan dan tidak dapat bantuan. Jadi kalau memang ini bantuan yang BPJS Kesehatan JKN ini dihapus, jadi kalau kita orang mampu berarti harus bayar mandiri ya, berobat gitu ya. Jadi iuran sendiri. Jadi tolonglah yang mensurvei ke rumah-rumah. Jadi kalau memang tadi yang disampaikan Bu Sinta, kalau lihat ada barang seperti televisi dan lemari mungkin dikatakan kategori orang sudah mampu, itu yang mampu bagaimana, tingkat klasifikasinya bagaimana. Semoga saja nanti bisa dijelaskan oleh para narasumber yang punya wewenang Mbak Iza ya. Itu aja Mbak Iza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Pak Abdul Qadir ya. Nah, di belakang Pak Abdul Qadir ada Pak Sony nih. Halo, selamat pagi.
5: Pagi Bu Iza.
2: Pagi Pak Sony. Oke, silakan Bapak.
5: Ya. Memang pemerintah dengan timnya harus ekstra hati-hati dalam menetapkan program PBI JKN ini Mbak Liza ya. Karena kalau salah-salah menetapkan nanti tidak terjadi efektif dan efisien gitu Mbak Liza. Artinya orang yang benar-benar susah tidak dapat, orang yang senang juga dapat. Nah inilah perlu ekstra hati-hati. Jadi kata kuncinya Mbak Liza, bukan berdasarkan punya mobil, punya rumah gitu. Itu mungkin dia punya mobil, punya rumah, betul. Tapi tak tahu dia jatuh miskin. Karena tak ada pekerjaan lagi. Nah, jadi yang ditanya tuh penghasilan sebulan. Penghasilan bapak, ibu sebulan berapa, Pak? Saya penghasilan sebulan saya 5 juta atau 4 juta. Oh, begitu. Berarti bapak masuk ke desil kategori 5, orang mampu, kan gitu. Nah, sekarang kalau dia umpamanya berada di desil terbawah, dia punya pendapatannya cuma 2 juta, tapi dia punya rumah, punya kendaraan dan sebagainya. Nah, ini apakah tak dapat bantuan, kan gitu. Karena kan nanti kalau tak dapat bantuan, dia akhirnya jual-jual barang-barang nih, jual mobil, jual kendaraan, ini dia jatuh miskin. Jadi pemerintah biarkan saja dia yang sudah dalam kategori standar punya mobil, ya wajar lah. Di Indonesia ini mobil bukan barang mewah lagi. Yeah. Kapan kita mengangkat derajat dan harkat martabat kita agar rata-rata tuh tiap rumah memiliki Honda gitu masing-masing. Beda kalau di negara-negara Singapura dan Malaysia, Mbak Liza. Itu orang susah sana tuh, kalau tempat kita orang susah kan penghasilannya 2 juta ya ke bawah. Di sana tuh penghasilannya 7 juta. Itu orang susah. Nah, sekarang orang susah yang ada di Malaysia, Singapura tuh kalau dia tinggal di Indonesia, dia tiap bulan dapat transfer dari negaranya, macam PKH segala macam, dia bisa makmur hidup di tempat kita. Sama dengan kelas menengah ke bawah. Nah, itulah bedanya kalau kita bandingkan. Jadi kapan kita nih mau ngangkat harkat dan derajat masyarakat kita, Mbak Liza, itu tujuannya.
2: Okay.
5: Jangan kita terpaku dengan desil-desil itu 2 juta. Bagaimana 2 juta itu menjadi 7 juta kita orang yang tak mampu gitu. Itulah tugas kita bersama. Tugas kita bersama siapa? Dalam kelompok ini kita harus nunjuk seorang pemimpin untuk mengatur kita semua ini. Mulai dari wali kota, gubernur, sampai menteri, sampai presiden, dan DPR. Nah, itulah yang mengatur rakyatnya kita. Kalau di Tanjung Pinang nih, di provinsi, rakyatnya 2 juta. Kalau di nasional, 280 juta. Nah, itu yang dipikirkan. Dari 280 juta itu, dikategorikan lagi, dibagi lagi. Yang sekian juta kaya, sekian juta menengah, yang sekian juta ini miskin. Nah, itu yang dipikirkan, yang miskin itu. Itu tugas kita pemimpin. Jadi berpikir secara komprehensif dan betul-betul menyentuh semua lapisan, terutama masyarakat kita yang miskin itu, Mbak Liza.
2: Okay.
5: Jadi itu pentingnya bantuan-bantuan JKN itu kalau dinonaktifkan, mungkin orang tuh memang orang mampu, itu, Mbak Liza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sony di Sejang. Di belakang Pak Sony masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Wah, sempaya di tepi paya. Wah, sahur dekat perigi. Usah ditanya siapa saya. Tentu dari batu 10. Datang lagi.
2: Sila Pak Betu, macam mana opininya?
6: Baru saja saya habis main golf ni.
2: Oh, bukan lagi?
6: Mbak Dewi main golf tu nyapu, tak ada bola. Itu main golf beliau tu. Sehubungan dengan pembatalan penghentian Kartu Indonesia Sehat untuk mereka-mereka yang selama ini dianggap tidak mampu, itu memang perlu ada klarifikasi lagi. Kalau Pemko sudah mengeluarkan kartu Bimak Sakti, apakah hal seperti itu sudah dimasukkan atau belum? Kalau belum dimasukkan, ini yang membuat terkadang kerja dua kali. Kartu Bimak Sakti buat untuk orang tak mampu, tapi untuk bantuan kesehatan gratis dari Demsos, sudah ada apa belum dalam itu?
2: Okay.
6: Nah, ini yang terkadang kita di seluruh Indonesia ini kerja itu sering dua kali. Tak efisien. Tiap tahun berubah, setiap tahun berubah. Jadi, jalan keluarnya satu-satunya diulang kembali secara betul-betul yang miskin didatangi oleh tim. Punya RT, RW datang ke rumah yang bersangkutan, disaksikan oleh dua orang. Setelah ditinjau, saksi menyatakan ini mampu atau tidak mampu atau miskin. Data inilah yang dibuat nanti sebagai usulan untuk mendapatkan bantuan apapun. Sembako ke, kesehatan ke, nah itu data harus valid kata orang sekarang.
2: Okay.
6: Nah itulah harapan kita. Mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat bekerjasama. Mudah-mudahan hasil. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu di kilometer 10. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza.
2: Pagi,
7: tadi saya saya mendengar tadi Pak Abdul Qadir yang bilang desil sekian kalau memang sudah mapan. Tapi ini Pak Dukadir, ini memang desilnya ini terlampau Pak, tidak sesuai dengan data-data apa yang berjalan. Jadi dia tidak melihat keadaan rumah, keadaan lansianya ya. Jadi yang saya maksudkan itu bukan kita sudah mampu, kita mau terima juga ya. Jadi kalau bisa lah data-data kita tuh benar-benar dikunjungi ke rumah. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dilampirkan di itu ke dinas sosial. Itu aja anu Mbak Liza.
2: Iya, Ibu
7: Sinta. Yang Pak Abdul Qadir tadi ya. Ya, makasih. Assalamualaikum Mbak Liza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi Kak Liza.
2: Pagi.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Nasrun.
8: Siap. Iya. Seperti katakan Pak apa tuh Pak
2: Gimana?
8: Batu tadi.
2: Pak Batu.
8: Iya. Memang sekarang ini betul Kak Lisa. Semalam saya lihat banyak di RT saya tuh ya. Dua orang yang dinonaktifkan. Biasanya dapat beras dapat. Tapi ada yang sebagian betul, ada sebagian tidak juga. Nah, semalam pergi ke dinas sosial ya. Salah satunya ke dinas sosial pergi apa sebab-sebabnya, apa sebab-sebabnya. Ternyata ada yang satu ini, yang satu ini jika dulunya dia sehat lah ya, punya mobil. Tapi berapa dua bulan ini dia stroke kali, sekali aja. Nggak bisa kerja, nggak bisa ngomong. Tapi saya disurvey ke nganunya, ke di dasarnya ternyata dia punya aset mobil lah gitu Kak Liza.
2: Yeah.
8: Nah, jadi dia, salah satunya inilah Pak punya mobil inilah mobil Avanza. Ini Pak salah satunya Pak dari detil 2 menjadi detil 9. Kalau detil 5 ke atas, desilnya 5 ke atas nggak dapat tahu ini Pak. Oh iya. Jadi Pak sekarang suami saya sudah nggak bisa kerja lagi, nggak bisa ngomong, setruk. Nah, solusinya bagaimana Pak? Ya, dia pun ya, dia pun nggak bisa ngasih solusi juga. Tapi Pak, kami bersantai berdatakan ini Pak. Oh, jadi tergantung lah. Jadi otomatis nanti BPJS-nya nonaktif mungkin dalam bulan 10 ini nonaktif lah nanti. Nanti sebulannya nanti Bapak ya pergi aja lah ke berada daerah bagaimana solusinya. Jadi di sosial semalam penuh kali jadi dia sosial tuh. Dan juga jadi yang ada yang betul-betul nggak mampu ya. Dia kerjanya nelayan di warga saya. Dari desil 2 kok menjadi desil 7. Apa sebabnya? Katanya gagal. Katanya apa sebabnya? Saya kan ikut juga dengan terjaga. Jadi nggak bisa naik onda, saya bantu aja lah. Saya untuk mantan saya bantu juga naik onda. Oh, ini ini nggak ada sebabnya Pak. Kok nggak ada sebabnya? Kenapa detil 2 menjadi detil 7? Beliau ini kan mohon maaf kerjanya udah lansia, udah 65, udah dapat 70 tahun. Kerjanya nangkap ikan. Kok menjadi detil 7? Apa sebabnya? Dia pun nggak tahu juga. Okay. Nah itu mereka tanda-tanya itu kadang-kadang bagi apakah memang ada berapa kemarin ada dinas sosial dari pompis dari pusat datang dia minta izin sama Pak, saya minta izin nama ini silakan saya mendata. Apakah perkataan pertanyaan itu orang itu mungkin menyeleneh dengan tanya berapa penghasilan Bapak satu hari, ada 150, ada 200, mungkin orang tua itu kan jawab enggak nganu kan jawabannya itu mungkin pada okay. penghasilan satu hari kan. Jadi ini kesimpulannya pada Pak Batu tadi okay. harus ada saksinya lah. Supaya mendetil sekali, supaya kerjanya enggak dua kali. Kecuali kalau yang swasta, mohon maaf, satu setengah bulan ini jadi orang berhasil. Tapi okay. kan namanya, nanti bisa suatu waktu bisa miskin juga. Tapi datanya terpelek. Cuma lagi itu, Aliza.
2: Iya, Bapak.
8: Semoga ini menjadi intervensi semua. Semoga ekonomi kita kelas bawah sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
9: Assalamualaikum.

0: 2 tahun istirahat kemarin kan, 2 tahun saya gitu-gitu Juni. Sampai di lobi enggak bisa masuk. Ada 2 orang itu, enggak bisa Pak, enggak bisa keras. Jadi enggak bisa. Jadi saya mulai emosi. Ya udahlah saya bilang. Assalamualaikum saya bilang kan. Besok saya entah mulai dari radio dia bilang tak punya hati saya bilang gitu. Harus punya hati ngerasa lah saya bilang kayak gitu. Begitu saya kerja datang orang tuh pakai tas orang ban orang Denso tuh datang ke rumah saya. Enggak, saya lihat aja dari jauh saya enggak mau saya jumpa. Dia pun saya enggak makan, saya enggak mau ketemu seorang datang tuh pakai becak cari saya ke tempat jual tempat usaha saya tuh. Tutup dulu kan rumah. Inilah penyakitnya. Ya, ini. Coba yang benar. Yang benar data tuh bagaimana? Jangan lihat rumah dia. Kalau lihat rumah yang buruk, motor ada sampai 2-3, HP sampai cucu-cucu 2-3 tuh itu yang mendapatkan kayak gini. Coba dengan dibantu dengan HP, bukan HP murah-murah, motor buah motor bagus-bagus gitu-gitu. Tunggu sementara orang yang butuh berjuang dengan punya hutang lebat banyak begitu di mana di bank itu merengek itu dibiarin itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Atan yang ada di Penyengat ya. Dan juga ini ada WhatsApp dari Bapak. Iya sebentar, kita baca dulu WhatsApp sebentar ya dari Bapak Tris Budi di Pancur. Selamat pagi Bapak. Topik ini sangat menyentuh hati ya, di mana penonaktifan PBI JKN pasti berdampak buruk pada masyarakat. Semoga pihak terkait bisa mencari solusi alternatif untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Penggunaan dana yang mubazir tidak efektif dan efisien agar ditinjau kembali. Bila perlu dihentikan dana dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, terima kasih buat Bapak Tris Budi ya di Pancur. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Ruli. Saya, ya silakan Pak Ruli.
2: Saya terkejut Mbak Liza membaca ini opini kita lagi ini. Tante suka nggak begitu jelas ya. Mungkin nanti setelah ada dialog yang benar baru kita ngerti betul ya. Apa maksud pemerintah menghentikan bantuan iuran kesehatan ya, jaminan kesehatan nasional ini ya? Ini menyusahkan masyarakat. Masyarakat kita sudah terlalu banyak susah mengalami gejolak yang timbul begitu banyak. Korupsi merajalela. Bantuan-bantuan yang nggak benar, yang nggak betul, yang nggak jelas seperti mohon maaf seperti BGN ya, MBG itu ya, ratusan triliun duit kita hancur dikorup oleh katakanlah orang yang tidak bertanggung jawab ya, dapur-dapur yang fiktif segala macam. Dana bantuan untuk makan yang dikorup segala macam bisa hancur begitu begitu saja ya, belum lagi koperasi desa, koperasi lurah yang dibangun ratusan triliun hancur begitu saja. Tiba-tiba bantuan iuran kesehatan untuk orang miskin dipotong begitu aja, apa nggak timbul? Bukan saja gejolak Mbak Liza, tapi demo nanti akan muncul. Saya rasa pasti demo yang akan muncul nanti oleh masyarakat kita. Kita terlalu banyak susah. Negara ini diurus oleh perampok sebenarnya, bukan lagi nurus orang-orang pintar, orang pintar berdasi. Tapi beginilah saya susah, sulit kita mau ngomong seperti ini ya. Kalau memang ini dihentikan, nggak tahu lagi apa akibatnya. Orang mungkin lebih banyak orang yang udah sekarat langsung mati mungkin ya, bukan lagi minta diobati, minta bantu sama siapa? Bantu sosialnya sudah seperti ini. Enggak peduli lagi sama masyarakat susah, masyarakat miskin, meminta mengadu sama siapa lagi kita. Itu yang akan terjadi nanti. Saya enggak berani ngomong terlalu panjang lah.
1: Baik.
2: Nanti kita tunggu aja lah apa dialog akan terjadi. Okay. Malaysia ya.
1: Iya Bapak, terima kasih.
2: Salah ngomong juga enggak enak. Makasih, ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber kita di dialog ya, pendengar. Mohon maaf ini masih banyak yang ingin ikutan tapi waktunya sudah lewat ya, Liza. Tidak bisa terima lagi, mohon maaf. Nanti kita lanjut ke dialog aja. Mungkin tidak bisa bergabung pagi ini, bisa bergabung nanti di dialog ya, pendengar. Dan ini buat Ibu Sumaniah di Tokojo, nanti akan kami teruskan ke rekan Febriansyah. Titip pertanyaan nanti ya rekan Febriansyah ya, oke. Nanti akan dibacakan dan akan ditanyakan ya Bu Sumaniah ya di Dialog Tanjung Pinang Pagi. Kita akan lanjut ke Dialog Tanjung Pinang Pagi sebentar lagi pendengar dengan topik PBI JKN dinonaktifkan. Bagaimana nasib warga yang masih membutuhkan? Akan hadir

Orang narasumber kita ada Iswadi SE, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, ada Rabanti Runi Eskom, Penata Layanan Operasional atau Operator DTS EN Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, dan Auliando Sadawi, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung di Opini Publik, dan kita jelang dialog Tanjung Pinang pagi yang akan dibawakan oleh rekan kami Febriansyah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuai sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ini dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Saya Siti dari Tanjung Pinang. Menurut saya, penonaktifan PBI BPJS Kesehatan ini membuat sebagian masyarakat Kota Tanjung Pinang sedikit kebingungan karena selama ini sangat terbantu dengan BPJS PBI. Menurut saya, jika harus beralih ke peserta mandiri, sebagian masyarakat akan merasa keberatan dengan iuran bulanan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Saya berharap pemerintah dapat melakukan pendataan ulang secara lebih teliti agar bantuan tepat sasaran.
1: Saya Sherly, saya mendukung kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan selama dilakukan secara objektif. Saya menilai penonaktifan PBI wajar dilakukan jika peserta dinilai sudah mampu secara ekonomi. Namun, saya sangat menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas agar masyarakat memahami alasan penonaktifan dan prosedur pengaktifan kembali. Saya sebagai masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat memberikan pendampingan, membuka layanan pengaduan, serta melakukan verifikasi data secara transparan agar penonaktifan PBI BPJS Kesehatan ini tidak merugikan warga yang masih membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda. Dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yakni PBI JKN dinonaktifkan, bagaimana nasib warga yang masih membutuhkan. Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang narasumber yang akan memberikan penjelasannya tentang penonaktifan PIB JKN. Di sini ada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Bapak Iswandi. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Penata Layanan Operasional atau Operator DTSEN Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Bapak Raban Tiruni. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang, Bapak Auliando Syadawi. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
5: Alhamdulillah. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, program penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional JKN telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat kurang mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan. Namun dalam waktu dekat, pemerintah akan menonaktifkan sebagian peserta yang sudah bertahun-tahun bergantung pelayanan kesehatan melalui JKN. Lalu bagaimana prosesnya? Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansa hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar, program penerima bantuan iuran atau PBI, Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Melalui program ini, iuran JKN masyarakat penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah. Namun, pemutakhiran data sosial ekonomi membawa perubahan pada status bagian peserta, warga yang sebelumnya terdaftar sebagai PBI JKN dan hasil pemutakhiran datanya mengalami pergeseran ke desil 6 hingga 10, dapat mengalami penonaktifan status PBI mulai Oktober 2026. Di satu sisi, penyesuaian data diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bagaimana dengan warga yang secara data masuk di desil 6 hingga 10, namun kondisi nyata masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kesehatan. Lantas bagaimana mekanisme penonaktifan tersebut? Apakah masyarakat yang merasa masih membutuhkan bantuan dapat mengajukan keberatan atau memperbaiki data? Bagaimana peran pemerintah daerah melalui instansi terkaitnya dalam memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses jaminan kesehatan hanya karena persoalan data? Untuk mengawali diskusi pagi ini, saya ke Pak Iswadi terlebih dahulu nih, Pak ya. Mungkin bagaimana ini, Pak, persoalan paling mendasar masyarakat mungkin bertanya sebenarnya apa yang menjadi dasar pemerintah melakukan penonaktifan PBI JKN?
1: Oh ya, terima kasih. Mungkin di awal kami akan menyampaikan regulasinya dulu ya, Pak. Ya. Dasar penonaktifan ini berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 29 /HUK/2026 tentang perubahan atas keputusan Menteri Sosial nomor 22/2026 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Dalam poin keputusan tersebut, penerima bantuan berbunyi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mengalami pergeseran desil di luar kelompok desil 1 sampai 5 kepesertaannya tetap dinyatakan aktif untuk jangka waktu 90 hari kalender sejak ditemukan mengalami pergeseran pada data tunggal sosial ekonomi nasional, yaitu yang disingkat DTSN, biasa kita menyebutnya begitu. Dalam jangka waktu 90 hari kalender, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mengalami pergeseran desil tidak terdapat perubahan desil menjadi kelompok desil 1 sampai dengan 5 kepesertaannya akan dinonaktifkan. Ya, itu dasar. Sedangkan pada untuk Kota Tanjung Pinang, data yang dalam aplikasi SIGNG milik Kementerian Sosial yang merupakan yang operatornya itu berada di Dinas Sosial beserta di kelurahan, itu berjumlah PBI yang akan dinonaktifkan jumlah 2.721.
0: 2.721. 721, Pak.
1: Iya. Ya.
0: Dari cukup, total, Pak?
1: Cukup banyak, Pak. Dari total 57.000. Oh. 57.000-an. Ya, itu yang PBI. Kemudian kita berdasarkan peraturan tersebut ada beberapa, Pak, penyebab pergeseran desil itu. Yang pertama, punya kredit utang bank. Yang kedua, punya cicilan motor. Yang ketiga, punya emas di pegadaian. Yang keempat, punya utang Mekar, Shopee Pay, dan kredit online. Yang keenam, punya tabungan di atas 5 juta. Yang ketujuh, punya anggota keluarga yang bermain judi online. Nah, ini sangat menjadi perhatian juga, Pak, sebenarnya, Pak. Walaupun misalnya kepala keluarganya tidak bermain, tapi di dalam kakak itu
0: ada termasuk
1: yang mengikut yang bermain judi online. Itu terimbas kepada satu keluarga, satu kakak. Kemudian punya sertifikat tanah, punya 2 motor atau 1 mobil, rumah beton dan lantai keramik, pendapatan di atas UMK, kemudian ada anggota keluarga ASN atau PNS, kemudian punya BPJS ketenagakerjaan, punya daya listrik tinggi, dan pekerjaan suami, istri, karyawan swasta atau wira swasta. Jadi ini Pak, variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya pergeseran desil.
0: Ya. Kalau yang daya listrik tadi itu berapa Pak? Dari 900 kilowatt apa ke 1200 atau bagaimana itu Pak? Di bawah 900?
1: 2200.
0: Di bawah 2200 itu
1: 1300 masih ditolerir lagi.
0: Kemudian apakah dari sejumlah kriteria yang Bapak sebutkan tadi, penonaktifan ini otomatis berarti warga tersebut dianggap sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan bantuan berarti Pak ya?
1: Iya, saat ini ya sementara itu variabel yang kami dapat dari Kementerian Sosial.
0: Dari, oh itu memang dari juknis ya. Dari pusat Pak ya?
1: Iya, dari pusat.
0: Kalau untuk progresnya kita di Dinsos sendiri bagaimana Pak? Untuk memilah-milah warga ini dari 57 ribu Pak ya, menjadi 2 ribu itu bagaimana Pak prosesnya saat ini?
1: Begini Pak, di dalam aplikasi SysNG itu muncul data Pak. Muncul data sebanyak, kalau secara globalnya Pak, data tersebut 6.036. Namun yang PBI di dalamnya 2.721. Itu muncul di aplikasi Pak, di situ dibunyikan keterangan bahwa tenggat waktu 90 hari. Nah, begitu Pak, di aplikasi tersebut.
0: Oh, langsung muncul di aplikasi ya. Langsung Pak ya?
1: Iya, datanya bisa kita tarik gitu.
0: Lalu bagaimana Pak? Sosialisasi kita Pak kepada masyarakat khususnya yang warga terdampak ini Pak.
1: Oke.
0: Karena kan ini kan munculnya di aplikasi bukan warga kan otomatis kan tidak mengetahui langsung itu bagaimana.
1: Itu Pak. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam hal ini kebetulan di awal-awal Agustus kemarin Pak Sekda sudah mengumpulkan Pak, mengumpulkan semua lurah, kelurahan 18 kelurahan dan 4 kecamatan. Untuk melakukan pemutahiran namanya Pak, pemutahiran atau pembaruan. Pemutahiran atau pembaruan DTSN, keluarga DTSN. Jadi masing-masing operator di kelurahan itu bisa membuka ini juga, aplikasi itu, dan dapat melakukan pemutahiran. Pemutahiran. Jadi mungkin langsung saja Pak, mungkin dalam hal ini ada kelurahan itu yang aktif sekali, bahkan ada yang turun ke warga. Datanya pun sudah kami salurkan kepada 18 kelurahan ini, sehingga dapat segera dilakukan pemutahiran menjelang Oktober nantilah istilahnya gitu. Dan diharapkan juga warga yang diwawancara atau di asesmen ulang ini dapat memberikan keterangan yang jujur. Misalnya nih Pak, kenapa kadang-kadang ada yang memiliki emas, ketika ada survei, mereka tidak menjawab itu. Kami tidak memiliki emas Pak. Oh ya, oke, baik, kami checklist gitu ya di kelurahan ataupun dari Dinsos ataupun dari survei BPS. Namun ketika mereka misalnya menggadaikan emasnya, itu kan tercatat nicknya. Nah, itulah sekarang itu PPATK itu sudah terintegrasi dengan OJK, dengan bank, dengan pegadaian, atau dengan inilah lembaga keuangan lain gitu. Jadi otomatis berarti ketika dia punya emas melebihi itu, ya maka terdeteksi oleh PPATK, oh berarti dia dianggap mampu gitu. Dan tentunya saja misalnya di pegadaian itu mereka akan mengangsur atau akan membayarnya nanti, menebus istilahnya kan. Nah, jadi dia nggak mampu, makanya di istilahnya di eksekusi lah mungkin oleh ini ya, dia nggak dari Kemensos.
0: Oke, baik Pak Iswadi, saya bergeser ke Pak Pak Raban Pak ya. Ini selaku penata layanan operasional operator DTSN Dinas Sosial Pak ya. Ini bagaimana Pak sejauh ini Pak dari peran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN ini dalam menentukan atau memperbarui data penerima PBI JKI nanti Pak?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sebelum kita melangkah jauh terkait penonaktifan PBI JKA PBN, PBI Jaminan Kesehatan, saya jelaskan dulu terkait asal muasal DTSN tersebut. Sesuai Impres 4 2025 bahwa untuk bantuan sosial sumber datanya ditetapkan oleh Presiden Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Februari 2025. Nah, pada saat bulan Juni 2025 bahkan sampai bulan Juni 2026 kemarin ada 115.816 jiwa penduduk Tanjung Pinang berada di desil 1 sampai 5. Kemudian per 1 Juli 2026 saya lakukan pemadanan dengan Pusdatin Kementerian Sosial, terdapatlah sejumlah 9.000 KK berubah, bergeser ke desil 6 sampai 10, tidak punya desil sama sekali atau desilnya 0. Dari 9.000 KK tersebut, ada 6.036 KK yang aktif DTSN-nya. 3.000 non-aktif dikarenakan meninggal dunia, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, pindah alamat. Nah, dari 6.036 KK ini, ada 2.721 KK yang bakal dinonaktifkan PBIJKN-nya di Oktober 2026. Sesuai Kemensos 29, apabila terjadi pergeseran desil, maka peserta tersebut diberikan tenggang waktu 90 hari aktif. Logikanya begini, 1 Juli mereka pindah ke desil 16, Juli, Agustus, September, ini PBIJK-nya aktif nih. Nanti di 1 Oktober akan dinonaktifkan ketika kita gagal menurunkan desilnya kembali ke desil 1 sampai 5. Itu dulu. Jadi datanya ada 2.721 dengan 11.047 jiwa bakal dinonaktifkan di bulan Oktober. Apa yang langkah yang kami bisa lakukan? Yang pertama memang namanya pemutakhiran data melalui aplikasi SIKENJI yang di 18 kelurahan punya akun masing-masing, operator kelurahan, di Dinas Sosial juga ada 3 akun. Jadi ada 21 akun yang bisa melakukan pemutakhiran data tersebut atau pembaruan. Dengan syarat-syaratnya seperti biasa, kita tetap wawancara ulang, terus kita ada tambahan komponen baru di situ, pertanyaan komponen baru. Yang tadinya pada saat pemutakhiran kita hanya perlu foto KK, foto rumah tampak depan, foto ruang tamu. Nah sekarang ditambah lagi sama BPS ada foto kamar mandi. Terus juga di situ harus tercantum nomor rumah, kode pos. Kemudian ada pertanyaan baru terkait jumlah pendapatan keluarga dalam satu KK sebulan. Kemudian pengeluaran pulsa. Nah ini pertanyaan-pertanyaan baru yang seolah-olah membuat desilnya bergeser ke 6-10. Perlu disampaikan juga di sini bahwa pergeseran desil itu ada 3 sumber data, Pak. 3 sumber data itu yang pertama, sumber datanya itu pendataan keluarga BKKBN tahun 2025. Yang kedua, kenapa desil itu berubah? Ada ground check pendamping sosial program PKH yang dilakukan di tahun 2005 dan tahun 2020 kemarin. Yang ketiga, memang dilakukan pemutakhiran sendiri di aplikasi SIKENJI. Nah, 3 sumber ini yang menyebabkan desilnya berubah ke 6-10 atau desil 0 atau memang tidak ada desil sama sekali atau desil strip istilah kami. Kemudian apa Pak, variabel penjabarannya itu tadi? Ada kredit motor, 2 motor sebenarnya, kalau 1 motor masih ditolerir, kalau 2 motor ini dianggap mampu. Kemudian ya seperti tadi Pak Kabit sampaikan, punya emas di Pegadaian, terus punya kur di bank, seperti itu Pak. Nah, jadi ini yang menyebabkan. Nah langkah-langkah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit, kita sudah share data itu ke 18 kelurahan. Nah pelan-pelan kelurahan sudah melakukan pemutakhiran. Sampai bulan Agustus ini ada sekitar 300, kemarin ada 720 yang sudah kami lakukan pemutakhiran untuk diperbaiki datanya, dikirim ke Kementerian Sosial. Bagaimana teknis pemutakhirannya? Silakan warga datang ke kelurahan, warga datang ke Dinas Sosial, membawa berkas-berkas seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian kita asesmen, kita wawancara, kita kirim datanya ke Pusdatin Kementerian Sosial. Setiap tanggal 18, setiap bulan, data-data ini akan diambil oleh BPS Pak, BPS Pusat. BPS Pusat akan mengolah datanya dengan variabel dengan 39 variabel pertanyaan mereka. Setelah itu tanggal 25 setiap bulannya data ini akan diberikan ke Kementerian Sosial. Nah, ini data-data yang sudah diberikan dari BPS ke Kementerian Sosial itu sudah ada peringkatnya sama sekali. Nah, DTSN itu timbul sendiri per triwulan, Pak. Jadi per triwulan. Januari, Februari, Maret muncul DTSN terbaru. Nanti muncul lagi kapan? Di bulan Juni. Nah, sekarang makanya kemarin muncul di bulan Juli, ini namanya DTSN triwulan 3. Nah, kami juga kaget ketika ada 9.000 KK yang berubah ke desil 6, 10. Solusinya memang, nanti mungkin Pak Andul lebih bisa menjelaskan, yang kami tawarkan sekarang, kami perbaiki desil dulu. Ketika desilnya tidak turun, maka kami lihat apakah di bulan Oktober itu ada namanya program reaktivasi, Pak. Reaktivasi kembali, pengaktifan kembali PBJK yang sudah dinonaktifkan tadi. Kalau memang dia tidak masuk di menu reaktivasi, maka kami coba mengarahkan ke PBPU Pemda, Pak, BPJS APBD, seperti itu.
0: Artinya ada apa ya, Pak, antisipasi dari daerah juga ya untuk menangani berarti, Pak, ya, untuk membiayai ini?
2: Dengan... Ada, Pak. Nanti memang kami dalam waktu dekat mungkin akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, akan berkoordinasi dengan BPJS Cabang Tanjung Pinang, Pak, seperti itu.
0: Artinya setelah pemutakhiran data nanti nih, Pak, hasilnya ya, keluar baru akan dilanjutkan itu.
2: Cuman ya, kita harapkan begini, Pak. Jadi masyarakat selalu aktif mengecek secara berkala status kepesertaan BPJS-nya, baik di BPJS Cabang Tanjung Pinang atau ke Dinas Sosial atau oleh aplikasi Pandawa ya, Pak Ando ya, Pandawa atau ke kelurahan. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa dia nonaktif kembali di Oktober, segeralah lakukan pemutakhiran, lengkapilah berkas-berkas tersebut. Demikian, Pak.
0: Oke. Baik, Pak Raban, saya bergeser ke Pak Auliando, Pak, ya, selaku Kabak Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang. Ini bagaimana, Pak, mekanisme BPJS sendiri, Pak, untuk menerima data peserta PBI yang dinonaktifkan bergeser ke desil 6, Pak?
3: Baik, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pendengar. Terkait dengan proses penonaktifan PBIJK, ini memang kami dari BPJS Kesehatan sendiri itu menerima data penonaktifan PBIJK dilakukan secara berkala. Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Kementerian Sosial. Jadi kita setiap bulan itu Kementerian Sosial melakukan yang namanya verifikasi dan validasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak di Dinas Sosial, dan setiap bulan itu pasti akan ada perubahan atau pergeseran. Yang mana kepesertaan PBIJK ini ada yang dilakukan, artinya proses penonaktifan karena banyak sebabnya, ya, pada dasarnya adalah tidak layak lagi. Dan ada juga yang dilakukan proses pendaftaran PBIJK melalui skema lainnya. Salah satunya adalah peserta PBIJK yang berasal dari peserta PBPU Pemda, atau kalau masyarakat kita mengenalnya Jamkesda. Jadi ada beberapa masyarakat yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai Jamkesda, itu ditanggung atau dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBIJK melalui suatu surat keputusan Menteri Sosial. Dan dari BPJS Kesehatan sendiri, terhadap masyarakat yang sudah dilakukan penonaktifan ataupun yang nanti akan dilakukan proses penonaktifan, memang saat ini kami di BPJS Kesehatan sendiri melalui aplikasi Mobile JKN, ya. Jadi aplikasi Mobile JKN di sini kami menekankan agar seluruh peserta JKN atau warga itu bisa mendownload dan menginstal aplikasi Mobile JKN-nya di masing-masing smartphone. Itu langkah yang paling pertama dan langkah paling mendasar bagaimana warga atau masyarakat bisa melihat apakah kepesertaan JKN-nya itu aktif atau tidak aktif, kemudian dia masuk ke segmen mana, dan faskes, fasilitas kesehatan terdaftar di mana. Jadi untuk masyarakat yang mengalami proses penonaktifan kepesertaan PBIJK, sesuai dengan Permensos nomor 3 tahun 2026, jadi masyarakat yang mengalami proses penonaktifan PBIJK, ada tiga langkah yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama yaitu yang namanya reaktivasi PBIJK. Sesuai dengan pasal 21, reaktivasi PBIJK ini diberikan kepada masyarakat yang PBIJK-nya nonaktif itu paling lama sejak 6 bulan sejak dia dinonaktifkan PBIJK-nya. Jadi misalnya di bulan ini dia dinonaktifkan, maka paling lambat 6 bulan sejak dia dinonaktifkan dia bisa mengajukan proses reaktivasi. Kemudian syarat yang kedua yaitu dia sedang membutuhkan layanan kesehatan. Itu dibuktikan dengan surat pernyataan dari fasilitas kesehatan di mana tempat masyarakat tersebut berobat, apakah itu surat sedang berobat atau mungkin surat sedang dalam proses pengobatan dari masing-masing fasilitas kesehatan. Nah, dari kedua hal ini, masyarakat bisa langsung mengajukan proses reaktivasi PBIJK langsung ke Dinas Sosial, ya dalam hal ini Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Itu yang cara pertama. Cara kedua, jika seandainya proses reaktivasi tadi tidak memenuhi ketentuan, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Dinas Sosial, mungkin ada masyarakat yang sudah dinonaktifkan, namun secara database, secara DTSN itu tidak layak dalam proses reaktivasi, maka kita menganjurkan masyarakat tersebut untuk mendaftar menjadi peserta mandiri. Untuk mendaftar peserta mandiri ini ada dua kondisi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Artinya pendaftaran kepesertaan PBPU mandiri ini ada yang pertama dengan masa tunggu 14 hari, kemudian yang kedua kepesertaan dengan tanpa masa tunggu. Artinya masyarakat pada saat melakukan pendaftaran menjadi peserta mandiri, ya ini kita penekanan sekali lagi peserta mandiri yang memilih kelas 1, 2, dan 3, ini bisa langsung melakukan pembayaran, kemudian aktif di saat itu juga. Namun iuran itu akan dibayarkan atau ditagihkan sejak peserta tersebut dinonaktifkan. Jadi memang ada dua kondisi, Pak. Yang kondisi pertama dengan masa tunggu, artinya ada masa tunggu 14 hari. Kemudian yang kedua tanpa masa tunggu. Dan itu ada ketentuan tambahan. Dan yang ketiga, yang bagi masyarakat dari PBIJK yang nonaktif, itu kita di pemerintah kota Tanjung Pinang sendiri sudah menganggarkan dan mengadakan program kepesertaan PBPU BPPMDA, di mana tahun 2026 ini dianggarkan kurang lebih sekitar 26.500 jiwa setiap bulan. Dan sampai saat ini, bulan Agustus, kepesertaan itu masih berprogres. Artinya di dalam hal ini prosesnya masyarakat mendaftar melalui Dinas Kesehatan. Jadi kepesertaan PBPU Pemda ini untuk kota Tanjung Pinang itu proses pendaftarannya di Dinas Kesehatan. Dan tentu saja Dinas Kesehatan juga memiliki kriteria tertentu mana masyarakat yang bisa didaftarkan menjadi kepesertaan PBPU Pemda atau masyarakat mungkin selama ini mengenal dengan Jamkesda. Seperti itu, Bapak.
0: Oke, baik, Pak. Tapi, Pak, kalau bagaimana nih bagi warga lansia nih, Pak, yang tidak memiliki akses internet atau masyarakat yang tidak memahami cara mengecek status kepesertaan mereka, tiba-tiba diterima sudah di nonaktif kita ketika beliau berobat, itu bagaimana itu, Pak?
3: Baik. Terkait dengan status keaktifan, yang pertama selain dari aplikasi Mobile JKN yang kita mengharapkan memang setiap peserta JKN memiliki aplikasi mobile JKN di smartphone-nya. Yang kedua, warga atau masyarakat bisa mengakses ke nomor Pandawa di 0811-8165-165. Di situ nanti ada pilihan informasi kepada masyarakat dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan tanggal lahir. Di situ nanti akan mendapat WhatsApp balasan apakah statusnya aktif atau tidak aktif terkait dengan kepesertaan JKN. Yang ketiga, di sini juga kita ada namanya website Pasti JKN. Jadi website Pasti JKN ini khusus diberikan kepada peserta PBIJK dan peserta PBPU Pemda. Jadi hanya dua segmen ini saja, PBIJK dan PBPU Pemda, untuk melihat status apakah pesertanya aktif atau tidak aktif. Nah, dengan menginput nomor induk kependudukan dan tanggal lahir. Nah, jadi kami sampaikan untuk Pandawa dan Pasti JKN ini semua orang atau semua masyarakat itu bisa mengakses tanpa harus yang bersangkutan, kecuali aplikasi mobile JKN. Memang harus di smartphone yang bersangkutan, seperti itu Pak.
0: Oke, baik Pak, saya bergeser ke Pak Iswadi nih Pak. Ini bagaimana Pak dari Dinas Sosial sendiri memastikan bahwa warga yang benar-benar miskin atau rentan tidak ikut terhapus dari data penerima bantuan Pak?
1: Tentunya kita ini ya melakukan asesmen tadi verval data, karena data rujukan kita tuh pertama kan data yang 2721 ini. Nah, kita fokus ke situ dulu Pak. Bagaimana pula kita cari fokusnya yang berbeda gitu ya. Tentunya kita lebih fokus dulu ke penonaktifkan ini.
0: Karena kan sebagian masyarakat merasa mereka masih berada di desil 1 hingga 5. Tapi tiba-tiba kok bisa bergeser ke desil 6 hingga 10. Sementara kan kalau dilihat dari keterangan yang Bapak sampaikan tadi, ada dari jumlah kendaraan atau di pegadaian, pegadaian emas atau bagaimana itu. Itu bagaimana itu Pak?
1: Ya itu variabelnya Pak, variabel aturannya seperti itu. Bisa jadi salah satu penyebab variabel, penyebabnya pergeseran itu berada di variabel ini.
0: Ya. Oke, baik Pak Iswadi dan juga Pak Raban dan juga Pak Aliando, kita tahan dulu diskusi kita pagi ini. Mungkin nanti kita akan bersama para pendengar akan bergabung bersama kita dalam memberikan saran masukannya terhadap topik kita nanti di 0771-27100 atau di 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi dengan topik PBIJKN dinonaktifkan, bagaimana nasib warga yang masih membutuhkan. Apakah kita akan menerima penelpon pertama? Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Londe, kamu pulang.
0: Oke, silakan Dok Londe, kamu pulang.
5: Ya, penjelasannya tadi sungguh jelas sekali. Nah, tetapi halnya penjelasan tadi itu beberapa tetangga kami ini rumahnya itu kira-kira mungkin rumah tak daya huni lagi. Tetapi juga beliau tidak dapat bantuan dalam bulan ini. Maka itu pergi ke kantor sosial semalam. Dan ada juga orang yang lebih mewah daripada penyebutan tadi, lengkap dengan AC dan sebagainya itu. Juga dia sudah lama, tapi dia memang tidak berurusan, mau tak mau dia pergi ke sana, mungkin dia paham. Yang saya pertanyakan, kami ini umurnya sudah 70, hampir 75 tahun. Alhamdulillah masih terbantu. Nah, kalau memang kami ini nantinya diputuskan tidak dapat lagi, apakah kami selaku lansia ini memakai biaya isi pulsa itu satu bulan 10 ribu itu memang kebetulan nanti bisa juga tak dapat? Ini pertanyaan saya. Dan mudah-mudahan orang yang tidak tepat sasaran atau tidak dapat bantuan lagi itu, kalau memang datanya sesuai, mohon dibantu kembali supaya mendapat. Karena Tanjung Pinang ini termasuk kampung saya ini, masyarakat ini tidak punya pekerjaan, hasilnya tak lewat daripada 3 juta kalau itu kerja bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londi di Kampung Bulang di belakang Tok Londi. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, salam pagi Bapak-bapak narasumber. Dari Ibu Sinta di Jalan Jawa.
0: Silakan Ibu Sinta.
6: Ya, saya ini tujukan kepada Pak Raban, pendamping saya. Kemarin kan ada pertemuan itu di rumah saya karena Bapak nggak ada ya, hanya Pak Iksan aja yang ada. Jadi Pak, saya ingin menanyakan Pak mengenai desil saya ini Pak. Saya dari desil 2 Pak sampai bisa ke desil 8. Tadi telah dijelaskan kalau naik desil ini ada yang memakai judi online, ada yang punya emas, ada yang punya segalanya lah ya Pak ya. Nah, jadi kami itu pada hari Selasa kata Pak Isan pendamping suruh pergi ke dinas sosial Pak. Tapi sampai ramai Pak yang kami ke sana Pak. Jadi kami di sana itu hanya ditanya-tanya aja Pak. Tidak di maksudnya beri jawabannya itu seolah-olah kami ini mungkin apa jawabannya tidak jujur apa tidak benar ya Pak ya. Jadi kami ini harus bagaimana Pak? Kami sudah lansia. Memang dinas BPJS itu kami masih terbantu Pak. Cuman ini mengenai bantuan yang dari pemerintah Pak. Jadi kami bagaimana selanjutnya, apa kami harus ke dinas sosial lagi? Tapi tidak ada jawabannya Pak. Kami menanyakan hanya cuek-cuek gitu aja ya Pak. Karena kami apa mungkin sudah lansia, tidak mengenai HP-HP Ernoid ini kami nggak tahu Pak, hanya dari tetangga aja. Dan kami kemarin ada pada itu Pak berobat Pak, ada tetangga saya di ini Pak berobat di Jalan Riau Pak, dia membayar 10.000 Pak. Jadi kata dia mungkin BPJS Bapak udah mati, jadi Bapak harus bayar. Jadi apa bagaimana itu Pak ya kelanjutannya? Mohon penjelasannya Pak, kami sebagai lansia ini tidak mengerti Pak desil-desil apa. Saya tujukan kepada Pak Raban dan pada Bapak Kepala BPJS. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa. Di belakang Bu Sinta apakah sudah ada kembali? Halo, selamat pagi.
7: Halo, Bang Ardil.
0: Ya, dengan
7: Pak Omar Soekarno.
0: Pak Omar. Silakan Pak Omar.
7: Jadi, tadi kan sudah dibilang yang punya emas, yang punya mobil, ya, yang punya harta benda, yang penghasilan di atas 5 juta. Tapi saya tengok ada juga yang sebagian, ya mungkin jatah dia ya, orangnya berkecukupan, tapi apa dia pakai juga PJJS, mungkin dia entah PJJS pegawai, entah apa, kita nggak tahu ya. Man, kalau lah ini sempat dihapus, tidak non-diaktifkan, ini jelas tunggang langgang Pak, diurus balik, datang lagi ke dinas sosial, udah berapa pula bensin dia kan, bungkusnya. Setidak-tidaknya itu ke dinas sosial itu 20 ribu Pak kalau pakai ojek itu, balik 20 ribu ngurusnya kan, kesian kita yang apa, taruhlah kalau orang yang mampu bisa dia mengurus pakai itu kan, pakai mobil dia sendiri. Kalau yang enggak apa nih, terpaksa dia pakai ojek. Apa gitu kan. Di usulan saya ini belum berobat ini di rumah sakit kota, istri saya di provinsi. Apakah saya punya mungkin masih aktif ya, mudah-mudahan aktif lah ya. Pertanyaan saya, kenapa sampai tidak aktif yang memakai JKN itu? Kadang-kadang terkejut Pak, terkejutnya begini, sampai di rumah sakit tidak dinonaktifkan. Jadi mereka itu kadang-kadang agak kesal, agak apa lagi. Saya kemarin kan pernah juga sekali punya Pak Umar tidak dinonaktifkan, terpaksa RT saya yang ngurus balik kan, karena saya butuh itu, RT saya yang ngurus, baik pun istri saya, baik pun saya sendiri. Jadi kalau ingin dinonaktifkan, ini kan ada yang punya HP Android, tolong diberi kabar, jadi jangan mereka ke rumah sakit terkejut, kecewa mereka. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta. Di belakang Pak Umar. Halo, selamat pagi. Halo. Belum ada ya, oke. Ini ada tambahan juga nih Pak Iswadi dan Pak narasumber lainnya. Ini dari Ibu Sumaniah di Tokojo yang melalui pesan WhatsApp-nya. Assalamualaikum. Bapak, bahwasannya anaknya juga sudah berpisah dengan suaminya, tiba-tiba dinaikkan dari menjadi desil 6, segala bantuan ditiadakan hanya gara-gara atas dasar foto rumah, dan rumah kami memang cantik full keramik yang difoto sebab yang dibeli keluarga yang di Singapura termasuk Honda, tiba-tiba jadi orang kaya otomatis karena rumah kami yang cantik bagai lukisan. Nah, sejak rumah difoto oleh petugas BPJS pemerintahan tidak diaktifkan lagi nih Pak. Kemudian anaknya ya masih status berpisah dengan suami, ditinggal begitu saja tanpa apapun dari suaminya yang karena selingkuh Pak. Minimal penghasilan berapa yang termasuk kategori desil 6 bisa ditolong dijawab dari Ibu Sumaniah ini Pak. Bisa langsung ditanggapi Pak, Pak Iswadi. Terkait dari beberapa penelpon tadi Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Tok Londe ya.
0: Tok Londe.
1: Tok Londe. Insya Allah Pak, kalau misalnya Bapak masih dapat bantuan, tentunya dan nilai masih layak, tentunya akan tetap dapat Pak. Tetap dapat bantuan. Mungkin itu dulu. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Umar ya. Pak Umar, artinya Pak Umar ini misalnya kalau memang jauh Pak, datang saja Pak ke ini, ke kantor lurah. Ke kantor lurah domisili Pak Umar, itu daerah Suta ya, Suta.
0: Soekarno-Hatta
1: ya. Soekarno-Hatta ya, Soekarno-Hatta. Mungkin di situ saran kami selalu aktif Pak, cek keaktifan gitu. Cek keaktifan BPJS-nya. Karena secara berkala hal itu perlu dilakukan supaya ketika kita berobat kita masih dinyatakan aktif gitu. Mungkin itu Pak yang dapat kami jawab sementara, mungkin dari Pak Ramban dan Pak
0: Kalau dari Agando, Ibu Sumaniah tadi bagaimana ya. Itu Pak?
1: Ini di daerah Tokojo ya Pak?
0: Iya, Kijang.
1: Bintan. Kijang ya? Ini mungkin
0: Kabupaten Bintan.
1: Dapat menghubungi dinas sosialnya Pak. Dinas sosial Kabupaten Bintan gitu. Mungkin dicek lagi, dilakukan asesmen ulang Pak berarti. Asesmen ulang terhadap ibu ini, Bu Sumania ini. Asesmen ulang karena istilahnya kakaknya sudah pisah ya.
0: Karena kan dengan status cerai itu, cerai itu bagaimana cerai. Itu Pak?
1: Ya harus di update ulang.
0: Karena kan sudah tidak dapat dari suaminya lagi kan ya. Sementara penghasilan.
1: Di inilah di terbitkan minta bantuan administrasi kependudukannya. Di ini kan baru diulang lagi usulan bantuannya. Itu saja.
0: Oke, baik Pak. Mungkin dari Pak Raban Pak. Bisa ditangkap ini Pak dari beberapa penelpon tadi Pak.
2: Baik, terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa. Saya coba tanggapi pertanyaan dari Bu Sinta Jalan Jawa. Yang awalnya berada di desil 2, pindah ke desil 8 tanpa tahu penyebab. Seperti itu. dan pastinya bantuan sosialnya akan hilang semua. Kemungkinan juga PBI jaminan kesehatannya akan dinonaktifkan di Oktober nanti, kemungkinan seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk Ibu Sinta. Pertama, pastikan dulu updating administrasi kependudukannya Ibu. KK-nya itu apakah masih KK lama atau memang sudah KK yang sudah ada barcode-nya. Satu dulu, karena di situ berpengaruh kepada saat nanti kita pembaruan data atau pemutakhiran data. Ada data KK-KK yang lama 2018, 2019 yang kadang-kadang tidak update di Dinas Kependudukan dan tidak nyambung dengan Kementerian Sosial. Jadi ada di situ biasanya ada isian yang nggak lengkap Pak di sistem kami. Contoh tidak terlampir nama ibu kandung, tidak terlampir jenis pekerjaan. Terus ketika ada suatu perceraian di situ masih berbunyi kawin, tapi ternyata di KK aslinya dia sudah cerai mati atau cerai hidup seperti itu. Nah, ini kita harus pantau secara berkala ke updating administrasi kependudukan. Kemudian yang kedua, untuk penurunan desil ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos, Pak. Cek Bansos kemensos.go.id. Ini aplikasi yang berbasis web. Silakan diakses di Cek Bansos kemensos.go.id. Nah, ini namanya jalur non formal. Kalau jalur formalnya silakan ke kelurahan setempat atau ke dinas sosial dengan membawa perlengkap berkas yang seperti yang saya sampaikan tadi, foto KK segala macam. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kami tanyakan nanti terkait pemutakhiran itu. Tambahnya tadi contohnya salah satunya berapa jumlah pulsa yang digunakan dalam satu bulan terakhir. Pulsa pakai data ya Pak, pakai data. Kemudian berapa jumlah penghasilan satu keluarga dalam satu bulan terakhir. Kemudian berapa jumlah yang dikeluarkan untuk makan minum. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Perlu disampaikan di sini juga bahwa seperti pertanyaannya siapa tadi ya, Bu Sumania di Tekojo ya?
8: Iya, di Tekojo.
2: Bahwa desil itu ditentukan bukan berasal dari pendapatan. Ada dua faktor, Pak. Dari pendapatan juga, dari sosial juga. Jadi ada 39 variabel dari BPS itu menetapkan ketika pendapatannya sekian juta, kenapa saya masuk di desil, itu nggak bisa seperti itu Pak, sistem kerjanya. Jadi dia harus lihat dulu kehidupan sosialnya. Nanti baru BPJS akan meramu itu di pusat. Nah, ini BPS yang menentukan desil berapa dia nanti ke depannya, seperti itu. Kemudian lagi nanti untuk yang setelah Ibu Sinta tadi perbaiki datanya, tolong jawab yang jujur pertanyaan-pertanyaan kami. Kami akan kirim Pak data ini ke Pusdatin Kementerian Sosial untuk diproses lebih lanjut. Kedepannya BPS kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk menentukan apakah Bu Sinta ini layak atau tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Nah, memang sebenarnya harus tatap muka Pak, sebenarnya tatap muka. Kita bisa asesmen langsung turun ke rumahnya, melihat kondisi rumahnya. Kadang-kadang seperti yang tadi disampaikan juga Tukujo, rumah saya cantik, besar segala macam. Nah, ternyata rumah ini rumah warisan. Nah, di aplikasi kami itu ada pertanyaan, kalau rumah ibu besar tipe 100 lebih atau 120, terus ibu sampaikan di sini rumah warisan. Nah, di situ ada pilihan, rumahnya bebas sewa, rumahnya rumah warisan, rumahnya bukan milik sendiri. Nah, ini juga jadi faktor pengaruh.
8: Kemudian, ada pilihan lagi Pak?
2: Ada pilihan lagi Pak, ada pilihan lagi. Termasuk ya seperti dia punya kendaraan, contoh dia punya motor NMAX, ini kan tidak diperbolehkan, atau motor PCX segala macam. Nah, ternyata
8: termasuk juga berarti kendaraan yang diberikan dari baik untuk karena ada abang atau adik
2: ya, gitu, itu
8: ada bantuan kasih kendaraan itu termasuk juga berarti Pak.
2: Termasuk. Nah, akan berpengaruh ketika memang kendaraan tersebut BPKB-nya atau STNK-nya memang atas nama yang bersangkutan. Tapi kalau nama orang lain kan kita bisa sanggah di situ. Ini kendaraan bukan atas nama saya, rumah juga bukan atas nama saya. Sertifikat miliknya nama si A, si B, si C. Nah, ini biarlah BPS sama Kementerian Sosial yang meramu ini Pak, pertimbangannya bagaimana. Kemungkinan dia akan masuk ke desil 4 atau desil 3 seperti itu. Jadi nggak mutlak, saya punya rumah besar segala macam, rumah bagus, ternyata ini rumah warisan seperti itu. Nah, ini yang kami daerah hanya mengusulkan Pak. Ini kondisi terakhir di lapangan, Ibu Sinta ini seperti ini. Jadi nanti keputusan tetap di BPS dan di Kementerian Sosial. Cara yang lain memang yang formal itu tadi lewat pengajuan pemutakhiran pembaruan keluarga baru DTSN itu lewat kelurahan atau lewat kami. Itu cara formalnya. Kalau non formal tadi lewat aplikasi Cek Bansos. Seperti itu Pak. Okay. Nah, setelah ini berhasil turun desilnya dari 8 di Kemensos 22 itu, salah satu syarat penerima bantuan sosial berada di desil 1 sampai 4.

0: Setiap hari, Pak. Gak ada batas waktu. Setiap hari, kalau tadi bantuan sosialnya sampai tanggal 1 sampai tanggal 11, tapi kalau untuk pemutakhiran, perbaikan data, kita bisa lakukan setiap hari. Cuman saya himbau, sebaiknya lakukanlah pemutakhiran itu sebelum tanggal 17. Sebelum tanggal 17 setiap bulannya.
1: Setiap bulan, ya?
0: Setiap bulan. Soalnya tanggal 17 kami akan melakukan pengesahan ke kepala daerah. Kepala daerah nanti tanggal 17 kami upload ke Pusdatin. Silakan dia melakukan pemutakhiran di tanggal 18, namun nanti akan disahkan di bulan berikutnya. Nah, seperti itu, Pak, yang informasi-informasi yang bisa sampaikan untuk Bu Sinta. Kalau yang lain tadi untuk yang Pak Umar, ya, ya, seperti kata Pak Kabib bahwa harus cek secara berkala, Pak. Tadi Pak Andu juga menyampaikan untuk BPJS-nya bisa lewat aplikasi Pandawa, bisa lewat mobile JKN, seperti itu. Kalau didatang ke BPJS Kesehatan juga nggak masalah, Pak Ando, ya. Kita tetap layani. Demikian, Pak. Terima kasih.
1: Dari Pak Auliando, Pak. Bisa dirangkum nih, Pak, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak.
2: Baik. Terkait tadi beberapa pertanyaan, ya, seperti tadi Ibu Sinta sampaikan, ya, di Jalan Jawa. Terkait dengan peserta PBIJK ini yang tiba-tiba non-aktif, ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak Umar di Soekarno-Hatta. Memang di sini kami mengingatkan lagi bahwa khususnya lansia yang saat ini tidak memiliki smartphone, ya, maka anggota keluarga lainnya itu bisa melakukan cek data, ya. Saya yakin lansia juga memiliki anak atau cucu, ya, itu bisa mengakses ke nomor Pandawa di 0811-8165-165. Kemudian yang kedua itu ngecek ke website Pasti JKN. Ya, jadi Pasti JKN itu terbuka untuk umum. Silakan warga melakukan cross-check data khusus untuk peserta PBIJK dan PBPU Pemda. Jadi kalau untuk peserta yang lain seperti peserta mandiri, pegawai negeri itu tidak bisa. Jadi khusus untuk PBIJK dan PBPU Pemda. Di situ akan melihat apakah statusnya aktif atau tidak aktif. Dan terdaftar di mana, puskesmasnya di mana. Kalau tidak aktif, maka langsung akan diarahkan untuk cara-cara untuk reaktivasi, ya. Kembali lagi yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal terkait dengan reaktivasi PBIJK, ada kondisi tertentu yang seseorang itu bisa atau layak untuk direaktivasi PBIJK. Salah satunya adalah belum sampai 6 bulan pada saat dia dinonaktifkan, kemudian dan sedang membutuhkan layanan kesehatan, dibuktikan dengan surat sedang berobat atau surat membutuhkan sedang dirawat, dan itu juga diverifikasi oleh Dinas Sosial. Dan terkait dengan data yang desil tadi, ya, jadi memang benar yang disampaikan oleh Dinas Sosial, pada prinsipnya sesuai dengan Permensos nomor 3 2026, kepesertaan PBIJK itu tetap mengacu kepada DTSN. Sekali lagi, DTSN juga terdiri atas desil yang memang berhak untuk terdaftar sebagai peserta PBIJK. Seandainya Bapak Ibu peserta PBIJK mengalami pergeseran desil, itu bisa kami sampaikan bahwa akan ada proses pervalidasi data yang mana nanti akan berakibat kepada proses penonaktifan PBIJK. Jadi lebih baik sejak awal atau secara rutin melihat kanal-kanal kepesertaan BPJS Kesehatan untuk melihat apakah nomor JKN atau status kepesertaan kita itu masih aktif atau sudah tidak aktif lagi. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Auliando, atas penjelasannya. Kita sudah di penghujung waktu, Pak. Bisa pesannya apa nih, Pak, dari Pak Iswandi?
3: Oh ya, saya akan merangkum, ya, atau menghimbau lah, ya, kepada ini untuk melakukan upaya. Yang pertama itu Dinsos menghimbau warga yang datanya sudah

0: di-share ke kelurahan, dan mungkin perlu kolaborasi dari RT RW-nya juga. Karena mungkin dari pihak kelurahan nanti akan menghubungi RT RW tentang keberadaan warganya yang akan dilakukan asesmen ulang. Asesmen ulang dalam hal ini untuk pembaruan data. Yang kedua, memang Dinsos ada dua tempat yang untuk pemutakhiran, yaitu Dinsos dan kelurahan. Apabila warganya itu di mungkin ada terdapat di data 2721 tadi, agar datang ke kelurahan atau ke Dinsos. Mungkin ke Dinsos mungkin jauh ya Pak ya. Jadi ke kelurahan domisili lah. Nah, datang ke situ karena ada operator yang akan melayani. Dan kami berterima kasih atas jemput bola juga ya dari pihak kelurahan yang memang sudah mendapatkan data dan langsung datang turun ke rumah warga. Yaitu salah satunya ya yang aktif itu kemarin yang melaporkan ke kami adalah kelurahan Kamboja.
1: Kelurahan Kamboja.
0: Oke, kemudian yang selanjutnya kami akan intens koordinasi dengan pihak Pusdatin mengenai reaktivasi. Reaktivasi itu kan kalau misalnya ada data-data yang nonaktif dan bisa direaktivasi, itu akan muncul di menu di aplikasi SIGINJI. Kemudian mungkin nanti kemungkinan-kemungkinan pembahasan dengan pimpinan ya Pak ya, pimpinan terkait pengalihan mungkin ya, pengalihan ke APBD bagi yang nonaktif PBIJK, namun itu keputusan dari pimpinan nantinya. Mungkin yang terakhir ya, kami himbau kepada masyarakat untuk selalu melakukan updating administrasi kependudukan secara berkala. Itu saja Pak dari kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak Raban Pak,
2: hampir sama dengan sepertinya sudah dirangkum oleh Pak Kabi. Cuman saya harapkan updating KK itu Pak yang paling penting. Contoh yang pindah datang Pak. Pindah datang ini dia tidak cukup hanya melapor ke Dinas Kependudukan ketika dia penerima bansos aktif ya Pak, di daerah asalnya, penerima bansos aktif di daerah asal, kemudian dia masuk dalam desa 1 sampai 5, dia melakukan pindah itu kan prosesnya di Dinas Kependudukan di daerah asal. Ketika dia lapor ke sini tanpa melapor ke dinas sosial setempat atau kelurahan, datanya itu nggak bisa kami tarik Pak, itu DTSN-nya, karena dia masih terdaftar di DTSN di daerah lama. Nah ini saya himbau yang pindah datang untuk segera melakukan, ketika pindah ke Tanjung Pinang atau pindah keluar dari Tanjung Pinang, silakan lapor ke Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan. Yang pertama dulu Dinas Kependudukan, baru ke Dinas Sosial. Selagi dia penerima bansos. Tapi kalau dia nggak penerima bansos atau masuk desainnya tinggi, saya pikir nggak perlu seperti itu. Kemudian juga saya himbau nanti ketika ada proses wawancara yang dilakukan teman-teman kelurahan atau teman-teman Dinas Sosial atau teman-teman pendamping PKH, mohon dijawab dengan jujur. Biarlah sistem yang memproses di pusat, biarlah tim-tim BPS pusat, tim-tim Kementerian Sosial pusat yang akan mempertimbangkan layaknya di desil mana warga Tanjung Pinang. Seperti itu Pak.
1: Terima kasih. Oke, baik Pak Raman. Dari Pak Aliando Pak.
3: Baik, izin mungkin kami dari BPJS Kesehatan juga menyampaikan kembali kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk terus selalu memonitor kepesertaan JKN BPJS Kesehatannya, baik itu melalui aplikasi mobile JKN ya, khususnya untuk peserta PBIJK ya, karena untuk peserta PBIJK ini kami dari BPJS Kesehatan sendiri juga sedang mengembangkan fitur akan ada warning atau notifikasi untuk kepesertaan PBIJK yang akan dinonaktifkan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Kemudian selain itu bisa banyak kanal ya, seperti yang saya sampaikan tadi, melalui nomor Pandawa, kemudian melalui website Pasti JKN. Jadi tidak menutup kemungkinan kepesertaan PBIJK ini akan aktif seumur hidup Pak ya. Jadi kita harus selalu terus melihat apakah kepesertaan itu aktif atau tidak. Mungkin itu dari kami.
1: Baik, terima kasih Pak Aliando Sadawi selaku Kabak Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang Pak.
3: Sudah hadir juga Pak di studio RRI Tanjung Pinang, dan juga dari Penata Layanan Operasional Operator DTSN Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Pak Raban Tribut Tiruni. Terima kasih Pak ya sudah hadir di studio. Dan juga Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tanjung Pinang, Pak Iswadi.
0: Ya, sama-sama Pak.
3: Terima kasih Pak. Ya. Juga pendengar, demikian Dialog Tanjung Pinang Pagi, Jumat 21 Agustus 2026 dengan topik PBJKN dinonaktifkan, bagaimana nasib warga yang masih membutuhkan. Penonaktifan sejumlah PBI JKN bukan hanya tentang status kepesertaan, tetapi tentang keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ketika kepesertaan dinonaktifkan, jangan sampai warga yang sedang sakit atau berada dalam kondisi rentan justru kehilangan perlindungan pada saat paling membutuhkan. Karena itu diperlukan pendataan yang akurat, mekanisme pengaduan yang mudah, serta solusi yang cepat bagi warga yang memang masih memenuhi kriteria penerima bantuan. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Febriansah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimana saja berada, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini, hari Jumat, hari ke-21 di bulan Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT menyaksikan tsunami besar atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Cek fakta kedua, beredar di media sosial foto yang diklaim sebagai unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam foto tersebut, massa di Aceh telah terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan. Sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora. Unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrokan dan aksi massa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi tapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus. Foto demonstran dengan spanduk Aceh melawan, dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor Gubernur Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan demonstran Papua dengan bendera bintang kejora beredar setidaknya Agustus 2019 berkaitan dengan kerusuhan di Papua tahun tersebut. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
2: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
2: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk pagi hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani dan...
1: Saya, ayo, mic saya nyala gak nih?
0: Jangan yang itu, gak bisa, gak nyala. Gak ada.
2: Oke, nah, saya itu. Riki Haril Huda menemani Kak Liza di hari Jumat ini.
0: Iya.
2: Dengan penuh semangat.
0: Semangat, alhamdulillah. Iya, semangat 17-an dong.
2: Ih, pastinya merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Oke, masih dalam suasana merdeka dan ya, juga masih banyak perayaan nih. Betul. Dalam rangka ulang tahun kemerdekaan kita.
2: Betul.
0: Masih ada yang buat-buat acara 17-an.
2: Masih banyak, Kak Liza. Di daerah-daerah RT-RT saya masih lihat ada perlombaan-perlombaan. Seru sekali.
0: Ya, gak kalah seru adalah gerak jalan yang akan digelar besok Lusa.
2: Oh iya, tanggal 22.
0: Iya,
2: untuk gerak berapa jalan? Kilometer?
0: 17
2: kilometer.
0: Iya, kemudian 22, 8 ya.
2: Iya.
0: Berikutnya nyusul nanti minggu depan itu 45.
2: Wah, itu yang paling
0: Riki
2: seru.
0: Riki katanya ikut yang 45 ya.
2: Enggak juga kali. Nanti saya gak kerja besoknya loh.
0: Okay.
2: Kalau saya ikut.
0: Oke, okay deh, kita ketemu di Halo RRI. Dan seperti biasa ya, mau ngapain Riki?
2: Ya, kita mau mau ngapain nih kita kali saya?
0: Terima telepon dong.
2: Boleh.
0: Halo
2: dong.
0: Selamat pagi, Halo RRI.
2: Selamat pagi.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Halo,
3: halo.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bu Erna nih, kilometer 5 bawah
0: Erna.
2: Ya.
3: Mas Riki,
2: iya,
3: sama
2: Bu.
0: Liza, Ibu.
3: Saya.
0: Iya, saya.
3: Ya, walaupun apa namanya? Kemerdekaan sudah berlalu, tapi masih ada juga masyarakat yang merayakannya.
0: Benar.
2: Atau
0: betul.
2: Heeh.
3: Kalau Bu Erna nih di RW ini sekarang kan sudah terbentuk RT baru, RW baru, tapi RW-nya di ini dikukuhkan,
0: okay,
3: belum, nah, jadi masih RW lama yang dipakai. Liza, kami akan mengadakan ini acara pesta rakyat lah ya namanya tuh kan. Tapi besok hari Minggu Liza pagi. Acara kami dapat berjalan dengan lancar.
0: Amin.
3: Uangnya itu Liza dari sumbangan masyarakat. Jadi tiap-tiap masyarakat itu nyumbang walaupun sedikit kata orang, tetapi bisa kita kumpul dengan sebaik mungkin.
0: Okay.
3: Dan hadiahnya berupa nggak ada yang macam-macam Liza, sembako aja.
0: Baik.
3: Sembako, beras,
0: baik,
3: gula, minyak goreng dan apalagi ya.
0: Iya, ada keluhan apa di Bu di Halo RRI Bu?
3: Bu Erna ini daerah yang sumurnya itu tada hujan Liza. Baru ini kita lebih kurang sebulan lebih lah ya kita sudah tidak ada hujan. Jadi kita mengharapkan lah bantuan air dari kantor BPBD Liza.
0: Sudah dilaporkan?
3: Karena masyarakat
0: sudah dilaporkan
3: sudah
0: Ibu?
3: Dilaporkan. Sudah. Saya sudah melaporkan ke lurah, kemudian melaporkan lagi ke kantor BPBD. Jawab kantor BPD belum ada itu pemberitahuan dari kantor lurah seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang adalah udah 3 hari loh Bu Erna minta bantuan itu, tapi sampai sekarang belum ada solusinya Liza. Jadi apa sebab ya kita nih nunggu juga, kasihan masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan air Liza. Kita nih keringnya ini sudahlah panas, kemudian angin pun kuat kan Liza. Jadi dengan penguapan itu lebih cepat. Sumur kita juga lebih cepat keringnya karena adanya panas yang terik, angin yang kuat Liza, seperti itu. Ibu minta apakah sudah ada pemberitahuan dari kantor kelurahan untuk
0: BPBD ya?
3: Kantor BPBD ya.
0: Oke.
3: Dan secepat mungkin lah berikan bantuan dan air seperti itu. Baik. Hanya itu aja Lina.
0: Iya Ibu Erna.
3: Ini memang sumurnya kebanyakan tak ada hujan. Hmm. Jadi kalau enggak ada air.
2: Baik,
3: seperti
2: itu. Ya,
3: Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Ya. Sudah ngelapor ke kelurahan tapi belum juga ada bantuan. Apakah sudah sampai ke BPBD? Mungkin nanti kita bisa tanyakan juga ya langsung ya. Halo, selamat pagi.
2: Ya, angkat lagi. Selamat pagi, halo RRI.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tolonde Om Londe.
2: Om Londe sekarang. Alhamdulillah.
4: Saya kemarin aja melaporkan kegiatan Agustus. Menurut rencana Sabtu Minggu kami akan melaksanakan mancing ikan di laut.
0: Oh, ya. Mantap.
4: Tapi dengan catatan punya pancing, punya umpan, punya sampan, dan uang pendaftaran.
0: Berapa tuh?
4: Uang pendaftaran itu akan dibagi siapa yang menang. Sebenarnya ada poli, poli juga mendaftar, uang daftar itu juga nanti untuk bagi-bagi hadiah yang menang.
2: Yeah.
4: Tak lupa lagi sekarang orang tiap rumah ada karaoke-karaoke. Juga karaoke diadakan juga nantinya. Juga dananya dari orang yang karaoke untuk dia juga.
0: Oke.
4: Okay. Jadi
0: keluarnya apa nih?
4: Tak berapa sibuk sangat. Jadi kalau RRI mau mancing, bawa sampan, bawa pancing, bawa
2: umpan, bawa uang pendaftaran ya, tolongnya ya.
4: Pendaftaran aja murah-murah aja. Kilo ikan lah.
2: Iya.
4: Itu dia.
0: Ada keluhan apa nih, tolongnya?
4: Borak. Jadi bagaimana?
0: Ada keluhan apa nih tapi di Halo RRI?
4: Bagaimana?
0: Ada keluhan apa di Halo RRI? Kita lagi di Halo RRI ini.
4: Oh, keluhan. Karena keluhannya mungkin dia lama-lama itu belum terlaksana.
0: Kita up lagi mungkin apa tuh?
4: Ada kabel yang melentur. Ada kabel listrik yang sampai ke bumbung rumah yang
2: semraut ya,
4: yang besar itu. Juga ada tali listrik itu, ada daun-daun tumbuh-tumbuhan yang di taman masyarakat itu hampir sampai dengan kabel yang telanjang. Itu perlu. Jadi ini laporan saya itu sudah mulai ERI ini terbuka untuk umum. Sampai sekarang sudah ada kejadian meninggal satu kemarin. Dan tali itu masih banyak yang melintang bujur, melintang bujur. Kami takutnya nanti kalau memang kami manggil bomba ya, yang pemadaman itu lewat nanti ke rumah-rumah masyarakat, kabel-kabel warnet apa itu semua melintang, kabel-kabel listrik
0: nyangkut
4: itu
0: takutnya, ya?
4: Itu takutnya menyangkut.
2: Betul-betul.
4: Nunggu lepas dari peran nyangkut bomba tadi, rumah orang pun habis nanti makan api. Mudah-mudahan tidak kejadian. Tetapi kita kampung ini, kita waspada saja supaya lancar-lancar dunia akhirat. Banyak maaf.
2: Baik, Tolonde. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tolonde ya di Kampung Bulang. Oke, di ada belakang lagi, Tolonde, silakan Riki angkat.
2: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo RRI kedua R.
2: Kedua R.
5: Riki Al-Huda.
2: Iya.
0: Hah? Saya kan pakai L, enggak pakai R.
5: Oh, pakai L, sorry ya.
0: Siti Nurhaliza kan nggak pakai R.
2: Bukan Riza.
5: Andriani ya, namanya.
0: Riza Andriani. Iya, L. Iya.
5: Riki Al-Nurul Huda.
2: Iya, baik.
0: Khairul. Enggak Hoda ya, Huda ya.
2: Huda.
0: Oke, silakan Pak Umar, apa yang mau disampaikan?
5: Pak Umar mengeluhkan tentang air bersih yang di kota Tanjung Pinang yang pernah disampaikan dengan Fitra Insani kemarin. Memang lurah belum menyampaikan mungkin laporan-laporan daripada masyarakat. Tapi Pak Umar menyarankan kepada Damkar dan pemerintah kota Tanjung Pinang, berilah mereka air 1 liter, sebuah rumah. Yeah. Mm-hmm. 1000 liter sebuah rumah, mm-hmm, jangka 1 minggu. Kalau air itu habis, lapor lagi, isi lagi. Mm-hmm. Begitu. Karena panas ini kalau dalam prediksi BMKG ini sampai 2027.
2: Iya, sampai tahun depan ya.
5: Panasnya. Karena El Nino, tapi ya kita enggak tahu keadaan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya. Kita enggak tahu, tapi ya pemerintah Kota Tanjung Pinang berikanlah bantuan 1000 liter air kepada rumah warga-warga yang tergampar air.
2: Baik.
5: Sebabnya.
0: Tapi udah lapor ke kelurahan atau ke RT, Bapak?
5: RT lurah, air sumur RT pun kering kok.
0: Ya, tapi sudah lapor, juga. Sudah lapor ke RT tapi ya, lapor. Sudah ya.
5: RT pun kering sumurnya, RT udah lapor itu, cuman belum ada tanggapan. Ya, karena orang sibuk dengan 17-an Agustus ini. Sibuk dengan gerak jalan, sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tapi saya menghimbau, tolonglah dibantu warga-warga yang tergampan air, bantulah 1000 liter. Termasuk Liza, termasuk Ricky Nurul Huda juga mungkin tergampar air.
2: Iya nih Pak Omar, sudah susah nih.
5: Pamnya nggak jalan kan?
2: Betul.
5: Itu wajib juga Ricky Al-Huda, Nurul Huda dibantu. Kalau Liza Andriani nggak tahu lah kita ada sumur.
0: Aman Pak, aman, saya bor.
2: Sumurnya masih aman.
0: Kan? Alhamdulillah.
5: Jadi bantulah mereka-mereka yang kekeringan air. Air pam pun, waduk pun nampaknya mulai surut.
0: Baik.
5: Itu aja dari Ricky.
0: Terima kasih Bapak.
2: Baik Pak Omar.
5: Mohon maaf, Ricky Nurul Huda, Liza Andriani. Pagi ini Pak Umar sangat berjuap-juap dengan penuh dengan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya, terima kasih buat Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta ya.
2: Masih ada kembali
0: nih. Ada nih. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Selamat pagi RRI, Bang Rizky, Kak Liza.
0: Saya Bapak. Silakan Pak Nasrun, apa yang mau sampaikan nih?
2: Ya.
7: Siap. Ucapkan selamat, ini cuaca lumayan alhamdulillah, mudah-mudahan cuaca nanti apa sini enggak berpanjangan. Ya Kak Liza ya. Shoot. Ya bagi Bang Rizky ya.
2: Iya, betul Pak Nasrun.
7: Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti panas yang berkah, nanti hujan juga yang berkah nanti. Amin.
0: Sehingga
7: mulai kering ini akan terisi lagi.
2: Amin.
7: Dan saya mengomentari mengenai pagi tadi, mengenai desil-desil tadi ya Bang Rizky ya. Dengan Kak Ijah menggunakan ini bagi-bagi warga yang kena dampak tadi itu mungkin terkejut. Tapi salah satunya sih pergilah ke dinas sosial, tanya langsung apa sebabnya supaya nanti tahu dan bagaimana bisa menyambung lagi nanti kesalahannya mau diperbolehkan gitu ya Bang Kak Liza ya. Dan ketiga lagi Kak Liza, Pak Rizky, kami mohon maaf RTT yang sudah purna bakti ini, kami kan sudah tak menjabat RT lagi, tapi kami harapkan pemerintah kota berilah kami selembar surat atau pemberhentian kami atau penghargaan kami. Kami tidak minta gitu, tapi sebagai kenangan kami ya Kak Liza ya Pak Rizky ya, selama 6 tahun 5 tahun kami menjabat adalah kita tulis kata dua kata pemerintah ucapkan terima kasih karena ya dan juga kami Kak Liza, kami PRT ini kan uang saku hati kami sampai bulan 6 bulan Juni ya. Tapi kami kan diberhentikan pada bulan Juli tanggal 15. Tadi dari 15 hari itu kami mohon maaf tidak dapat. Tapi tetap saja di masalah lah. Ya berarti pemerintah kota kasihlah kami tak minta di anu, tapi sesamanya manusia tadi ya Kak Liza. Pada kita aja samalah, kita mengingatkan aja lah ya. Terima kasihnya. Tapi saya tanya dengan pihak kelurahan, Pak Lurah, ada tak temuan RT RW yang tak terpilih lagi dengerin? Ada Pak, tapi waktunya belum ditentukan. Tunggulah Pak Wali. Jadi diharapkan Pak Wali Kota mendengarkan, mohonlah kami kasihlah ceker cari kertas. Kami sudah kenang-kenangan kami waktu menjabat
0: seperti itu. Iya, Bapak.
7: Dan seandainya bonus kami 15 hari itu tak dibayar, tak jadi masalah lah. Sementing menteri itu kan ijazah.
0: Iya, Bapak. Halo,
2: baik, Nasrun.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Kota Piring. Oke, luar biasa ya pagi-pagi hari ini ya. Nanti kami terima lagi telepon dan juga WhatsApp Anda. Tapi kita break sebentar ya, Riki.
2: Boleh
0: ya.
2: Nih,
0: ya, untuk Anda yang menyampaikan keluhan di pagi hari ini, nanti akan kami terima lagi setelah jeda yang satu ini.

0: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo
1: RRI. Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan kita buka kembali telepon dan juga WhatsApp ya, Ricky.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Sudah halo?
1: Iya.
3: Halo. Halo. RRI. Ya. Jelas saya pikir kamu. Orang lain yang masuk. Iya, para Sino di Kijang nih, Reza.
1: Iya, para Sino.
3: Dengan siapa nih?
1: Sama Ricky, sama Reza. Sama Ricky, Ricky biasa.
2: Sama Ricky dan
3: sehat, ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah para Sino sudah.
1: Iya.
3: Oke ya. Jadi ini Halo RRI ini saya kira cukup bagus ya, yeah, untuk menginformasikan, memberi masukan maupun atau kritikan atau saran ya. Jadi tadi saya tidak mengikuti acara informasi dan opini publik karena ada acara merayakan 17 Agustus permainan ya di Kasban Klinik Antam. Jadi berbagai hadiah untuk para peserta senam sehat, jantung sehat ya. Nanti untuk RRI saya sebenarnya RRI itu menyampaikan yang positif juga yang negatif ya. Jadi yang positif ini ambil lubang-lubang sekitar Tugu Janjak sudah ditutup ya.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jadi tidak mencelakakan para pengendara. Ya. Namun lampunya belum dinyalakan.
2: Oke, okay, baik.
3: Kemudian untuk pemerintah ya di mana sajalah termasuk pemerintah kepemimpinan terkait dengan untuk acara HUT kemerdekaan RI ke-81 biasanya kan malam 18 sampai 19 ada hiburan rakyat sudah menjadi budaya masyarakat Kijang ya di panggung Antam itu biasanya mengundang artis-artis lokal. Kalau dulu masih ada Antam artis-artis dari Jakarta ya. Jadi kalau memang tidak ada anggaran, saya kira masukan saya tuh ya BUMN lah seperti Pertamina, PLN, Telkom, Pelindo dan juga di perusahaan swasta ya, termasuk mungkin Antam juga yang harus ikut berpartisipasi. Kemudian di swasta ada PT Bay, kemudian PT Mitek, banyak PT-PT yang mereka ada kerjasama dengan asing, saya kira mengambil penghasilan dari di Bintan ini ya partisipasi lah untuk merayakan 17 Agustus 2026 ini supaya lebih meriah. Kenapa? Karena biasanya melibatkan anak-anak sekolah. Anak sekolah ini kan kita berikan rasa cinta kepada negara dan rasa patriotisme dengan mungkin tari atau drama tentang perjuangan kemerdekaan. Itu saya kira itu perlu. Yang kemudian ketiga tentang perlunya adanya jam malam di saat-saat malam liburan agar anak-anak kita itu tidak terjerumus ke hal yang tidak baik di Kabupaten Bintan.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, terima Bapak kasih. Rasino di Kijang.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan ada satu hal positif tadi Kak Risa. Ternyata jalan-jalannya sudah diperbaiki.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah dalam proses berarti tinggal lampu-lampu jalan
1: tinggal
2: aja.
1: Tinggal lampunya ya. Halo, halo, halo. RRI.
2: Selamat pagi.
4: Halo RRI.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para penyengat nih. Iya Bunda Permata.
4: Tadi Bunda dengar yang kisah desi-desi itu berdebar juga Bunda rasa.
1: Kenapa? Kenapa?
4: Bunda kalau Bunda memang apa? Alhamdulillah, syukurillah lah dapatlah
1: desi 1. Bukan desi 10 ya? Kan Bunda desi 10, sangat kaya. Amin ya Allah.
4: Berdebar juga tadi kan. Gimana lah Bunda nak download kata orang? Tentang HP aja HP center.
1: HP center ya, oke.
4: Jadi nggak bisa lah ya mau nengok-nengok kan. Pasrah aja pada kepada sama Allah.
1: Kalau orang rumah tuh ada yang bisa minta tolong tak? Orang rumah ada nggak yang bisa minta tolong gitu pakai Android?
4: Tak tahu ya, maksudnya anak memang kerja lah di Sinang itu tapi suka ngantar-ngantar apa kata orang, ngantar jalan, ngantar apa kan. Kak Sinang tuh memang ada anak selaki kecil tapi yang pula nak balik, kita nak suruh balik ke apa.
1: Kalau yang di dalam rumah tak ada yang bisa minta tolong berarti ya?
4: Rumah, aduh, tak ada yang paham.
1: Okay,
2: tak ada yang paham.
1: Oke, oke. Iya.
4: Ya. ini Bunda mengucapkan terima kasih kan dan untuk dari pemerintah itu yeah. Lampu ini waktu ini kan ada proyek nih. Uh-huh. Berapa lama hari itu lampu tak hidup-hidup.
2: Yeah.
4: Nah, ini sekarang udah nengok di tadi terangkan.
2: Alhamdulillah.
4: Lampu apa namanya halte dah hidup, lampu uh-huh. jalan dah hidup. Uh-huh. Saya bilang mungkin dia mendengar. Apa mulut Bunda okay. kan buka gue.
1: Iya. Lampu yang di depan rumah Bunda itu berarti sudah nyala ya?
4: Nah, halte dah hidup. Lampu jalan pun 1, 2, 3, 4, 5 dah hidup.
2: Baik,
4: alhamdulillah.
1: Oke, oke.
4: Okay, okay. Kan banyak orang ke Tanjung.
1: Iya,
4: Tanjung
1: iya.
4: kan banyak proyek. Makasih Zah.
1: Iya, sama-sama. Iya, sama-sama ya. Bunda sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Permata.
2: Iya, ada hal positif lagi nih berarti
1: iya, kali. Iya, ada bebueh kata nah, Bunda betul. Permata dari kemarin bilang.
2: Memang kalau Bunda Permata laporan itu terus
1: lampu nih, mana lampu nih? Banyaknya terang benderang tapi lampu dekat rumah kami bagus gelap. Alhamdulillah sudah terang ya Bunda ya. Oke, terima kasih pastinya untuk pihak terkait yang ya. Sudah menindaklanjuti keluhan dari pendengar kita ya. Tadi ngomongin desil-desil.
2: Nah,
1: desil
2: ini nih, Kak Liza.
1: Ricky desil 10 kayaknya
2: saya
1: nih.
2: Saya juga belum paham bagaimana nanti lah.
1: Desil 1 kelompok sangat miskin ya. Desil 2 kelompok miskin, desil 3 kelompok hampir miskin, desil 4 kelompok rentan miskin. Okay. Desil 5 kelompok menengah bawah yang relatif stabil. Kalau desil 6 kelompok menengah, desil 7 kelompok menengah atas, desil 8 kelompok mapan, 9 kelompok kaya, 10 kelompok sangat kaya. Ricky wow. yang 10 kan?
2: 10 setengah saya mungkin enggak
1: tapi
2: bisa.
1: Tadi mungkin ada yang masih kurang mengerti desil-desil itu kayak iya. mana itu ketentuannya. Tadi walaupun ada juga yang sebagian sudah dijelaskan di dialog ya. Kita terima lagi ya. Ricky.
2: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo RRI, iya. Assalamualaikum Bung Riki, Mbak Lisa, sehat selalu,
1: Merdeka. Merdeka. Sehat juga Pak Yanto.
2: Iya.
1: Silakan Pak.
5: Menanggapi tanggal 4 kemarin oleh DPRD Bintan ya, tak lupa saya namanya itu yang kemarin opini.
1: Yang mana?
5: Di RRI tanggal 4. Yang udah akan meninjau ya? Katanya perbatasan Bintan Tanjung Pinang. Ya, okay. Saya tegaskan sekali lagi Bapak Anggota Dewan Bintan, saya lupa namanya tanggal 4 kemarin opini di RRI, tiangnya itu ada semua Bapak dan lampunya juga ada. Yeah. Cuman tidak ada tanggapan oleh pemerintah Perkim Kijang Bintan khususnya, ya. Saya sudah banyak sekali menghitung banyak yang matinya lampu daripada yang hidupnya ya. Dari simpang apa Sabatu 18 perumahan dekat Garuda dekat kuburan banyak sekali banyak yang mati daripada yang hidup. Memang sejujur memang tidak ada sama sekali solusinya Kabupaten Bintan untuk penerangan lampu jalannya termasuk apa kata Pak Rasino yang lagi bawa itu rumah sakit itu apa salahnya dekat tanja itu dikasih tiangnya sudah ada ya apa salahnya di situ hanya hidup satu memang menurut saya tuh nggak pantas lah ya dekat tanjakan nggak ada lampunya hanya satu terus menuju ke rumah sakit juga hanya satu di tengah-tengah situ nggak ada gelem Mbak Lisa memang tidak dipedulikan sepertinya justru kalau yang sudah terang makin terang yang gelap itu nggak ada sama sekali tak diperbaiki itu yang saya heran untuk Kabupaten Bintan Jalan Nusantara rata-rata mati.
1: Oke.
5: Okay. Ditegaskan lagi ya, saya buktikan itu rata-rata Prato, banyak ya? Yang mati Jalan Nusantara okay. menuju Sungai Pulai. Yeah. Ini sudah termasuk dua anggota Dewan DPRD Bintan termasuk okay. Bupepen. Tahun dulu itu berjanji akan diperbaiki. Namun sampai saat ini Mbak Lisa, Bung Riki, tidak ada tanda-tanda untuk diperbaikan untuk kepentingan orang banyak. Alhamdulillah kalau Tanjung Pinang sudah ditanggapi walau beberapa sudah mati kembali. Cukup sekian saja dari saya mudah-mudahan ditanggapi oleh DPRD Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yanto, yang dimaksud itu di dialog kemarin ternyata Pak Suprapto ST ya, Ketua Komisi 2 sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bintan ya Pak Suprapto. Oke, mudah-mudahan mendengar dan bisa di-up lagi nih sama Pak Suprapto-nya ya. Karena sudah lama itu dialognya tanggal 5 Agustus Pak Yanto. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Selamat pagi RRI Kak Li.
1: Saya
6: sama Bang Riki.
2: Iya, saya.
1: Iya, Kak Deli. Waduh, apa yang mau sampaikan nih Kak Deli, silakan.
6: Ya, ini Telkomsel ketiga kalinya lagi aku mengeluh ya.
1: Okay, kenapa baik. Tuh?
6: Ya, putus nyambung dia punya sinyal.
1: Okay.
6: Nah, terus kalau kita kan paketnya apa paket? Gue nggak pakai pun sama pulsa bulanan itu kan, isinya kan sebulan gitu. Sekarang kita kan isikan tuh lebih, bukan sedikit kan. Kok dia di komentar dia dua minggu sekali, pulsa Anda harus diisi. Itu nomornya mau mati. Padahal kita tuh isi itu bukan 10.000, 20.000 loh.
2: Iya betul, baik.
6: Ya kan, jadi sama Telkomsel itu pengertian dikit lah gitu. Jangan isi-isi terus pulsa tuh gitu. Ya kan? Terus tapi sinyalnya itu putus nyambung loh gitu.
2: Iya, iya, iya.
6: Ya kadang tak ada gitu Mas Kali Kak Lisa. Jadi itulah saya kalau bisa ya, kalau kayak gini kan mendingan gak usah pakai Telkomsel aja, pakai yang lain yang bisa ya, kita.
1: Itu sejak kapan kan? Kak Deli? Sejak kapan begitu sinyalnya enggak bagus gitu?
6: Kemarin itu kita ngeluh, dibikin bagus lagi.
1: Oh iya.
6: Lama juga ya kan kan kalau Bang Miki kok gak salah itu. Ini mulai lagi.
1: Oh iya, oke.
6: Sampai kawan bilang, kamu ini tinggal di hutan ya. Lucu. Padahal kita di kota loh sini, Pul.
1: Oke.
6: Jadi tolonglah sama Telkomsel kalau bisa ya. Karena pulsa kita ini kita beli, bukan kita diingatin. Selalu diingatin loh, orang dua minggu kita isi, sudah diingatin lagi sama dia.
1: Oke.
6: Mungkin ya pengguna Telkomsel lebih cukup tahu lah ya kan.
1: Oke.
6: Saya pakai Telkomsel pun udah cukup lama, sudah puluhan tahun. Jadi mohon kiranya di pengertian dikit lah. Jangan sampai kita ini lari, tak mau lagi sama Telkomsel. Betul. Kita telepon sebentar Kak Lisa kalau tak paket, selesai pulsa kita tuh. Baik. Sendiri kan.
2: Iya.
1: Oke Kak Deli.
6: Kiranya ya Telkomsel bisa mendengar lah ya.
1: Oke.
6: Ya untuk Kak Lisa, sama Kak Deli. Terima kasih.
2: Sama-sama
6: Kak Deli. Oke, selamat pagi.
1: Kak Deli yang ada di kilometer 5 bawah ya.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, iya Bu Sinta.
7: RRI Rinda sama Bang Riki. Bang Riki dari Bu Sinta di Jalan Jawa.
2: Baik, Bu Sinta. Silakan Bu Sinta.
7: Ini Ibu ini mengadu keluhan mengenai tanggapan mengenai kita ke kantor gitu ya. Jadi kan ramai tuh. Jadi kan siapa yang duluan datang, maksudnya tuh biar ada nomor antrian lah gitu ya. Jadi kita tak usah sebut kantornya. Jadi pokok kita ke dinas prestasi. Jadi maunya itu siapa yang pertama, dia yang tahu. Ini kadang-kadang ibu dah nomor dua gitu ya. Nyerobot aja bapak itu deket ibu. Jadi kita nih gimana? Kita pun mau cepat juga waktunya sama-sama perluannya gitu ya. Jadi maunya dinas instansi ini kalau memang sudah ada banyak kan keluhan nanti pada masyarakat pada datang ke kantor itu, maunya harus selektif gitu. Ini kita datang belum apa-apa, orangnya sudah banyak datang, katanya rusaklah komputernya. Katanya
1: jadi maunya kayak bank ya, ada antrian kayak di bank misalnya lebih, gitu ya Bu ya.
7: Iya. Okay. Jadi kita nih yang sudah jauh-jauh kantornya jauh ya. Gimana gitu ya, sedang jawabannya pun begitu. Jadi kita sebagai masyarakat ini rasanya macam mana gitu kita mengadukan persoalan kita ini. Jadi maunya pihak instansi itu harus tanggap lah. Kita udah jauh, kantornya pun jauh ya kan. Kita dalam sia lagi kan. Jadi ibu pun ngalah aja lah. Sudahlah katanya suruh taruh nomor apa KTP apa-apa begitulah ya. Jadi ibu kata bapaknya sabar Bu, jangan buru-buru. Sebab

0: Ibu,
1: Baik.
0: iya Ibu.
1: Mas Riki dan
0: Iya.
1: Mbak Liza, semoga
0: Mbak.
1: ditanggapi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
1: Baik.
0: Iya Bu,
1: Tapi Ibu Sinta,
0: kita
1: kita
0: catat
1: juga
0: ya.
1: agak bingung nih kalau misalnya kalau bisa disamarkan kantor pelayanan yang mana ini. Tapi Ibu Sinta
0: Ya,
1: tidak
0: tidak
1: mau
0: mau menyebutkan dinas mana,
1: semoga
0: kantor
1: ada
0: mana.
1: instansinya ter ini ya Bu Sinta ya. Ter
0: Mendengar.
1: tersentil gitu kan. Oh, ini instansi saya sepertinya
0: Oh
1: begitu.
0: iya. Jadi maunya tuh seperti di
1: Ya,
0: bank
1: lebih
0: gitu kan.
1: teratur teratur
0: Iya,
1: ya kali saya.
0: teratur. Nih datang nih tamu satu dikasih
1: Betul.
0: Nomornya. Nih datang tamu dua dikasih nomornya.
1: Nah,
0: Mungkin seperti itu maksud
1: dipanggil
0: Ibu
1: sesuai
0: Sinta.
1: urutan.
0: Iya, jadi tidak.
1: Dan tidak ada alasan komputernya rusak kali saya. Oh my God.
0: Nunggu lama, mana jauh gitu
1: Iya.
0: ya.
1: Dan biasanya
0: Oke.
1: tuh kalau lansia diprioritaskan kan harusnya
0: Iya,
1: didahulukan.
0: Oh iya, Riki penasaran ya?
1: Iya
0: WA
1: sih.
0: Bu Sinta pribadi aja ya. Enggak boleh.
1: Enggak boleh, enggak
0: Bu
1: boleh.
0: Sinta emang sengaja untuk
1: Ya.
0: menjaga gitu ya,
1: Betul,
0: makanya tidak
1: betul, betul.
0: disebutkan ya. Tapi ya semoga saja nanti kita coba up juga ke teman-teman kita, tim kita ya.
1: Ya.
0: Oke. Untuk pagi hari ini kita sudahi dulu.
1: Hah?
0: Halo RRI.
1: Sudah selesai Kak Lisa.
0: Sudah,
1: Oh.
0: udah.
1: Sama Kak Lisa
0: Gantian,
1: nih.
0: gantian, gantian. Riki mau lanjut siaran jam
1: Enggak
0: 10.
1: Dong.
0: Oh,
1: Ada ini Kak
0: Ada
1: Evita Fitra
0: siapa?
1: Insani
0: Oh, sudah
1: sepertinya.
0: ready.
1: Mungkin ya, dia semangat katanya kalau mau siaran-siaran
0: Oke,
1: gitu.
0: siap. Ya udah, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan sudah berpartisipasi di Halo RRI untuk pagi hari ini ya. Dan terima kasih juga buat Riki yang sudah menemani.
1: Sama-sama Kak Liza.
0: Walaupun ini lagi pada WFA.
1: Iya dong.
0: Tapi Riki tetap hadir
1: ya.
0: Untuk menemani saya. Terima
1: Karena
0: kasih
1: itu tanggung jawab
0: banyak.
1: Kak Liza.
0: Luar biasa. Mau transfer berapa?
1: Kebetulan di tanggal tua.
0: Kita sudahi Halo RRI untuk pagi hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Liza.
1: Dan saya Riki Herluda.
0: Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Selamat siang pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di siang hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Tak terasa memang Agustus sepertinya cepat sekali ya berlalu ke dari aktivitas kita. Masih nuansa hari kemerdekaan di siang hari ini dan masih dengan suasana yang panas ya. Dan hemat-hemat air ya pendengar untuk kita semua karena kondisi kering seperti ini tentu membuat curahan hujan yang sangat-sangat minim sekali, ditambah lagi dengan pasokan air tentu yang Anda miliki akan terbatas. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan air dengan semaksimal mungkin untuk penggunaan yang lebih selektif lagi ya. Tapi bukan berarti harus tidak mandi gitu ya, tapi tetap harus mandi. Karena mandi juga merupakan salah satu cara kita untuk membuat tubuh kita tetap segar dan juga tetap sehat ya, terhindar dari berbagai macam kuman. Baik pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari Jumat ini. Nanti kita juga akan mensiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah fardu salat Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompak ya, tepat pada pukul 12 lewat nanti kami akan siarkan. Dan juga ada Persada Indonesia yang dapat Anda ikuti, request lagu bisa di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811 7789830 bersama saya di siang hari ini, Erita Fitra Insani.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pentingnya era cuaca panas memang sebenarnya bukan sesuatu yang harus membuat kita berhenti beraktivitas. Namun kita perlu menyesuaikan kebiasaan dan juga lebih peka nih terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Salah satu hal paling sederhana adalah dengan memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan ya. Ketika cuaca panas, tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan melalui keringat. Kalau cairan yang keluar tidak segera diganti, maka tubuh juga dapat mengalami dehidrasi. Dan pernahkah juga kita merasa cepat lelah nih, kurang bersemangat, kepala terasa pusing, atau tubuh terasa lebih lemas ketika berada di bawah terik matahari? Nah, kondisi ini ternyata bisa terjadi karena tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap stabil. Nah, saat lingkungan terasa panas, tubuh mengeluarkan keringat sebagai salah satu mekanisme untuk mendinginkan diri. Namun, ketika cairan yang keluar cukup banyak dan dapat digantikan dengan baik, tubuh dapat mengalami kekurangan cairan. Karena itu, jangan menganggap remeh rasa haus, lelah, pusing, atau tubuh yang terasa sangat lemah setelah beraktivitas di bawah panas. Dan tubuh sebenarnya sudah memberikan tanda ketika membutuhkan istirahat atau juga cairan. Ketika mulai merasa terlalu panas, jangan memaksakan diri. Cari tempat yang lebih teduh, beristirahat sejenak, dan minum air putih. Bagi masyarakat yang bekerja di luar ruangan, tentu pengaturan waktu istirahat juga penting. Jangan menunggu tubuh benar-benar kelelahan baru berhenti. Begitu juga bagi masyarakat yang berpergian, mungkin bisa nih ya, siapkan air minum sebelum berangkat. Jika perjalanan cukup jauh, usahakan melakukan jeda dan beristirahat di tempat aman dan juga di tempat yang teduh.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ya, benar. Salah satu cara sederhana untuk menghadapi cuaca panas adalah dengan mengatur waktu dan juga intensitas aktivitas kita, ya. Jika memungkinkan, kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga di luar ruangan dapat dilakukan pada ketika paparan panas tidak terlalu tinggi. Nah, ketika keluar rumah juga mungkin dapat menggunakan pakaian yang nyaman dan tidak membuat tubuh terlalu panas. Gunakan juga pelindung nih, pendengar, seperti payung, topi, atau perlengkapan lain yang sesuai untuk mengurangi paparan langsung sinar matahari. Khusus bagi pengguna kendaraan sepeda motor, tentu perjalanan di bawah terik matahari juga membutuhkan perhatian. Pastikan nih kondisi tubuh tetap fit dan jangan lupa membawa air minum. Kalau perjalanan jauh juga jangan ragu untuk berhenti sejenak di bawah tempat yang aman. Begitu pula dengan aktivitas olahraga. Olahraga tetap penting untuk menjaga kebugaran, namun ketika cuaca sangat panas, tentu kita perlu nih menyesuaikan waktu dan juga intensitas olahraga. Jika memaksakan olahraga berat ketika tubuh sudah terasa sangat lelah atau lingkungan terlalu panas, dan berjalan kaki juga melakukan peregangan, menjaga pola makan, cukup tidur, dan juga memenuhi kebutuhan cairan juga merupakan bagian dari gaya hidup sehat yang mungkin dapat kita terapkan di kondisi cuaca saat ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ya, benar, masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Cuaca panas memang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan keringat sehingga kebutuhan cairan perlu diperhatikan. Dan ada nih ya, selain mungkin minum air putih secara cukup, kita juga bisa mendapatkan tambahan cairan dari makanan seperti buah semangka, melon, jeruk, pepaya, dan juga buah nanas memiliki kandungan air yang cukup tinggi dan bisa menjadi pilihan cemilan yang menyegarkan. Sementara dari sayuran nih ada mentimun, tomat, dan juga selada yang juga mengandung banyak air. Makanan berkuah seperti sup dan sayur bening juga turut membantu menambah asupan cairan. Tapi pendengar, yang mesti sama-sama kita ingat bersama adalah makanan yang saya sebutkan tadi tidak menggantikan air putih ya. Tetap biasakan minum secara berkala, terutama saat banyak berkeringat dan juga beraktivitas di luar ruangan. Jadi cuaca panas, jangan tunggu haus, tapi penuhilah cairan, kemudian konsumsi makanan bergizi dan juga tetap menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga.

0: Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Ya, mendengar ada Gia Indrawati penyihir lagu single terbarunya ya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini mengantarkan kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita olahraga melalui dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunasalkiris 3-0. Bergulir ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanda tegas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan. Manfaatkan umpan silang Irfan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Muriro mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Selke Savic, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals, for me is a little bit disappointing.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
2: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, kemana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Un partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke Arema Net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek, nah itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan Singapura. Nah target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anna Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lin Christopherson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Li Jingwei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ya, pendengar, sepanjang jalan kenangan dari Glenn Fredly ya, mengantarkan kita pada pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di siang hari ini ya, di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan nanti, pendengar, kami juga akan mensiarkan secara langsung nih untuk pelaksanaan ibadah Fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi yang akan kita relay pada akan kami siarkan pada pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin bisa menjadi persiapan bagi Anda kaum Adam khususnya yang akan menunaikan ibadah Fardu Maghrib Fardu Jumat maksud saya untuk daerah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kadar informasi dan inspirasi pendengar, kami sampaikan informasi masuknya Fardu Jumat untuk daerah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya itu pada pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan

0: Juga nanti kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat di Masjid Raya Nur Ilahi, Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Pulau Dompa, di mana yang bertugas sebagai khatib adalah Bapak Dr. Andes Haji Handarin Umar, MPDI, kemudian selaku imam ada Ustadz Dudi Sa'dula SPD dan juga muazin serta bila ada Ustadz Warisman SPD, sedangkan kori ada Ustadz Egi Arianto. Jelang masuknya fardu Jumat untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, akan kami hadirkan dulu kurang dengar Anda lagu-lagu islami.
1: Tetaplah bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat untuk daerah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladhi hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan ini bagi kita umat muslim dan bagi kita bangsa Indonesia tentu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dua peristiwa penting yang seharusnya menjadi satu catatan dan renungan kita bersama, sejauh mana kita memanfaatkan dua nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Yang pertama tentu sebagai bangsa Indonesia dan sebagai seorang muslim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menikmati kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 dengan tema yang cukup agung. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Momentum yang kedua tentu peristiwa agung kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendeklarasikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Deklarasi kemerdekaan tertinggi yang membebaskan kita umat manusia dari belenggu penjajahan, membebaskan kita dari belenggu hawa nafsu. Jasa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, maka mari kita renungkan bersama secara singkat bahwa hakikat kemerdekaan tertinggi bagi seorang insan adalah saat dia sepenuh hati menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sekilas sepertinya sebuah paradoks, sebuah pertentangan antara makna kemerdekaan dan penghambaan. Mungkin kita akan bertanya, mana mungkin orang hamba disebut merdeka? Ada sebuah peristiwa penting yang mencontohkan betapa seorang muslim yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terbebas dari belenggu apapun. Siti Sumayyah misalnya, seorang syahidah pertama dalam Islam. Pada saat Sumayyah ketahuan dia memeluk agama Islam, maka tuannya menghukumnya berjemur di padang pasir yang panas
ditindih dengan batu yang besar, diancam akan dibunuh apabila tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Sumayyah yang hatinya sudah sepenuhnya tertuju kepada Allah, tidak ada lagi belenggu hawa nafsu, tidak ada lagi belenggu kekuasaan di hatinya, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Maka Sumayyah ditusuk jantungnya dan mengalirlah darah Sumayyah itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, maka sungguh dia sudah sekali lagi merdeka dari belenggu popularitas. Seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, dia tidak pernah berpikir bahwa mencari popularitas dengan memperjuangkan sesuatu yang tidak benar. Seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, dia tidak akan pernah terbelenggu oleh harta kekayaan yang dimilikinya, karena dia menyadari harta yang dimilikinya, jabatannya, jiwanya pada sepenuhnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang muslim tentu, mari kita isi kemerdekaan negara kita yang ke-81 ini. Secara pribadi, mari kita menjadi orang yang jujur dan amanah. Mari kita berusaha menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Mari kita menjadi seorang muslim secara pribadi yang menjaga lingkungan kita, menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan kita, keluarga kita. Kemerdekaan kadang-kadang dimaknai oleh sebahagian dengan kebebasan melakukan hal-hal yang tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang merugikan pribadinya, yang merugikan keluarganya, merugikan bangsa yang kita cintai. Oleh karena itu sekali lagi kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari betul-betul kita tanamkan, kita pahami makna kemerdekaan ini. Dan betul-betul hanya Allah tempat kita bergantung. Hanya Allah tempat kita mengadu. Hanya Allah tempat kita berharap. Dan hanya Allah tempat kita sepenuhnya meyakini bahwa apabila kita betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasakan nikmat kemerdekaan itu di dalam hati kita. Kita tidak pernah khawatir. Kita tidak pernah gentar. Kita tidak pernah takut menghadapi kehidupan dunia ini. Karena kita yakin Allah bersama kita. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu tuntunan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil. Adil kepada diri kita sendiri. Adil kepada keluarga kita. Adil kepada masyarakat kita, dan kita disuruh untuk berbuat baik kepada keluarga, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
kita dituntut untuk bersama mengisi kemerdekaan ini sebagai satu ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada pejuang-pejuang kita terdahulu. Karena kita yakin janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Walaupun para pendahulu kita tidak sempat menikmati indahnya kemerdekaan yang mereka perjuangkan, tapi yakinlah dengan penerusnya yang betul-betul memperjuangkan hasil jerih payah para pendahulu kita, maka dengan doa dan usaha kita, insya Allah para pendahulu kita dan kita semua insya Allah akan ditempatkan Allah dalam syurga Jannatul Na'im. Mudah-mudahan dengan kita memahami dua peristiwa penting ini, peristiwa kemerdekaan bangsa kita dan peristiwa kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat agung, para pendahulu kita seperti Abu Hanifah yang sangat hormat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu peristiwa beliau memasuki kota Madinah, dia tidak menggunakan sepatu atau sandal pun. Ditanya oleh sahabatnya, wahai Abu Hanifah, kenapa Anda memasuki kota Madinah ini tidak menggunakan alas kaki apapun? Apa jawab Abu Hanifah? Saya malu dan takut, kata beliau, karena di tanah Madinah ini ada jasad manusia yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana bukti kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai beliau, kita tidaknya kita bacakan selawat kepadanya. Dan kalau kita diberikan kekuatan batin oleh Allah untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi kita, maka ikutilah apa-apa yang diajarkan, yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أنبئكم بخير من ذلكم

الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

فان كان محمد

رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk sajian lagu-lagu islami kami hentikan dari ruang dengar Anda dan kita akan menuju ke acara selanjutnya, yaitu Warta Berita Daerah.

Selamat siang pendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, pengaktifan IKD hanya dapat dilakukan di kantor Disdukcapil. Sejumlah pembalap sepeda Tour de Bintan terlihat mulai latihan mengenal rute. Inilah utama selengkapnya untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus tahun 2026, bersama saya, Erita.

0: Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, pengaktivasi identitas kependudukan digital hanya dapat dilakukan di kantor di Dukcapil. Tidak dapat diaktifkan secara online maupun, maksud kami, ataupun melalui pesan WhatsApp.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang menegaskan pihaknya tidak pernah meminta masyarakat melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui online atau WhatsApp. Penata Kelola Teknologi dan Sistem Informasi di Dukcapil Kota Tanjung Pinang, Yusri Rizal, mengatakan pengaktivasian IKD hanya dapat dilakukan di kantor di Dukcapil. Proses dilakukan diawali dengan mendownload aplikasi IKD di masing-masing smartphone dan mengisi data. Kemudian melakukan selfie yang disesuaikan dengan biometrik yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA. Setelah itu akan dikirim PIN aktivasi yang hanya diketahui oleh pemilik.
2: Aktivasi IKD itu hanya bisa dilakukan di Dukcapil karena aplikasi SIA ini juga aksesnya tidak bisa juga di sembarang tempat. Rata-rata aplikasi SIA ini karena jaringnya tertutup pakai VPN, jadi tidak semua orang, tidak semua petugas juga bisa mengaktifkan ini. Nah, jadi makanya tidak bisa melalui telepon, melalui secara online kita aktifkan, tidak bisa.
1: Oleh karena itu dikatakan Yusri Rizal, ketika masyarakat mendapat pesan atau melakukan aktivasi IKD melalui online atau pesan melalui WhatsApp, dapat dipastikan hal tersebut merupakan penipuan, dan apabila meminta data-data terkait nomor induk kependudukan, nama ibu kandung, dan lain sebagainya, hal tersebut juga dipastikan merupakan penipuan, karena pegawai di Dukcapil tidak pernah meminta data tersebut karena sudah terdata di Dukcapil. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah selama 2 hari di tanggal 20 dan 21 Agustus 2026.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah GPM selama 2 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 21 Agustus tahun 2026. Kegiatan pangan murah ini dilaksanakan di lapangan terminal Seicarang, Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Tanjung Pinang, Robert Lukman, menjelaskan GPM untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas DP3 Tanjung Pinang menjelaskan, GPM menyediakan sejumlah komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat, seperti beras SPHP, telur, cabai, gula pasir, dan minyak goreng. Komoditas tersebut dijual sekitar 10 hingga 15% di bawah harga pasar, sehingga menarik minat masyarakat sejak kegiatan dibuka.
4: Kita dalam bentuk GPM. Nah, ini ada target utama kita. Pertama tadi membantu meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian memang kita menjaga stabilitas harga lah. Ada SPHP, stabilitas pangan dan harga pangan, sebenarnya harga pangan, serta kami ingin memastikan ketersediaan pangan itu mencukupi untuk Kota Tanjung Pinang.
3: Salah seorang warga Wadina mengaku terbantu dengan adanya GPM karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dibeli lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
5: Lumayan murah ya. 2 liter Rp30.000 cuma. Kalau di warung mana bisa dapat. Alhamdulillah meringankan bagi saya.
3: Pelaksanaan GPM melibatkan sejumlah mitra distributor, di antara lain Bulog, Sarimart, serta sejumlah vendor lainnya. Menurutnya, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan meskipun berlangsung pada pertengahan bulan karena pemerintah perlu menjaga stabilitas pangan di tengah kondisi inflasi yang terus meningkat. Reporter Kadir Ramadan, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial kembali melakukan verifikasi data penerima PBI JKN menyusul adanya perubahan status kesejahteraan sebagian warga. Warga yang datanya berubah diminta memastikan kembali kondisi dan kelayakannya agar masyarakat yang masih membutuhkan tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial melakukan pengecekan kembali data penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional menyusul adanya perubahan data tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengecekan dilakukan karena dalam pemutakhiran data sosial ekonomi, sebagian penerima PBI JKN mengalami perubahan posisi desil. Penerima yang masuk kelompok desil 6 hingga 10 tidak lagi menjadi prioritas penerima PBI, sementara program tersebut diarahkan kepada masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 sampai 5. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati mengatakan pemuktahiran data diperlukan agar bantuan jaminan kesehatan benar-benar diterima masyarakat yang masih membutuhkan. Ia meminta perangkat kelurahan, RT, dan masyarakat ikut memastikan kondisi warga yang datanya mengalami perubahan. Jika ada warga yang secara kondisi ekonomi masih tergolong tidak mampu, tetapi tidak lagi tercatat sebagai penerima, Endang Susilawati meminta data tersebut perlu disampaikan untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi.
7: Juga perlu dipahami ada beberapa penyebab kenapa ini nonaktifkan. Ada sudah meninggal, kemudian alamat tidak ditemukan, ada nik ganda, kemudian ada di dalam keluarganya yang sudah menjadi P3K, anggota TNI Polri, kerja di BUMN, kemudian juga dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional yang terus-menerus dipadankan ini di desil 1, 4, sampai 5 yang memang itu mendapatkan bantuan PBI-JK.
6: Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati menambahkan kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian kepesertaan PBI-JKN berdasarkan data sosial ekonomi yang diperbarui secara berkala. Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa data penerima PBI bersifat dinamis dan dapat berubah setelah dilakukan pemuktahiran. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penonaktifan peserta PBI JK Oktober mendatang, BPJS Kesehatan Tanjung Pinang masih menunggu data dari Kemensos.
8: BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang memastikan proses penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI JK yang dijadwalkan pada Oktober mendatang sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia. BPJS Kesehatan berkedudukan sebagai penerima data eksekusi dari pemerintah pusat. Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang Auliando Sadawi menyatakan, hingga saat ini pihak BPJS di daerah belum menerima rincian jumlah warga Tanjung Pinang yang terdampak kebijakan penonaktifan tersebut. Auliando menjelaskan, penonaktifan kepesertaan PBI-JK mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Permensos Nomor 3 Tahun 2026.
9: Ini mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 ya Pak, karena ada kriteria menyebabkan seseorang itu tidak lagi masuk ke dalam pesertaan PBI-JK. Verifikasi dan validasi, baik itu di tingkat Kementerian Sosial maupun di daerah. Validasi datanya di Kementerian Sosial ya Pak.
8: Menyikapi hal tersebut, BPJS Kesehatan Tanjung Pinang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengintensifkan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat. Warga diimbau untuk proaktif memantau status kepesertaan secara mandiri agar tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan.
9: Tentu saja kalau terjadi perubahan yang awalnya dijamin oleh kepesertaan PBI-JK kemudian berubah menjadi tidak dijamin, maka secara kepesertaan JKN di Kota Tanjung Pinang sendiri itu tingkat keaktifannya akan menurun.
8: Berdasarkan data per Agustus, jumlah peserta aktif JKN di Kota Tanjung Pinang tercatat sekitar 56.000 orang. Perubahan status kepesertaan PBI-JK dari aktif menjadi tidak aktif dipastikan bakal mempengaruhi tingkat keaktifan peserta JKN secara keseluruhan di Tanjung Pinang. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir. Pendengar, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pembalap sepeda mulai terlihat kegiatan sesi latihan pengenalan rute lomba untuk menghadapi event balap sepeda Tour de Bintan tahun 2026.
10: Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, komunitas sepeda atas dukungannya terhadap event Tour de Bintan tahun 2026. Karena event ini dapat kembali diselenggarakan di Lagoy Bay, Bintan, setelah sempat vakum beberapa tahun. Ini juga berkat dukungan pemangku kepentingan pariwisata Bintan Resort, Council, dan supporting sponsor dari sejumlah hotel di kawasan Lagoy. Kolaborasi tersebut menunjukkan semangat saling mendukung demi suksesnya event Tour de Bintan tahun 2026. Mulai dari kebutuhan operasional di lapangan, sarana dan prasarana, persiapan rute, kesiapan teknis, dana dan keselamatan peserta hingga akomodasi, transportasi juga layanan selama peserta berada di Pulau Bintan. Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman mengatakan, kategori Tour de Bintan 2026 banyak pilihan. Dari kategori Grand Fondo Classic 150 km, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, dan Individual Time Trial 17 km. Masing-masing kategori memiliki karakter yang berbeda, sehingga peserta memilih sesuai dengan kemampuan dan target mereka.
11: Grand Fondo Challenge 70 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Dan ada juga Individual Time Trial 17 km. Jadi tahun ini kita adakan konsep lomba yang kompetitif, yang 150 dan 100, dan non-kompetitif di 70 dan 45. Kita berharap peserta pemula juga bisa merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang struktur, adil, lebih mudah diikuti juga. Jadi kita bikin event ini tidak hanya untuk pembalap pro, pembalap kompetitif. Jadi kita siapkan juga event ini untuk para pemula.
10: Tour de Bintan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 42 negara. Sebanyak 124 peserta dari Indonesia dan 616 peserta dari mancanegara seperti Singapura, Inggris, Australia, Jepang, Filipina, dan negara lainnya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Pengaktifan IKD hanya dapat dilakukan di kantor Disduk Capil. Sejumlah pembalap sepeda Tour de Bintan terlihat mulai latihan mengenal rute. Mewakili kepekerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk kita semua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali di Persada Indonesia. Di siang hari ini di cuaca yang wow panas ya. Hari Jumat, weekend, tapi cuacanya cukup panas di siang hari ini. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini mendengar? Masih semangat, sudah ngopi belum? Ataupun sudah minum dingin-dingin belum? Dikurangin sedikit ya minum air dingin supaya sama-sama kita mengingatkan nih. Karena saya juga termasuk yang suka minum air dingin di cuaca seperti ini gitu ya, biar tidak radang tenggorokan dan juga masih bisa bercuap-cuap menelpon ke sini. Silakan di Persada Indonesia di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk Anda yang ingin request lagu, saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama di 27100. Halo, selamat siang. Terputus, silakan dicoba ya untuk penelpon saya ke WA dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Mbak Alita?
0: Kabar baik Ibu, panas Bu, panas.
1: Iya, di rumah aja ini panas juga.
0: Aduh, ya Allah, ya Allah. Tapi untung ada angin ya Bu.
1: Iya. Bagaimana kuenya, gak jadi lagi?
0: Aduh, ini ada yang mantau nih ya. Aduh, masih gagal Bu. Aduh.
1: Iya, belajar karena Kak Deli tuh. Kak Deli pintar bikin kue itu. Oh,
0: iya juga ya. Ya. Allahu Akbar.
1: Lagunya ikutan aja lah. Erta.
0: Erta pilihkan, Ibu mau lagunya yang semangat atau yang slow-slow?
1: Yang semangat dah, dia tambah hot.
0: Baik. Oke, salam untuk siapa lagu ya Bu?
1: Pertama-tama buat Erita, semoga Erita sekeluarga sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Datu buatnya Ilek, Madani, Bang Udin, Kak Deli, Pak Demang, sama Ibu Jamila di Penyalai.
0: Oke.
1: Pokoknya semuanya lah.
0: Baik.
1: Untuk penelpon yang pertama sampai yang terakhir. Itu aja ya Erita.
0: Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna di kilometer 13. Oke, dari WA Pro 1 saya ke 27100. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ih, panjang umur langsung.
2: Tapi langsung masuk. Rezeki berpihak.
0: Aduh.
2: Apa kabar nih kita punya adik?
0: Adik, kabar baik sayangnya kakak.
2: Iya, no.
0: Ngapa merindukanku ya?
2: Kakak tuh, iya, no. Kalau dulu tuh bahasa Manado dong.
0: Mati, pakai bahasa Manado pusing saya ini mendengarkan.
2: Iya, biar tahu sedikit toh.
0: Iya toh, saya pandai tohnya saja toh.
2: Iya. Gak apa-apa. Ya sedikit-sedikit mengerti kan.
0: Iya, saya mengerti toh.
2: Iyalah. Tapi kan ada juga posisi di sana di Ganet, ada orang Manado kan.
0: Siapa kak?
2: Kita baru tanya, mana rasa?
0: Tapi kalimatnya tidak kayak, nadanya tidak kayak bertanya. Seolah-olah sudah menyebutkan, ada loh sana.
2: Iya, ngumpul ada loh. Iya, ada di sana. Mernyak belum aku dapat, toh.
0: Iya, toh. Iya, kah? Halo,
2: apa kabar? Kita punya adik.
0: Kabar baik, Kak Deli gimana kabarnya?
2: Iya, kabarnya panas tapi menyenangkan hati.
0: Why?
2: Tenang banget tuh hati.
0: Aduh, kenapa? Mendengarkan suaraku kah setelah 2 pekan iya. Absen nih dari Persada?
2: Baru hari ini ada sebulan kan?
0: Sebulan.
2: Aduh, Mbak Erita, kangen juga lah ya.
0: Iya nih, kapan lah kita bisa jumpa-jumpa ya? Ngopi-ngopi cantik.
2: Kopi darat katanya.
0: Kopi darat. Enggak usah dipancing, nanti datang Pak Demang nih ngajak kapan rujaknya gitu lagi.
2: Ya itu dia. Tempo apa Pak Demang mau bikin ini tuh ramar. Seram kita mang satu nih dia lekuk lagi kasih yang berkabung toh.
0: Siapakah?
2: Jadi Itu dong, sebab tetangganya Pak Demang kan.
0: Oh iya, Bang ini Bang Uya. Oke lah.
2: Tunggulah beliau senang sedikit dulu lah.
0: Baiklah kalau macam gitu.
2: Iya. Malam kita mau request lagu senang.
0: Boleh dong, lagu apa tuh?
2: Dari Samson.
0: Yang mana?
2: Lulu.
0: Aduh, tak akan. Eh bukan itu ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, lagu untuk siapa nih lagunya?
2: Ya, untuk Pak Erick Salaya, siap selalu. Selalu diberikan umur yang panjang, rezekimu lancar. Dimanapun saudaramu berada, anakmu, ya, suamimu, punya keluarga besarmu, Tuhan berkati selalu lah ya.
0: Amin.
2: Amin. Nah, untuk apa Bu Erna tadi? Iya, kan gede masuk lah Bu. Karena aku suka lupa dengan Ibu Nasenggol tuh. Bu Erna. Iya, bukan sengaja, tapi sering lupa gitu. Bu Erna, sehat selalu ya Bu. Oma Sulami juga sehat, Oma umur panjang. Bu Sinta juga, senior-senior kita ya. Pak Demang, apa kabar nih Pak Demang? Lagi nonton atau Kareli, lagi dengar red?
0: Dia WA katanya kayak Rita, Pak Demang belum bisa masuk, kepala nyut-nyut, salam untuk semua.
2: Gantian gaya. Masa gitu lah Pak, ini secara tidak langsung loh ini.
0: Pasti ntar lagi tuh telepon lah tuh.
2: Iya, lama gitu. Tapi kalau tak ada beliau, tak rame juga. Kalau ada beliau ini bikin rame ya.
0: Aduh, oke okay, ya, lanjut.
2: Pak Demang sehat selalu, jaya selalu ya Pak Demang. Untuk Bang Uya juga, semoga selalu sehat. Selalu bisa tersenyum ya Mas Bro.
0: Ya, amin.
2: Iya. Bang Udin juga, Pak Umar sehat, Pak Umar sama Bunda. Mak Rosi juga, Bang Bayu juga Mas Ima, apa kabar? Mak Berlian, Bunda Permata, Bu Yus Pekanbaru, Bu Indah Isa, Mama Kembar, apa namanya? Batam juga lah ya, ada Yusuf di Batam, Pak Hamsa, Sulawesi Utara, Manado, apa kabar? Semoga saya selalu keluarga di sana ya, terutama papaku, saya selalu papa ya. Wih, I come back. Yang ada di Sulawesi Tengah juga, Kakak Nabil. Semua keluarganya semoga sehat, Bu Tarida, sepupu-sepupu aku yang ada di Palu juga lah ya, semoga dalam keadaan sehat, di Luwuk juga.
0: Amin.
2: Bu Yeni, Bunda Hani, Mama Rika, Kak Sarina juga, anak gantengku yang ada di Batam, sehat selalu. Ya, mendengarkan, semoga diberikan umur yang panjang, selalu diberikan kesehatan, itu yang utama Erika ya. Oh iyalah, boleh mendengarkan lah semuanya. Karena panas-panas gini enaknya minum apa?
0: Apa? Dingin-dingin lah. Es kelapa muda.
2: Sungguh sedap si buah nanas.
0: Ewa.
2: Lebih enak lagi si buah anggur.
0: Cakep.
2: Man, cuaca panas. Lebih enak minum es teler. Ada Mak Ucu, lupa Mak Dani, Mak Gile. Ini semua-semua di Senggol lah ya.
0: Oke.
2: Ada Mak Rita, untung gak jadi studio sempat di dekat sebelah rumahku aja, ada kepanjut ke sana.
0: Oke deh kok kayak gitu.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar ekspektasi saya, ternyata es teler jawabannya ya. Oke, Kak Deli. Di belakang Kak Deli, saya ke WA Pro 1 ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Asik. Kalau Yusuf masuk ini, ngucapin salam kayak dengar Ustadz lagi mau ceramah.
3: Iya, Kak.
0: Komplit salamnya, gitu kan. Lagi di mana nih?
3: Cuma ada di tempat kerja, Kak.
0: Oh, di Punggur.
3: Panas? Ya, jam 2 pulang.
0: Panas nggak sana?
3: Alhamdulillah panas, disyukuri aja apa yang ada.
0: Oh iya betul, jam 2 pulang?
3: Iya, bentar lagi pulang jam 14.00.
0: Tunggulah, Erita pulang jam 3 loh. Sama-sama lah pulangnya.
3: Jadi saya harus nunggu 1 jam dulu di pelabuhan.
0: Iya.
3: Enggak fair kali.
0: Iya, bisa ngopi-ngopi kita. Sama-sama lah pulangnya. Atau ketemu di mana kita?
3: Iya ya, ini aja di Morbek aja, morning bakery pelabuhan aja.
0: Iya betul pula, iya pula situ ya. Oke lah, mau lagunya lagu apa nih siang hari ini, Sob?
3: Saya minta lagu dari Chris Patih, boleh?
0: Boleh.
3: Judulnya Mengenangmu.
0: Kenanglah. Oke, salam tuh siapa nih?
3: Halo. Saya penelpon keberapa nih?
0: Telepon ketiga.
3: Oh ketiga, soalnya tadi baru monitor, nelpon masuk, alhamdulillah. Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
3: Pokoknya doa yang terbaik lah buat Mbak Erita bersama keluarganya.
0: Thank you.
3: Salam juga buat Bunda kami, Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembeling, semoga sehat. Tembeling membuka turnamen tuh, Kak.
0: Wow. Tapi Eyang Ucu nggak main, males ah.
3: Eyang Ucu nanti jadi koordinator anak gawang aja nanti.
0: Oke,
3: lanjut. Buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf. Buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, Mama Rosi juga. Mm-hmm. Buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsia, buat Bunda Yeni juga. Buat Pak Demang ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat semua aja Kak dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Oke.
3: Okay. Suara saya jelas nggak Mbak Erita?
0: Banget.
3: Iya, soalnya lagi di dalam gedung, takutnya nggak jelas pula.
0: Suara Yusuf paling jelas.
3: Oke, makasih. Salam sehat selalu, Mbak Erita.
0: Sama, waalaikumsalam. Thank you. Suara Yusuf paling jelas dan paling lengkap ya. Salamnya lengkap, menyebut nama saya juga lengkap, semua lengkap. Oke, sebelum ke lagu, penelpon yang keempat. Saya sapa, halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Indonesia, suara keren Indonesia.
0: Iya, apa kabar Bang Ile?
4: Alhamdulillah, Mbak Ita, Shani, apa kabar?
0: Kabar baik juga, Bang.
4: Alhamdulillah.
0: Kijang monitor, panas kah sana?
4: Alhamdulillah, dimulikan basah, sejam ring.
0: Oh, ikan asin, oh ya betul lah pula.
4: Ya kan, Mbak Ita beli ikan pelati loh.
0: Hah?
4: Kan, tata seng.
0: Hah?
4: Kemasan ya, atas yang kering ya.
0: Iya betul. Panas sekarang nih rezekinya yang jualan kerupuk ya, yang jual ikan asin gitu.
4: Ya laku dulu ya. RS laku.
0: Oh iya betul, kan? Es juga.
4: Jual payung gak laku, jual laku dulu es.
0: Oke, okay, apa lagu kita siang hari ini Bang Ile?
4: Jadi siang ini ada acara itu, acara karaoke kan. Hari itu.
0: Yang mana?
4: Lagi ngabe. Aduh, buat di potret.
0: Potret.
4: Sisi potret.
0: Sesi potret.
4: Oh, sesi ya, sisi.
0: Sisi potret. Na.
4: Itu kan.
0: Siapa ya? Sebentar. Oh ya, itu termasuk salah satu lagu ini. Oh, dari Ari. Sesi potret, oke, okay. Dari Ari Lesmana.
4: Salam ya, Mbak Rita.
0: Boleh, silah.
4: Teman-teman Mbak Rita yang berikut yang hari ini, kesehatan, rezeki, ya kan. Panjang mau bertanya air, mudik montangnya segitu udah lama ini ya. Nah, jadi untuk tahun kali itu, Bu Erna, makasih salam Bu Erna ya. Bu Erna 13, Bu Erna 5, telepon pagi harian, itu Bu Deli, Bu Delian itu. Dan ini Bang Kita itu yang batal masalahnya untuk ini Bogo sama di Bandung Ayi Bengkulu Ambil Sip Lampu Ambil Sip Mana Bagaimana Malai Mas Kini Batu Wajib Ma, Mak Rika.
0: Oke.
4: Okay. Balap Mak Rosi, Semang Pak Daud, Herman, Pak Demang, Mak berapa? Iya. Lupa nih Mbak Bayu nih.
0: Oke.
4: Okay. Ya, telepon Daning, Depa, Nafia.
0: Mhm.
4: Mau Lukman Bakal, Alif, Alif, Dulu, Ahmadi, Komlat.
0: Mhm.
4: Ibu Deli, Ibu Deli lah. WA tuh Buani, Buani sama Ibu Bunda Sulami, Bu Yeni, itu semuanya lah.
0: Oke deh.
4: Berarti, berarti panjang berkarir. Itu balik ya.
0: Oke.
4: Selamat siang, berita kita Isya nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ile, penelpon keempat kita dari Kijang ya. Kita ke lagu dulu sebelum nanti kita buka kembali untuk yang ingin bergabung di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, masih di Lantafon 2710 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa kembali Anda yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Merdeka.
2: Mau apa?
1: Mau apa? Mau payung yang cantik. Panas.
2: Payung? Bukan pantun ya? Payung apa pantun? Payung apa pantun?
1: Pantun boleh.
2: Indah bunga di taman asmara.
1: Ewa.
2: Bermacam-macam bunga beraneka warna. Persada Indonesia pelipur lara. Di ruang di siang hari penuh dengan pesona.
1: Asik.
2: 100% Indonesia. Lagu dari Rita Butar-Butar masuk tak?
1: Rita Butar-Butar yang mana dulu nih bang?
2: Oh angin.
1: Oh angin. Itu gak itu lagunya?
2: Iya, itu lah lagunya deh. Abang kan lagi muter yang gitu
1: sekarang. Itu tahun berapa ya, Bang?
2: Tak tahu lah. Tahunnya tahun sekarang diputar. Ya, tak masuk yang lain. Masuk tuh.
1: Sabar.
2: Sabar.
1: Oh, nggak masuk, Bang. Itu masuk di ruang rindu dia, 85.
2: Kalau... Titik Sandora.
1: Titik Sandora yang mana dulu?
2: Mencari.
1: Mentari.
2: Mencari.
1: Mencari.
2: Cari kawan ya. Mencari lagu. Mencari ya, oke.
1: Okay. Oh, mencari.
2: Ya, lagu. Masalah Titik Sandora kok.
1: Mencari tahun 70, Bang.
2: Tak masuk juga.
1: Tidak bisa, Bang.
2: Titi Kadi teringat.
1: Itu masuk lalu. Juga sama tuh, Bang.
2: Oh, sama ya?
1: Lagu atau kalau mau ya? Lagu lawas tapi di aransemen ulang, kalau Abang mau boleh Erita rekomendasikan.
2: Ya, tak apa-apa, cover kan lagu.
1: Ada
2: cover,
1: ya. Iya, dari ini nih, sebentar. Sudah ku bilang Rio Febrian yang nyanyi sudah ku bilang ataupun katakan sejujurnya dari Nindi. Terus bila kau seorang diri Astrid yang nyanyi bila kau seorang diri itu loh bang.
2: Yang nomor 2 tadi.
1: Yang katakan sejujurnya. Itu aja.
2: Boleh.
1: Kata-kata
2: sejujurnya ya, jangan bohong-bohong ya.
1: Boleh.
2: Tadi yang pertama masuk.
1: Yang pertama masuk tadi Ibu Erna. Ya, Bu Erna.
2: Ibu Erna. Suaranya sama Ibu Deli sama ya.
1: Oh iya kak.
2: Dengar aku Kak Deli. Cuma Ibu Erna ini pokoknya enak suaranya. Ibu Erna yang baca 13 kan?
1: Benar.
2: Ya lah pasangan Bang Udin juga. Aku ngasih sebatu 13 juga.
1: Oke. Salam tuh siapa nih Bang salamnya?
2: Salam sehat ya Bu Erna ya. Sudah itu ada usuk ya. Ilek. Sebelum ilek tadi ada telepon masuk. Kenapa tadi tekan?
1: Sebelum ilek?
2: Iya, habis usuk.
1: Habis usuk? Oh, enggak ada.
2: Ya, tut. Ini kenapa tadi angkat.
1: Oh, itu masuk WA lah ya Bang yang masuk.
2: Nah, ilek kan bukan WA.
1: Iya.
2: Habis usuk, ilek. Nah, antara usuk dengan ilek, belum ilek itu kan ada telepon masuk.
1: Oh, lagu kita main tadi kan, Bang?
2: Hah? Belum lagu lagi.
1: Udah lagu.
2: Sekarang sebelum ilek.
1: Sebelum ilek, Yusuf?
2: Habis usuk itu ada telepon masuk. Aku lah.
1: Oh, enggak dengar Rita?
2: Usuk, sambung sama ilek. Tak ada lampu ya, klip-klipnya itu?
1: Ada klip-klip, cuman mungkin ketika abang mati masuk yang pas ilek itu saya pencet.
2: Mati punya aku, ilek.
1: Ilek langsung masuk.
2: Iya, lama tuh, 8 kali tut-tut-tut gitu.
1: Iya, mau pencet duluan takut kelamaan nunggu.
2: Tak apa-apa. Eh, tak lama nunggu. Yang penting masuk.
1: Okey.
2: Yalah, salam untuk Adinda Harita ya. Siap selalu ini sampai jam berapa? Jam 8?
1: Sampai jam 3.
2: Oh, 3. Nanti malam siapa yang nyambung?
1: Nanti malam Ardian yang dinas.
2: Oh, Ardian. Yalah. Yang dah masuk tadi salam ya, fotokopi Usop aja lah ya.
1: Oke.
2: Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WA, setelah 2700 saya ke WA kembali ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Persada Indonesia. Lagi di atas tempat tidur, di atas kasur.
1: Sedaplah dia.
3: Oh, tapi panas. Tapi dia pakai kipas angin pun masih panas.
1: Angin ada kan? Ini angin bersepoi.
3: Ada di luar tuh, di ruang tamu, ruang keluarga ada, nah, masuk dari pintu.
1: Bolehlah bentang tikar kat situ.
3: Aduh, ini di dalam kamar ini. Di dalam kamar pas sepoi-sepoi juga nih kipas anginnya di belakangnya.
1: Oke lah, nak lagu apa siang hari ini Kak Belian?
3: Lagunya dari Bang Ucok kita aja lah.
1: Bang Ucok?
3: Nah, Ucok Ardian.
1: Oh, oke, okay. Yang mana?
3: Barang aja lah yang mana, yang aduh, berduet ke, yang dia seorang ke.
1: Ini dia tak tahu saya lagu Ardian nih.
3: Lah sudah. Ada tuh lagu dia.
1: Oke,
3: okay,
1: oke, okay. Baik, kita pilihkan nanti. Gurau je.
3: Nah, yalah salamnya ya. Salamnya tadi ada Yusuf. Ada Pak Ile. Ada barusan ada Bang Udin. Fotokopi Yusuf aja lah.
1: Oke.
3: Okay. Udah banyak dia nyalam tadi kan. Bagi-bagi waktu kita. Nanti tak terputar lagu pula.
1: Okay,
3: yalah buat Erita. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WA saya ke 2700. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka
4: Indonesia. Indonesia, merdeka. Walaupun panas, merdeka terus.
1: Aduh, bunda.
4: Aduh, panasnya aku sangat jadi orang. Walaupun panas, sepoi-sepoi juga angin.
1: Sepoi-sepoi ke sepai?
4: Sepai-sepai. Aduh, duduk sini salah.
1: Aduh.
4: Aduh, gila lah nak turun hujan ni.
1: Sabar, buat petenang, ini ujian.
4: Rita sehat, Rita.
1: Sehat, bunda.
4: Alhamdulillah, walaupun panas, kita selalu semangat.
1: Ayo semangat betul.
4: Selalu semangat. Aku kata orang minum apa satu jap air habis dan ketegak teguk air hangat.
1: Ah, ketegak teguk.
4: Ah, apa tekak awak demak makan selera makan tak ada. Jadi minum aje.
1: Ya betul.
4: Ha, itulah memang tapi tak boleh pula kita ngamakan gitu. Baik bila kita nak gitu juga kan makan nasi itu juga. Oh. Rita, lagu dia, lagu dia ini aja lah, apa namanya, biar anak sikit, Aku Rindu.
1: Aku Rindu dari?
4: Kan ada lagu dia yang cewek boleh, yang cowok boleh. Katakan padanya, aku rindu. Kan ada?
1: Sebentar, katakan.
4: Nyanyikanlah.
1: Oke, itu judulnya siapa ya? Judulnya?
4: Judulnya kan Aku Rindu tak?
1: Aku Rindu Kamu.
4: Aku Rindu Kamu.
1: Tapi yang Dul Sumbang itu tahun 80.
4: Ya, ini cewek kan ada yang kami kudus tak dengan cewek.
1: Apa yang nyanyi cewek nyanyi?
4: Ada, kalau bodoh lah pokoknya yang pakai versi baru aja lah.
1: Oke, nanti coba kita cari ya.
4: Salamnya untuk Rika mak petugas selalu balik ke depan pramuka tu ya, ke depan rumah ini ya, Rika.
1: Ada
4: balik ke rumah, selalu balik ke pramuka tu.
1: Ada ke rumah Eyang, ada. Mama mertua.
4: Bunda dah lama tak turun.
1: Oh.
4: Turun tu semangat panasnya. Terus untuk tadi siapa tu Kak Deli, Bang Milet, Mak Dani. Ah, Mak Berian, mantap betul, golek-golek eh, kat tempat tidur eh. Ah, mantap betul. Oh, saya duduk dekat kursi ni. Hari ke dapur, hari ke depan panasan. Ah, dia duduk aja dengan Radita berbual. Untuk ini apa namanya? Mas Prabu, dah macam dengan Mas Prabu. Untuk Bang Andi, apa namanya? Bang Jae. Siapa lagi tu Nyang Ucu. Nyang Ucu, masuk Nyang Ucu. Yusuf tadi, Mak Hamzah Yusuf. Bisa untuk semua-semuanya, pro apa, Jabis, pro satu semua disenggol. Dari pertama sampai akhir. Terhinda apa semua. Apa namanya, Mak Pak Demang sama Pak Uya.
1: Okey.
4: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima kembali telepon dari di belakang Bunda Permata. Halo, selamat siang. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar, Elsa?
1: Kabar baik.
5: Masih bikin lagu.
1: Boleh.
5: Lagu apa tapi ya?
1: Aduh.
5: Yang nak kerja lagu ni tak pandai nak nyebut nama-nama lagu ni.
1: Kenapa pula?
5: Mereka, masih lagu-lagu dangdut, lagu-lagu Melayu. Pandai juga kalau lagu ini tak pandai sangat.
1: Yang macam mana lagu dia coba.
5: Hmm?
1: Yang macam mana lagu dia?
5: Saya macam mana dia? Rita je lah yang pilih.
1: Nak lagu semangat ke? Nak lagu apa?
5: Ha?
1: Nak lagu yang semangat ke yang slow-slow?
5: Nak slow-slow aja. Macam tengok hujan tengok hari panas nak slow-slow aja.
1: Ya, slow-slow aja. Ni tunggu dulu. Ini suara Mak Rika ke?
5: Ya. Yeah.
1: Ah. Agak mirip dengan suara Bunda Irsa lah.
5: Oh.
1: Maka tadi takut salah. Mak Yus ya? Mak Yus atau itu?
5: Sama ya?
1: Agak mirip di kupingnya Rita.
5: Salam-salam je lah ya.
1: Boleh, sila-sila.
5: Salam pertama buat Rita. Sama bertugas. Semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin.
5: Hati balik rumah, hati-hati.
1: Betul, makasih.
5: Yang baru ni tadi siapa?
1: Yang baru saya Bunda Permata di Pulau Penyengat.
5: Buat Bunda Permata. Buat Mak Belian. Buat Hamzah Yusof. Buat Yusof. Buat Bang Jaes. Buat Bang Lukman. Buat Bang Herman. Buat Kak Sarina. Buat Mak Cik Ma. Buat Mak Nora. Mak Indah. Buat siapa lagi ya? Buat Siti dan Bang Damak. Buat Mak Penaram. Pokoknya di Tanah Merah tu semua disenggol. Buat Uwir. Buat Ayang Ucu. Siapa lagi ya? Buat Pak Demang. Buat Pak Bang Mahmud. Buat Bang Maun. Buat Bang Andi. Siapa lagi ya? Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Okey.
5: Ditunggu lagu ya.
1: Lagunya apa?
5: Walaupun tak pandai pilih lagu nak tunggu ni.
1: Okey, nanti Rita pilihkan lagunya.
5: Itu aja ya.
1: Okey.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke ini dulu ya. Saya bacakan WA yang masuk ini dulu ya. Nanti akan kita buka kembali telepon. Takutnya nggak keputar lagunya nanti lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Persada Indonesia. 100% Indonesia. Mbak Erita request lagu nih. Pelangi di Matamu dari Jamrut. Salam untuk Kak Deli. Semua fans Pro 1 RRT Cipinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Erita, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu tulisan WA-nya ya. Pamza Yusuf, untuk lagu Pelangi di Matamu tadi udah kita putarkan di jam 11.30 tadi, Pak. Kalau mau diganti boleh di WA kembali ya, mau lagunya apa. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Kak Erita. Sore juga. Ada Sari ya di Bintan, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Ikutan request lagu Kak Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Oke, nanti malam Virgon juga hadir nih di Kopi Merdeka tuh. Silakan menyaksikan langsung nanti Sari. Tapi nanti Erta putarkan dulu ya lagunya di sore, di siang menjelang sore, sore hari ini. Baik, mendengar kita ke lagu dulu. Karena ada beberapa lagu nih, kita putarkan dulu. Nanti ada waktu kesempatan, kita buka kembali di Persada Indonesia siang hari ini.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Ya, ini rindu dari Soljah ya. Bunda Permata, mungkin ini maksud lagunya kali ya. Soalnya Rita cari yang Rindu Aku Rindu Kamu tuh gak ada versi yang ininya. Jadi Rita pikir ini mungkin yang Bunda Permata maksudkan. Ada rindunya juga soalnya. Baik, kami buka kembali pendengaran untuk Anda ingin bergabung di siang menjelang sore hari ini. Untuk Bu Sinta, selamat sore Bu Sinta. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat, salam sehat juga untuk Bu Sinta dan keluarga yang sudah chat nih di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada nih kesempatan untuk dua lagu ya. Masih bisa kita hadirkan. Ya, untuk Anda ingin request lagu juga masih bisa. Silakan di line telepon 27100 ataupun di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk Marika, lagunya habis ini ditunggu ya. Dan juga Pak Hamzah Yusuf juga, kemudian Sari Dibintan, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, kami sapa kembali yang bergabung di siang hari ini. Silakan, masih ada kesempatan Anda yang ingin bergabung. Kalau tidak ada, saya lanjut ke lagu nih. Karena masih ada beberapa lagu lagi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Persada Indonesia.

0: Baik, saya sapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Erita.
0: Persada Indonesia lah yang lucu siang, siang, ini siang.
1: Ya ampun.
0: Ini memang
1: Natal. Persada Indonesia, 100% Indonesia, mohon maaf.
0: Nampak-nampak memang mempersiapkan turnamen nampaknya.
1: Nigau. Soalnya Mbak Rita,
0: saya
1: yang di belakang itu kan ini tadi kan nggak kedengaran, ini agak bunyi itu apa habis disedot di belakang tuh anu Mbak Rita.
0: Oke, okay. Dimaafkan.
1: Dimaafkan ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadi dari awal dengarkan, cuman udah datang lagi ke anu yang nyedot itu, jadi tak dengar apa-apa. Jadi sekarang udah balik, udah aman, udah dengar dah. Makanya jadi malam jadinya. Apa bisa?
0: Aduh. Yang Ucu katanya ada turnamen di sana yang Ucu.
1: Turnamen?
0: Iya. Tadi siapa yang bilang ya?
1: Turnamen insya Allah September nanti itu, Mbak Rita.
0: September loh. Aduh, siapa kasih info tadi ya?
1: September sampai Oktober, dari 29 September sampai 30 Oktober insya Allah turnamen. Tapi kalau Mbak Rita nak datang hari Minggu nanti, sama-sama yang nak main, boleh daftar, gendong suami Mbak Rita. Berita kuat ya?
0: Tak kuat.
1: Hah?
0: Tak kuat. Erita tak kuat gendong suami, suami pun takkan kuat gendong Erita.
1: Gantian. Nanti kalau tak kuat, Mbak Erita gendong suami. Kalau suami enggak kuat, nanti Mbak Erita yang gendong. Giliran gitu sama ayang kan? Dah tahu kan Tok Ucu dia macam mana kan?
0: Allahu Akbar.
1: Kalau tak bisa digendong, kata Tok Ucu, diseret aja katanya Mbak Rita.
0: Sampai hati Tok Ucu.
1: Sampai hati. Iyalah.
0: Iyalah, yang lagu apa nih?
1: Iyalah, ini aja lah Mbak Rita. Anda yang rancak-rancak lah Mbak Rita. Nak melawan siapa Bunda Permata tadi ya?
0: Ao.
1: Slang, featuring Nirina Zubir. Pandangan pertama Mbak Rita.
0: Pandangan pertama.
1: Enak kan?
0: Boleh.
1: Hoba kata dia kan? Iyalah. Iyalah, yang ikut ini aja lah. Siapa tadi? Yusuf tadi ya, dah gabung ya. Paling awal-awal tadi ada Kak Deli tadi ya. Iyalah, ikut Kak Deli aja kan, udah banyak yang gabung ini kan.
0: Okay.
1: Mbak Rita pun dah nak tutup gerai dah. Dapat hadiah apa si Bu Hati tu? Bukan main lagi.
0: Apa dia?
1: Si Bu Hati tu, yang si sulung tu dapat hadiah apa? Bukan main gembira lagi.
0: Oh, dapat gitar.
1: Jadi yang my husband main gitar tak ada lirik dia. Jadi Mbak Rita yang bikin lirik dia ya? Anda dia?
0: Aduh, ya Allah Tuhan. Nanti kita wajahin spy.
1: Biar Mbak Rita aja lah yang bunyikan apa bunyi gitar kan. Memang hebat memang Mbak Rita. Iyalah. Gerak aja Mbak Rita ya.
0: Okay.
1: Warna pink hari ini ya.
0: Warna pink, yeah.
1: Iyalah.
0: Maka panas Sian, hari ini.
1: Panas-panas tadi nak pergi tugas tadi Mbak Rita ya.
0: Kita beli kopi tu, beli kopi.
1: Itulah, itu yang buat semangat kan.
0: Betul.
1: Kopi dia pakai susu lagi kan.
0: Oh, jelas.
1: Jelas. Nanti kau nak kesini kabar dia aja Mbak Rita ya, kita makan baduku ya.
0: Masya Allah, okay.
1: Okay. Ya duku dah mani Mbak Rita, kalau kemarin lagi masam. Yalah, nanti yang ikut aja yang di belakang mungkin masih ada satu penelpon ya.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Rita sama petugas, balik aja nanti sampai kat rumah. Dan selamat weekend dengan keluarga Mbak Rita ya.
0: Okay.
1: Yo, terima kasih. kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Erita.
0: Semangat. Baik, Eyang Ucu di Tembeling. Satu penelpon terakhir sebelum kita closing ya. Halo, selamat siang.
2: Ini dengan Rahmat dari Batu Sangkar ini, Mbak Erika.
0: Wah, dari Batu Sangkar dengan siapa tadi?
2: Rahma.
0: Rahma, Masya Allah. Salam kenal, Kak Rahma.
2: Salam kenal juga, Mbak Erika.
0: Jauhnya ke Batu Sangkar gitu.
2: Gitu, bakal banyak.
0: Oh, elok-elok saya gitu ya?
2: Jangan pakai siang.
0: Oh, salah.
2: Elok-elok aja, bukan elok-elok siang.
0: Oh, elok-elok aja gitu ya. Batu Sangkar. Oke, Batu Sangkar itu masuk di kabupaten apa?
2: Tanah Datar.
0: Oh, Tanah Datar. Baik. Gimana cuaca di sana, Kak Rama?
2: Cuacanya cerah banget.
0: Cerah banget? Panas atau enggak?
2: Ya panas.
0: Kadang kan cerah, ada cerah berawan gitu. Kok kami di sini nih cerah panas banget.
2: Iya, siapa sih? Cucian dari jam 9 tadi udah kering.
0: Aduh, berarti kita berada di langit yang sama ya.
2: Paling enggak dari sini sama ya.
0: Oke, okay, Kak Rama mau lagu apa nih?
2: Lagunya bebas nih ya.
0: Tahun 90-an. Pop Indonesia.
2: Ini aja deh, Indra Kristi aja.
0: Yang mana?
2: Nafas Cinta.
0: Asik.
2: Ya, Nafas Cintanya buat RRI Tanjung Pinang.
0: Oke. Okay. Gimana, Kak?
2: Bisa.
0: Bisa dong.
2: Bisa dong.
0: Bisa dong. Untuk orang Batu Sangkar nih, oke nih.
2: Ini sekali, baru sekali nih mau bertemu dengan Mbak Erita ya.
0: Oh, baru sekali nih, main-main lah nanti malam di Ruang Rindu juga ya.
2: Ruang Rindu, kalau Ruang Rindu belum pernah gabung. Kalau di sini kemarin udah gabung juga sama Mbak Risma ya.
0: Oh, sama Kak Rima, oke.
2: Nanti Mbak Rima, sama Ardian juga ada pernah.
0: Baik-baik, malam main lah, ngopi-ngopi lah di udara lewat Ruang Rindu nanti malam ya.
2: Ntar malam bersama siapa?
0: Nanti mau sama Ardian.
2: Ardian, iya. Oke, udah. Coba ya, masalahnya, Kak Rahma, masalah juga banyak juga itu RRI berkunjung kemana-mana.
0: Ande,
2: gitu.
0: Rajinnya Kak Rahma kok berkeliling.
2: Ya paling yang di lokal RRI Bukit Tinggi sama RRI Padang.
0: Oke.
2: Denpasar juga tuh, gak sering Denpasar.
0: Deh, jauhnya main.
2: Iya, jauh main. Apalagi di situ ada grup WhatsApp-nya.
0: Luar biasa, yo.
2: Luar biasa. Oke. Ini asli Padang apa Melayu nih?
0: Oh, saya Melayu.
2: Melayu, tapi bisa ya bahasa Melayu, bahasa Minang nih bahasa Melayu juga nih.
0: Oke, okay, karena 10 tahun di Pekanbaru.
2: Oh, 10 tahun di Pekanbaru.
0: Sekolah di Pekanbaru kemarin.
2: Dan pokoknya sukses dan bahagia selalu dia buat Mbak Erita beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Nah, juga karena belum tahu nama-nama fansnya Tanjung Pinang, ada satu-satu ada dapat juga ya. Buat Kak Rosi yang nyalamin Kak Rahma kemarin itu selalu. Buat Pedinda, buat Ibu Farida, buat Diona, buat Bang Ayu, buat semua-semua yang lagi menonton di siang-siang sore saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya buat Rahma Sister, rencana kita besok selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Rita, senang bisa bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmah di Batu Sangkar nih, salam, dapat salam juga nih dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Dia WA langsung salam kenal untuk Kak Rahmah dari Batu Sangkar, dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Oke Kak Rahmah ya. Baik mendengar, kita ke lagu langsung. Sekaligus juga saya pamit dari Persada Indonesia di siang hari ini. Dan untuk dua lagu dari Pak Hamzah Yusuf dan juga Kak Rahmah, mungkin Erita titipkan di depart 3 ya, setelah di jam 3-an waktu Indonesia Barat. Ada lagu untuk Mak Rika, kemudian juga Eyang Ucu, dan juga untuk Sari di Bintan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Yang mendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Seri Kapertiwi yang temani Tanjung Pinang sore ya untuk edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, cuaca lumayan terik ya, tentunya pada hari ini dengan terjadinya peningkatan suhu ya pendengar, jaga kesehatan kita semua dan jangan lupa penuhi asupan air putih Anda. Jadi banyak-banyak konsumsi air putih ya, agar terjaga cairan yang ada di tubuh kita pendengar dan kurangi aktivitas di luar ruangan ya. Jikapun Anda beraktivitas di luar ruangan, gunakan pakaian yang nyaman, gunakan tabir surya dan juga gunakan pelindung kepala. Pendengar, kita jelang pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat untuk nanti akan berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, kembali kita dalam program siaran Beranda Asta Cita bersama saya Rika Pertiwi untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026, dan tema kita adalah tentang ekonomi digital. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Hampir setiap aktivitas kini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi, mulai dari komunikasi, belanja, bekerja, belajar, hingga mengelola keuangan. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah hadirnya finansial digital. Nah, dulu pendengar, ketika ingin melakukan pembayaran, kita harus membawa uang tunai, dan kini ingin mentransfer uang, kita mungkin harus datang ke bank atau menggunakan mesin ATM. Namun sekarang pendengar, cukup dengan telepon pintar ya. Berbagai transaksi keuangan dapat dilakukan dalam hitungan detik. Pembayaran digital, mobile banking ya, dompet elektronik, hingga berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Perubahan ini tentu memberikan banyak kemudahan, tetapi di balik kemudahan tersebut ada tantangan yang perlu kita pahami bersama.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Miranda Asta Cita.
1: Pendengar, coba kita lihat kebiasaan kita sehari-hari. Ketika membeli makanan, membayar transportasi, berbelanja di toko, membeli kebutuhan rumah tangga, bahkan ketika melakukan transaksi dengan pelaku UMKM, pembayaran digital semakin mudah untuk ditemukan. Kita tidak lagi selalu bergantung ya pada uang tunai. Cukup membuka aplikasi pembayaran pendengar, memasukkan nominal, lalu bertransaksi, itu pun selesai. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi, lebih jauh ya, teknologi telah mengubah cara masyarakat mengambil keputusan dalam menggunakan uang. Kita menjadi terbiasa dengan transaksi yang cepat, praktis, dan dapat dilakukan kapan saja. Bahkan, perkembangan finansial digital membuat layanan keuangan semakin dekat dengan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mungkin kesulitan mengakses layanan perbankan, kini memiliki lebih banyak pilihan melalui layanan keuangan digital. Namun, pendengar, kemudahan juga harus diiringi dengan kesadaran. Transaksi yang semakin mudah terkadang membuat kita tidak lagi merasakan secara langsung berapa banyak uang yang telah dikeluarkan. Ketika membayar menggunakan uang tunai, kita dapat melihat uang berkurang dari dompet kita. Tapi ketika menggunakan pembayaran digital, transaksi hanya dilakukan melalui layar telepon pintar. Akibatnya pendengar, jika tidak berhati-hati, seseorang dapat lebih mudah melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan dari keuangan. Promo, diskon, cashback, gratis ongkir, hingga berbagai penawaran yang menarik dapat mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih sering. Nah, karena itu, transformasi finansial digital seharusnya tidak hanya membuat kita semakin mudah dalam bertransaksi, tetapi juga semakin cerdas dalam mengelola keuangan kita.

Tahun 1991, seorang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak situlah internet mulai mendunia. 12 tahun berselang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah the phenomenon Alibaba.com asal China, atau Amazon.com asal Amerika Serikat. Atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya, di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan, sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista, di tahun 2013, pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun, pada tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar $500 juta. Dan di akhir tahun 2015, mencapai $3,56 miliar. Dan di tahun 2016 ini, estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir $4,5 miliar. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target marketing. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. 2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia. Diikuti idntimes.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah yang progresif dalam mendukung dunia bisnis digital ini. Penyediaan sumber daya pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan untuk startup, dan yang paling penting, pembenahan regulasi. Keributan yang terjadi seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lamban dalam respon perkembangan skema digital dengan regulasi yang pas. Ini menunjukkan Kemenkominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas landasnya ekonomi digital.

Pendengar, di tengah perkembangan tersebut ya, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu literasi keuangan digital. Jadi kita sebagai masyarakat perlu memahami bagaimana menggunakan layanan keuangan digital secara aman dan juga bijak. Jangan mudah memberikan kode dari OTP, PIN, kata sandi maupun data pribadi kepada orang lain. Dan jangan sembarangan ya mengklik tautan yang dikirim melalui SMS, pendengar. Dan jangan mudah percaya pada tawaran investasi atau pinjaman yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Di dunia digital, kita bukan hanya membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi, namun juga kemampuan mengenali risiko. Karena semakin canggih teknologi yang kita gunakan, semakin penting pula kewaspadaan kita. Pendengar, generasi muda ya, ini menjadi salah satu kelompok yang paling dekat dengan perkembangan finansial digital. Mereka ini tumbuh bersama dengan telepon pintar, media sosial, marketplace, dompet digital, dan berbagai layanan berbasis aplikasi. Nah, karena itu pemahaman mengenai pengelolaan keuangan perlu dibangun sejak dini. Anak muda perlu belajar ya membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, perlu memahami pentingnya menabung, perlu memiliki kebiasaan mencatat pengeluaran, dan yang tidak kalah penting ini perlu memahami risiko menggunakan layanan keuangan digital. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu kehidupan justru membuat kita kehilangan kendali atas keuangan kita pribadi.

0: Pendengar, perubahan teknologi ya tidak mungkin kita hentikan, dan justru kita perlu menjadi bagian dari perubahan tersebut. Tetapi menjadi bagian dari era digital bukanlah berarti ya mengikuti semua tren tanpa pertimbangan. Kita perlu memilih teknologi yang memberikan manfaat. Kita perlu memahami cara menggunakannya, dan yang paling penting kita tetap harus memiliki kendali. Pendengar, teknologi boleh semakin canggih, transaksi boleh semakin cepat, layanan keuangan boleh semakin mudah, tapi keputusan tetap berada di tangan kita ya. Apakah teknologi akan membawa kita semakin konsumtif atau semakin produktif? Apakah kemudahan pembayaran akan membuat kita semakin boros atau justru semakin disiplin? Ya, semua kembali kepada bagaimana kita menggunakannya. Transformasi gaya hidup ya di era finansial digital merupakan bagian dari perubahan besar dalam kehidupan kita masyarakat. Pendengar, mari kita jadikan teknologi bukan hanya sebagai alat ya untuk mempermudah transaksi, tapi juga sebagai sarana untuk membangun kehidupan yang lebih produktif, mandiri, dan juga terencana. Karena pada akhirnya pendengar, teknologi hanyalah alat, yang menentukan manfaatnya adalah cara kita menggunakannya. Ya, sekian tentunya program Beranda Asta Cita pada hari ini. Tetap bijak ya menggunakan teknologi, cerdas mengelola keuangan, dan jangan lupa pendengar, transformasi digital bukan hanya tentang perubahan cara kita bertransaksi, tapi juga tentang perubahan cara kita dalam menjalani kehidupan.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita, ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selanjutnya pendengar kami bergabung dengan program Satu RRI Pekanbaru. Kita ikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 yang disiarkan dari RRI Pekanbaru dan dirilis oleh RRI Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, Studio Produksi Bengkalis.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait peristiwa tersebut.
3: Karena angin ini bertiup dari arah selatan mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu loh. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut.
4: Kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja, Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini mudah gitu.

0: Sari Berita, Polda Riau geledah RSD Madani, dugaan penyalahgunaan anggaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan mulai menyebar di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar, inilah berita Korwi 15 Nusantara Perang Prabu. Selengkapnya, edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Dugaan penyalahgunaan anggaran, Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Daerah Madani, Pekanbaru, dan sita ratusan dokumen. Santi Yunas melaporkan.
2: Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Madani, Kota Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis siang hingga malam hari. Dalam proses penggeledahan, petugas juga memasang polis lain di ruang manajemen Rumah Sakit Daerah Madani. Upaya paksa ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran rumah sakit tersebut. Kasub di tiga tindak pidana korupsi di Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogi Pramagita, mengatakan dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran pada tahun 2022 hingga 2024.
3: Di mana pada kegiatan penggeledahan ini, kami dari Subdit Tipikor Polda Riau berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait peristiwa tersebut.
2: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai dari perspektif kriminologi, dugaan penyimpangan anggaran di institusi publik dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini umumnya memanfaatkan kewenangan, posisi, serta celah dalam sistem administrasi dan pengawasan.
4: Kami mengamati sebagai bentuk bukan hanya sekedar pencarian bukti fisik ya, tapi melainkan tindakan yang secara taktis untuk mematahkan kejahatan. Yang pertama adalah pengamanan alat bukti, itu jelas. Nah, seperti pada kasus-kasus seperti ini kan tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti.
2: Setelah melakukan penggeledahan, polisi mengamankan 323 dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI untuk melakukan audit dan menghitung potensi kerugian negara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, kemudian Serasan dan Subi. Kondisi ini diduga merupakan dampak kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalimantan. Selengkapnya disampaikan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang mulai terlihat di sejumlah wilayah Natuna. Kondisi tersebut diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan. Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pemantauan terhadap peta kejadian karhutla di Kalimantan dan arah pergerakan angin.
6: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan. Karena angin ini bertiup dari arah selatan mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu loh. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut. Kabut ini agak aneh gitu kan. Nah, makanya saya menduga ini merupakan asap kiriman dari kejadian karhutla yang ada di Kalimantan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Puskesmas Serasan terkait kabut asap akibat karhutla dari Kalimantan Barat.
7: Saat ini memang sedang terjadi kabut asap di Serasan Timur. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus ISPA, maka Puskesmas Serasan Timur sudah membagikan masker kepada masyarakat.
5: Kabut asap yang diduga dampak karhutla di Kalimantan Barat tersebut kini tidak hanya terpantau di Serasan dan Subi, tetapi juga mulai terlihat di Ranai, sehingga masyarakat di wilayah Natuna diminta tetap waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, nelayan di Kecamatan Galang meminta proses pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi dipermudah karena sejumlah persyaratan dinilai cukup menyulitkan nelayan dengan kapal berukuran kecil. Berikut laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
8: Abu Bakar, warga Galang, mengatakan nelayan di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan akses BBM karena belum tersedia SPBU di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat nelayan harus bergantung pada wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Ia juga menyoroti proses pengurusan rekomendasi BBM yang menurutnya cukup panjang, khususnya bagi nelayan dengan kapal kecil. Abu Bakar berharap persyaratan administrasi dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan yang kebutuhan BBM-nya tidak terlalu besar.
9: Kecamatan Galang ini nelayannya bot yang kecil. Setelah bot kecil, proses dalam pengurusan untuk mendapatkan BBM ini, mendapatkan rekom ini, banyak dong. Pihak BPH Migas kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini mudah gitu.
8: Menanggapi keluhan tersebut, Komite BPH Migas Fatul Nugroho mengatakan pihaknya memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kepulauan Batam. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Fatul menyebut sub penyalur dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur.
10: Jadi yang pertama terkait tadi usulan untuk adanya SPBU di Kecamatan Galang, itu tentunya akan mempermudah masyarakat dari pulau-pulau terdekat untuk mengambil. Dan ini kebetulan kan juga ada Iswana Migas dan juga ada Patra Niaga. Jadi kalau sub penyalur itu memang itu sebetulnya ada solusi sementara.
8: Fatul mengatakan pengajuan BBM satu harga dapat dikoordinasikan Pemko Batam bersama pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Galang yang belum memiliki SPBU. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kota Padang mengakui masih menemukan sejumlah kendala dalam mempercepat pendaftaran warga melalui portal Perlinsos. Dari RRI Padang, Elan Silviasari menurunkan laporannya.
11: Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heri Sanjaya, pagi tadi mengatakan sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran Perlinsos. Selain itu, kepemilikan telepon pintar juga menjadi faktor penting karena pendaftaran Perlinsos dilakukan secara digital. Eri menjelaskan, kendala juga dirasakan warga yang masuk dalam desil 1 yang sebagian besar harus beraktivitas mencari sumber penghasilan. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Karena itu, Dinas Sosial Kota Padang mengerahkan agen pendamping untuk melakukan pendataan secara langsung melalui pola jemput bola atau door-to-door. Agen juga membantu warga yang tidak memiliki telepon pintar, termasuk mendampingi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun teknologi.
12: Kendala kebanyakan secara umum warga, terutama yang berada di desil 1, gitu. Mereka kalau tidak beraktivitas, maka tidak atau mereka akan kehilangan sumber penghasilan. Dukungan aktivasi dari setiap agen yang mau door to door ini sangat memudahkan.
11: Hal senada juga disampaikan tim evaluasi pelaksanaan program unggulan Progul Kota Padang, Marta Suhendra. Menurutnya, terdapat dua pola yang harus terus digencarkan pemerintah Kota Padang untuk mempercepat pendaftaran, yakni memperkuat sosialisasi dan melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung kepada warga.
12: Dan door-to-door itu agen, karena memang kita tidak mau Kota Padang, khususnya masyarakat yang layak mendapatkan, tertinggal. Karena takutnya nanti di 2007 mereka tertinggal, mereka tidak tahu bahwa ini ada program, apalagi yang di desa 1 ya, rata-rata itu tidak memiliki HP, makanya dibantu melalui agen.
11: Hingga akhir Agustus 2026, pemerintah Kota Padang masih harus mengejar sekitar 41.000 KK untuk mencapai target pendaftaran yang ditetapkan. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Bengkalis Kasbarni serahkan aset hibah tanah, bangunan, dan kendaraan dinas dengan nilai mencapai 3,3 miliar rupiah. Penyerahan berlangsung di gedung RRI Pusat Jalan Medan Bar Jakarta. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus bersinergi dengan RRI. Salah satunya telah diwujudkan dengan menyerahkan aset sebesar 3,3 miliar rupiah dalam bentuk bangunan, tanah, dan juga kendaraan. Penandatanganan naskah hibah dan berita acara langsung dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni dan Sekretaris Daerah Dr. Ersan Saputra dan didampingi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di gedung RRI Pusat Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Sementara Bupati Bengkalis disambut langsung Direktur Utama yang diwakili Direktur Sumber Daya Manusia SDM dan Umum Dedi Suparman yang didampingi oleh Direktur LPU Yonas Markus, Dewan Pengawas LPP RRI Pusat dan Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Anuman. Bupati Bengkalis Kasmarni dalam wawancara singkatnya menyebutkan bahwa penyerahan aset ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan RRI dan sebagaimana simbol serta berharap siaran RRI bisa menjangkau ke seluruh pelosok termasuk di wilayah 3T di Kabupaten Bengkalis.
14: Komitmen kami pemerintah daerah lembaga penyiaran Republik Indonesia supaya kedepannya kami berharap RRI semakin mengudara sesuai dengan slogan sekali mengudara tetap mengudara. Kami berharap mudah-mudahan dengan penyerahan aset ini RRI bisa manfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
13: Sementara itu, Direktur SDM dan Umum RRI Dedi Suparman menyampaikan ucapan terima kasih atas niat baik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyerahkan sejumlah asetnya kepada RRI.
15: Bengkalis atas penyerahan asetnya kepada RRI ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa antara RRI dan pemerintah. Tentu saja aset-aset ini akan kami jaga, akan kami tata usahakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong bagaimana masyarakat Bengkalis terus maju dan bagaimana budaya-budaya lokal juga terus dikembangkan, kearifan-kearifan lokal yang lain juga terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
13: Penandatanganan naskah hibah dan berita acara berlangsung lancar dan saling memberikan masukan agar RRI tetap menjadi pemersatu bangsa. Reporter RRI Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Pekanbaru. Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI berlangsung 21 hingga 25 Agustus 2026. Femi Astiofani melaporkan.
16: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai agenda di sejumlah tempat dan menjadi ruang bagi WALHI bersama masyarakat untuk memperkuat gerakan lingkungan serta mendorong pemulihan ekologis di Indonesia. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Pusat, Boy Jeffrey Evan Sembiring mengatakan, terdapat tiga hal penting yang menjadi pesan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, WALHI menegaskan posisinya sebagai organisasi terbuka yang dapat berkolaborasi dengan negara serta seluruh elemen masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut tidak menghilangkan sikap kritis WALHI dalam mengawal kebijakan dan persoalan lingkungan. Selain itu juga, WALHI tidak hanya memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan kehidupan yang baik, tetapi juga untuk memperjuangkan hak alam.
17: WALHI bekerja, gitu ya, bukan cuma untuk memastikan right to the healthy environment, bukan cuma bekerja untuk memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tapi kami juga memastikan memenuhi apa yang disebut dengan the right of nature, hak alam atau drain of mother earth. Nah, yang ketiga, menurut saya Riau merupakan salah satu tempat penting untuk merumuskan dan mengevaluasi kerja kami selama satu tahun ini dan memastikan WALHI mendesain sebuah rencana yang jauh lebih besar, lebih kuat untuk 3 tahun ke depan.
16: Sementara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Zumhur Hidayat yang hadir pada Pekan Rakyat Lingkungan Hidup memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Zumhur menuturkan kegiatan yang dilakukan oleh WALHI merupakan sebagai bentuk untuk pemulihan lingkungan yang telah dilakukan di lapangan.
18: Jadi ini buat kami sebagai contoh baik yang barangkali nanti termasuk contoh baik yang dilakukan oleh Kapolda dengan kebijakan polisi yang pro lingkungan.
16: Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Zumhur juga menilai berbagai langkah yang dilakukan termasuk kebijakan kepolisian yang pro lingkungan dan penegakan hukum dapat menjadi bagian dari gerakan pemulihan lingkungan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemkab Natuna tingkatkan capaian cek kesehatan gratis di daerah melalui pelayanan di tingkat kecamatan hingga desa. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti dari RRI Ranai.
19: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG agar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa. Bupati Natuna Cun Silan mengatakan pelaksanaan CKG merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kesehatan sekaligus instruksi Presiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan program tersebut kepada pemerintah kecamatan dan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta pemerintah kecamatan ikut mengkoordinasikan desa agar secara aktif mengajak masyarakat hadir dan memanfaatkan pelayanan CKG yang telah disiapkan pemerintah. Chen Swilan mengatakan fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit maupun perangkat pelayanan kesehatan akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat.
20: Gratis itu kan di rumah sakit perangkatnya, itulah yang kita bawa untuk supaya masyarakat bisa melaksanakan itu. Dan harus disampaikan ke setiap desa, kita nanti bikin jadwal, nggak boleh nggak, karena kan deteksi dini untuk kesehatan.
19: Sementara itu, nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Netia Nelly, selaku pengelola program CKG menyampaikan, sebanyak 8.413 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dari total target 84.891 orang di Kabupaten Natuna.
21: 8.413 orang yang periksa dari target 84.891 orang.
19: Dia berharap pelaksanaan CKG dapat terus ditingkatkan melalui sinergi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat Natuna. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Berikut disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
22: Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Wali Kota Padang Panjang Hendy Anies kemarin mengatakan, stunting bukan sekedar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Dirinya menyampaikan pencegahan stunting harus menjadi perhatian bersama. Upaya tersebut tidak dapat dimulai saat anak lahir saja, melainkan sejak remaja, masa kehamilan, hingga periode tumbuh kembang anak. Pihaknya optimis dapat mewujudkan zero stunting di Kota Padang Panjang.
23: Bisa diartikan kita berkomitmen untuk mengurusi warga Kota Padang Panjang sejak dalam kandungan sampai mereka tutup usia. Itu dalam salah satu program kami, Hendy Alek. Kita memiliki harapan untuk tingkat stunting di Kota Padang Panjang bisa diwujudkan sampai ke level 0.
22: Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, pemerintah kota juga terus melaksanakan program pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah. Program tersebut bertujuan mencegah anemia sehingga para remaja tumbuh sehat dan siap menjadi calon ibu yang mampu melahirkan generasi bebas stunting. Hendy Anies menambahkan keberhasilan menekan angka stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Dirinya mengajak semua pihak bersama-sama mendukung program tersebut dengan menerapkan pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan gizi, serta disiplin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Padang dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat menandatangani kerjasama pelatihan vokasi bagi warga binaan. Seperti dilaporkan Febian Syafitra dari RRI Padang.
24: Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Lapas Perempuan Kelas 2B Padang kemarin. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari penguatan pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, mengatakan pihaknya memiliki sekitar 6.500 warga binaan. Pembinaan dilakukan melalui aspek kepribadian dan keterampilan. Menurut Kunrat, kerjasama dengan BPVP Padang mendukung pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Menurutnya, pelatihan keterampilan menjadi bagian dari persiapan warga binaan sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.
25: Nah, kegiatan ini intinya bahwa kami mempunyai warga binaan sekitar 6.500 kurang lebih.
2: kita di jalan kemasyarakatan tentunya akan berusaha memberikan yang terbaik buat pembinaan warga binaan. Karena pembinaan itu adalah ada pembinaan kepribadian dan ada pembinaan keterampilan. Tapi sekarang inilah yang sangat mendukung program kami, yaitu adalah kerjasama kami dengan Balai Vokasi Produktivitas Padang, di mana kegiatan ini memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan untuk penghidupan mereka nanti setelah kembali ke masyarakat.
24: Sementara itu, Kepala BPVP Padang, Arnov Tri Hartanto, mengatakan pihaknya menyediakan berbagai pilihan pelatihan vokasi. BPVP Padang memiliki 14 kejuruan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
3: Karena kami punya visi untuk membangun ekosistem pelatihan vokasi dan sertifikasi yang adaptif, inklusif, produktif, dan kolaboratif. Artinya semangat itu semua sudah diwujudkan pada hari ini untuk bisa mewujudkan visi kami. Ya, beberapa jenis pelatihan juga bisa kami selenggarakan dari mulai yang manufacturing, ya, buat pemuda hospital, kemudian teknologi, bahkan bahasa asing.
24: Kerjasama tersebut diharapkan memperluas akses pengembangan kompetensi bagi warga binaan. Pelatihan juga diarahkan agar keterampilan yang diberikan dapat menjadi bekal produktif setelah mereka kembali ke masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, Pemko Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah selama 2 hari di tanggal 20 dan 21 Agustus 2026. Dari RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah GPM selama 2 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 21 Agustus tahun 2026. Kegiatan pangan murah ini dilaksanakan di lapangan terminal Seicarang, Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Tanjung Pinang, Topet Lukman, menjelaskan GPM untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas DP3 Tanjung Pinang menjelaskan, GPM menyediakan sejumlah komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat seperti beras SPHB, telur, cabai, gula pasir, dan minyak goreng. Komoditas tersebut dijual sekitar 10 hingga 15% di bawah harga pasar sehingga menarik minat masyarakat sejak kegiatan dibuka.
6: Kita dalam bentuk GPM ini ada target utama kita. Pertama tadi membantu meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian memang kita menjaga stabilitas harga lah. Ada SPHB, stabilitas pangan dan harga pangan. Kami ingin memastikan ketersediaan pangan itu mencukupi untuk Kota Tanjung Pinang.
4: Salah seorang warga Wadina mengaku terbantu dengan adanya GPM karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dibeli lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
7: Ya, 2 liter 30.000 cuma. Kalau di warung mana bisa dapat? Alhamdulillah meringankan bagi saya.
4: Pelaksanaan GPM melibatkan sejumlah mitra distributor, di antara lain Bulog, Sarimart, serta sejumlah vendor lainnya. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Anggota Komisi 1 DPRD Sumatera Barat Indra Jatri Datua Malako Nanputiah dalam acara reses ajak masyarakat Nagari Panampuang perkuat Bakampuang dan Banagari. Jody Barbeta melaporkan.
25: Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pemerintahan dan Hukum, Dr. Insinyur Haji Indra Satria MSP Datuk Malako Nanputiah, mengajak seluruh pemuka adat dan masyarakat di Nagari Panampuang, Kabupaten Agam, memperkuat komitmen Bakampuang dan Banagari untuk membangun Nagari yang lebih maju. Ajakan tersebut disampaikan Indra Chatri saat melaksanakan reses perorangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa persidangan ketiga tahun 2006 dilakukan pada 20 Agustus 2006 di Aula Kantor Wali Nagari Panampuang. Dalam kegiatan itu, Indra Chatri menekankan pentingnya menjaga sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan silik kepada generasi penerus. Menurutnya, adat dan pendidikan yang diwariskan para pendahulu memiliki nilai serta filosofi yang sangat penting. Indra Cetri juga menegaskan terkait persoalan kepengurusan kerapatan adat Nagari Kanti Panampuang, dirinya berada pada posisi netral, bahkan kegiatan reses harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan seluruh unsur masyarakat dan pemuka adat. Bahkan seluruh pemangku adat dapat mengedepankan semangat kebersamaan serta menyatukan langkah dalam membangun Nagari Panampuang yang lebih baik, dan untuk itu harus ada komitmen bersama Bakampuang dan Benagari menyatukan seluruh pemuka adat untuk membangun Nagari ke arah yang lebih maju dan baik ke depannya.
5: Reses itu benarnya pendengar. Kebetulan Abo di Komisi 1 ada pemerintahan dan hukum. Nah, nanti membawa ke Komisi Media ya, salah satu untuk insennya. Kok dapat tipu-tipu sejarah? Sah secara adat, sah secara administrasi, dan dikuang di masyarakat.
25: Kekuatan adat, kerukunan dalam kaum, serta kebersamaan seluruh masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan Nagari Panampuang yang maju, aman, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya adat di Minangkabau. Dari RRI Bukit Tinggi, Cuni Marbeta melaporkan.
0: Pendengar, Paskibraka Bengkalis resmi akhiri karantina tahun 2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tutup rangkaian kegiatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis resmi menutup rangkaian pembentukan dan karantina Paskibraka Bengkalis tahun 2026. Penutupan dipimpin Kepala Kesbangpol Bengkalis Dr. Haji Suwarto. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan karantina yang telah dijalani 75 anggota Paskibraka Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya, para anggota telah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis. Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. Suwarto, mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menyelesaikan tahapan pembentukan hingga menjalankan tugas kenegaraan.
9: Untuk adik-adik Paskibraka, kami dari Kesbangpol ataupun dari Pemkab Bengkalis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan Paskibraka yang berjalan sukses dan tidak ada hambatan yang berarti. Ini merupakan satu semangat untuk adik-adik, juga semangat untuk kami ke depannya dalam upaya bagaimana supaya Paskibraka di Kabupaten Bengkalis ini lebih baik lagi. Sekarang kita sudah punya wadah ya, yang namanya DPPI, Duta Pancasila. Jadi setelah selesai menjalankan tugas ini, bergabunglah dengan Duta Pancasila, kembangkan potensi diri.
8: Sementara itu, perwakilan Paskibraka Bengkalis Sabita mengungkapkan ada rasa capek, namun terbayarkan dengan sukses melaksanakan tugas dengan baik.
10: Diseleksi dulu yang mau jadi baki, mental, fisiknya oke, okay, mental oke okay lah. Setu dilatih, terus latih, lumayan capek jadi baki, karena kan spotlight kan kak. Tapi sampai sekarang alhamdulillah, bahagia, senang.
8: Penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta Paskibraka oleh Kepala Kes Bangpol Bengkalis dan penyerahan anggota secara simbolis kepada orang tua atau wali. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, atlet klub taekwondo Karisma Bangsa Batam akan bertolak ke Johor Bahru untuk mengikuti Wukon Taekwondo Championship 2026. Dari RRI Batam, Meta Fajar Walinda menurunkan laporannya.
11: 27 atlet dan pelatih taekwondo Karisma Bangsa Batam bertolak ke Johor Bahru, Malaysia pada Jumat. Mereka akan mengikuti Wukon Taekwondo Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus di Paradigm Mall Johor Bahru, Malaysia. Keikutsertaan dalam kejuaraan ini bertujuan memberikan pengalaman bertanding di tingkat internasional sekaligus meningkatkan kemampuan dan mental para atlet. Selain itu, mereka juga membawa nama Indonesia dalam ajang olahraga internasional. Pendiri sekaligus pelatih kepala Taekwondo Karisma Bangsa mengatakan pihaknya menargetkan 10 medali emas pada kejuaraan tahun ini.
12: Berkat dukungan dari para orang tua, atlet juga, ya, kami bisa tiap tahun berusaha untuk berangkat untuk bela nama Indonesia di forum internasional. Biasanya saya masang targetnya biasa misal sekitar 27, ya paling enggak ada 10 medali emas gitu.
11: Salah satu atlet, Delviani, mengaku telah melakukan berbagai persiapan dan menjalani latihan intensif untuk menghadapi kejuaraan tersebut.
26: Untuk ukuran ini dua kalinya, ya yang 2024 saya ada ikut. Mental, ya meskipun sebenarnya ini bukan pertama kalinya ya, sudah beberapa kali juga. Untuk saya pribadi, saya hanya ikut satu kategori saat ini, saya ikut jurus. harus siap. Siap ya, ada latihan, banyak latihan tambahan belakangan.
11: Klub Karisma Bangsa Batam berharap keikutsertaan tahun ini dapat meningkatkan prestasi para atlet. Klub tersebut juga aktif mengikuti berbagai kejuaraan internasional baik secara daring maupun luring. Setelah mengikuti kejuaraan di Malaysia, para atlet akan kembali menjalani persiapan untuk menghadapi pertandingan di Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajrulinda melaporkan.
0: Pendengar, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pebalap sepeda mulai terlihat untuk kegiatan sesi latihan pengenalan rute lomba untuk menghadapi event balap sepeda Tour de Bintan 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
13: Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, komunitas sepeda atas dukungannya terhadap event Tour de Bintan tahun 2026. Karena event ini dapat kembali diselenggarakan di Lagoy Bay, Bintan setelah sempat vakum beberapa tahun. Ini juga berkat dukungan pemangku kepentingan pariwisata Bintan Resort, Council dan supporting sponsor dari sejumlah hotel di kawasan Lagoy. Kolaborasi tersebut menunjukkan semangat saling mendukung demi suksesnya event Tour de Bintan tahun 2026. Koordinator utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman mengatakan, kategori Tour de Bintan 2026 banyak pilihan. Dari kategori Grand Fondo Classic 150 km, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, dan Individual Time Trial 17 km. Masing-masing kategori memiliki karakter yang berbeda, sehingga peserta memilih sesuai dengan kemampuan dan target mereka.
14: Grand Fondo Challenge 70 kilo dan Grand Fondo Discovery 45 kilo dan ada juga individual time trial 17 kilo. Jadi tahun ini kita adakan konsep lomba yang kompetitif yang 150 dan 100 dan non kompetitif di 70 dan 45. Kita berharap peserta pemula juga bisa merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang struktur, adil, lebih mudah diikuti juga. Jadi kita bikin event ini tidak hanya untuk pembalap pro, pembalap kompetitif. Jadi kita siapkan juga event ini untuk para pemula.
13: Tour de Bintan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 42 negara. Sebanyak 124 peserta dari Indonesia dan 616 peserta dari mancanegara seperti Singapura, Inggris, Australia, Jepang, Filipina dan negara lainnya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polda Riau geledah RSD Madani dugaan penyalahgunaan anggaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan mulai menyebar di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir untuk hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026 bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca. Kami sudah bersama dengan perakirawan kita dan Mbak Rizky di sana. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Kak Rika.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, silakan disampaikan terlebih dahulu informasi perakiraan cuacanya Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan secara umumnya, perakiraan cuaca untuk esok hari diperkirakan cerah berawan pada pagi, malam, dan dini hari, dan diperkirakan berawan pada siang hari. Kemudian secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan yang dapat mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 95%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ini cuaca lumayan panas ya. Kering juga ya saat ini ya Mbak Rizky ya?
2: Iya, untuk Agustus lumayan intensitas curah hujan masih termasuk rendah dibandingkan bulan-bulan lainnya di wilayah Bintan terutama ya.
1: Oke, baik. Ini mungkin sampai beberapa hari ke depan juga masih minimnya potensi turunnya hujan berarti seperti itu di Pulau Bintan.
2: Ya, kalau dari pantauan untuk dasarian terakhir Agustus ini masih tergolong cukup rendah, yaitu berkisar 20-50 mili hingga tanggal 30 Agustus nanti. Dan potensinya juga masih terbilang cukup kecil dikarenakan masih adanya potensi kuatnya tiupan angin yang menghambat pertumbuhan awan di lapisan atmosfer atas. Begitu, Mbak.
1: Baik. Kalau untuk suhu udara nih saat ini mencapai berapa ya? Berapa derajat Celcius ya, Mbak Rizky?
2: Untuk hari ini terpantau suhu udara mencapai 33 derajat Celcius.
1: 33 derajat Celcius itu cukup panas juga ya.
2: Iya.
1: Ya, ini apa sih penyebabnya terjadinya suhu sampai 33 derajat Celcius itu, Mbak?
2: Iya, yang pertama dari minimnya pembentukan awan sendiri di wilayah Pulau Bintan yang terbilang cukup kecil sehingga sinar matahari dan penyinaran matahari cukup menjadi kuat di sekitar wilayah Kepulauan Riau terutama. Nah, tadi juga salah satunya dikarenakan kuatnya tiupan angin sehingga meminimalisir adanya pembentukan awan-awan hujan yang akan terbentuk di wilayah pulau seperti itu.
1: Baik. Tapi kalau suhu 33 derajat Celcius itu, apakah ini masih tergolong normal atau sudah masuk kategori cuaca ekstrim nih, Mbak Rizky?
2: Untuk 33 derajat masih tergolong normal.
1: Oh, jadi belum mencapai cuaca ekstrim begitu ya?
2: Iya.
1: Baik. Mungkin ada himbauan tertentu nih dari BMKG kepada masyarakat?
2: Iya, untuk dalam waktu dekat untuk yang kami himbau karena pada sore hari ini juga di wilayah Pulau Bintan masih terupdate adanya potensi titik panas atau hotspot Maka kami lebih menghimbau kepada masyarakat terhadap agar aktivitas-aktivitas pembakaran atau pembakaran sampah dan sampah kering itu bisa lebih diminimalisir karena pengaruh dari angin yang kuat dan juga suhu udara yang cukup kering dalam beberapa hari ke depan seperti itu.
1: Oke, okay. BMKG, apakah Anda mendapatkan laporan nih kira-kira berapa jumlah titik hotspot yang ada di Bintan saat ini?
2: Tunggu sebentar, Mbak, karena
1: Oh,
2: ini laporannya
1: ini ditodong pertanyaan gitu ya, Mbak Rizky ya.
2: Indonesia sepertinya. Tunggu sebentar.
1: Oh,
2: Untuk
1: se-Indonesia.
2: terupdate saat ini Pulau Bintan terdapat
1: Dua titik
2: dua
1: hotspot.
2: titik. Iya, dua titik
1: Oh.
2: hotspot dengan intensitas sedang.
1: Oke. Baik, itu di Pulau Bintan atau di Kabupaten Bintan saja nih?
2: Di tepatnya ini di titik Toapa ya, ya ini untuk update terakhir ini pukul 16.46 waktu Indonesia bagian barat.
1: Di Topaya ya. Tapi kalau di Tanjung Pinang, apakah juga terdapat titik hotspot saat ini, Mbak?
2: Untuk saat ini masih belum terpantau.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira nih kapan nih potensi hujan turun lagi nih di Tanjung Pinang Bintan nih, Mbak Rizky?
2: Kalau dari pantauan saya ya, Mbak, kalau dari pembentukan awan hujannya aja mungkin mulai terdapat potensi ini mungkin di sekitar tanggal 25 ke atas. Dan itu mungkin kecil, mungkin bersifat lokal di wilayah Pulau Bintan.
1: Oke, okay. Karena masyarakat sudah mulai lagi nih merasakan kemarau gitu, Mbak Rizky ya, sama
2: Iya,
1: seperti
2: benar.
1: sebelum bulan Maret kemarin. Baik, Mbak Rizky, terima kasih untuk informasinya. Sampai jumpa lagi nanti ya. Selamat sore, Mbak Rizky.
2: Baik, sama-sama. Selamat sore.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Oke, peringkat Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanju Pinang pukul 17.13 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Terima kasih bagiannya masih bersama kami tentunya Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanju Pinang. Dan peringkat Festival Kopi Merdeka 2026 ya, ini kembali digelar di Jalan Merdeka Kota Tanju Pinang. Digelar selama 5 hari, yaitu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026. Dan pada tahun 2026 ini ya, penyelenggaraan Festival Kopi Merdeka berada di bawah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata dan masuk dalam kalender of event Kepri. Kegiatan ini sudah digelar ya sebanyak 5 kali sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 2019. Selain menghadirkan berbagai produk kopi tradisional dan modern, festival ini dimeriahkan stand UMKM, karnaval budaya, serta sejumlah pertunjukan hiburan pendengar. Dan tentunya Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya juga bekerja sama dalam acara Festival Kopi Merdeka untuk tahun 2026 ini. Dan kabarnya penyiar, ini bukan kabarnya lagi ya, udah pasti nyata nih. Warga Tanjung Pinang nih siap-siap merapat ya malam hari ini, karena penyanyi Virgon ya dikabarkan ini hadir dan menghibur masyarakat ya pada malam hari ini di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang. Nah, bagi yang seneng nih dengan musik ya, atau juga yang mau jumpa langsung dengan Virgon, jangan lupa nanti malam ya datang ke Jalan Merdeka, tempat penyelenggaraan Festival Kopi Merdeka Kota Tanjung Pinang. Ya, kita bisa mencoba berbagai kuliner yang ada di sana dan juga produk-produk kopi pendengar ya yang sudah disediakan di bazar yang jumlahnya lebih dari 200 ya, stand bazar untuk FKM tahun 2026 ini. Dan pendengar, tetap bersama kami ya, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar, ada cinta yang tidak lagi menjadi hubungan ya, tapi tetap menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan hidup seseorang. Lagu tadi ya, Mencintaimu, ini sebelumnya merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Krisdayanti. Tidak semua hubungan berakhir seperti yang kita mau, pendengar. Menerima kenyataannya bukan berarti kita berhenti menghargai perasaan, dan kenangan boleh kita simpan, tapi jangan sampai nih membuat kita kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Mencintai seseorang ya gak selalu berarti kita harus memilikinya, karena terkadang pendengar, bentuk cinta yang dewasa itu adalah menghormati pilihan dan jalan hidup masing-masing. Update juga tentunya informasi Anda dari berita portal KB Pendengar, rri.co.id Tanjung Pinang. Memasuki musim kemarau dan menghadapi fenomena El Nino ya, yang dapat meningkatkan kondisi panas dan kering, pemerintah Tanjung Pinang memperkuat kesiapsiagaan dalam memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat. Dukungan distribusi air ya disiapkan melalui armada pemerintah, dan ini bekerjasama dengan Perumda Air Minum untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan distribusi air ini melibatkan sejumlah unsur pemerintah. Di sana ada Dinsos, ada BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Perumda Air Minum. Penyaluran dilakukan sejak pagi dan diprioritaskan untuk masyarakat atau kelompok warga yang mengajukan permohonan. Ya, jadi kalau musim kekeringan, pendengar, dukungan pemerintah sendiri ya, mobil BPBD itu sampai jam 1 atau jam 2 malam, dan pokoknya masyarakat ya mengajukan permohonan, tunggu gilirannya, dan ini akan didukung ya oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Untuk bantuan air bersih diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelompok dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selain antisipasi kekeringan, Wali Kota juga mengingatkan kita masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi kebakaran selama kondisi cuaca panas dan kering saat ini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Krama 1 Radio Republik Indonesia, tanjupinan kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan penyiar selanjutnya kami akan ajak Anda ya untuk mendengarkan pandangan mata dari reporter kami Galip Ramadan yang saat ini sudah berada di Jalan Merdeka Kota Tanjupinang untuk melaporkan situasi pada kegiatan Festival Kopi Merdeka tahun 2026. Galip, silakan.

0: Iya.
1: Oke, baik pendengar, kami nanti akan mencoba tersambung kembali tentunya bersama rekan kami yang berada di lapangan saat ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, selanjutnya kembali kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi pandangan mata dari reporter kami Galip Ramadan yang saat ini sudah berada di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang. Galip, silakan.
1: Baik, pendengar RRI, di mana saja Anda berada, sekarang ini saya ada di pembukaan Kopi Merdeka di Jalan Merdeka dan bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Pak, bagaimana Pak persiapannya untuk Kopi Merdeka ini Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk persiapan kita sudah rampung ya, 99% lah. Semua teknis terkait seluruh rangkaian kegiatan Festival Kopi Merdeka mulai 20 sampai 24 nanti prinsipnya sudah siap, tinggal lagi kami panitia penyelenggara menyiapkan seluruh teknis-teknis mungkin di acara formalitasnya nanti ya, dan kesiapan-kesiapan lainnya. Prinsipnya sudah insya Allah sudah lebih baik dan kita tata rapi, karena yang kita dorong di sini adalah terkait bagaimana kita menggiatkan perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang ini. Makanya basis dari FKM ini adalah basis UMKM. Jadi biar geliat ekonominya bisa lebih baik. Dan kami jujur Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi terutama dukungan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur ya, dan seluruh jajaran Pemprov Kepri, OPD. Dan kami terima kasih ya, khususnya dukungan anggota DPRD Provinsi termasuk DPRD Kota Tanjung Pinang. Yang kami harus akui bahwa 5 kali event yang cukup konsisten di salah satu kalender event pariwisata di Kepulauan Riau. Ya, saya kira ini menjadi momentum dan paling ditunggu masyarakat. Saya kira ini menjadi proyek dari event pariwisata yang saya kira di beberapa kabupaten kota bisa mencontoh seperti ini.
1: Tadi ada berapa stand Pak yang kita sediakan nih Pak?
2: Total standnya memang kita batasi. Ini totalnya untuk Festival Kopi Merdeka 2026 ini totalnya 220 stand UMKM. Ya, dari berbagai UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang ini memang kita prioritas untuk Kota Tanjung Pinang.
1: Untuk kegiatannya Pak, acara hari ini apa acara nanti Pak?
2: Jadi hari ini nanti ada atraksi wisata budaya seperti barongsai, liong naga, malamnya ada tari, bahkan besok malam itu ada tarian empat budaya satu warna. Itu perpaduan atraksi wisata budaya dari sejarah, yang pertama terkait perkawinan antara Tionghoa dan Melayu, yaitu kapitan yang ada di Senggarang itu. Yang kedua nanti ada juga janji setia Melayu Bugis. Selanjutnya juga ada bergantian kerajaan Raja Kecik itu yang lari ke Pagaruyung, Sumatera Barat. Dan Melayunya kita tonjolkan Makyung sebagai salah satu memory of the world dari UNESCO.
1: Ya, juga kita juga ada pentas musik dari artis ibu kota.
2: Ya, itu artis ibu kota alhamdulillah kita didukung oleh semua pihak ya, pemerintah, DPRD dan lain. Dan untuk malam ini kita saksikan Virgun. Ya, alhamdulillah Rio sudah sampai di sini Tanjung Pinang, dan insya Allah tanggal 23 nanti ada Fauzana dan Aprilian. Itu salah satu mungkin segmen untuk malam ini, mungkin segmen anak-anak muda nih rata-rata. Nanti segmen yang di tanggal 23 segmen yang ya yang
1: semua kalangan,
2: yang kalangan lah ya, karena lagu-lagunya banyak dihafal orang itu seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak.
2: Itu
1: ya.
3: Cukup.
0: Gimana Galip, udah selesai?
1: Oke, terima kasih rekan Rika. Saat ini
0: Oke, baik pendengar, demikian tadi ya.

0: tapi merdeka festival apa berbeda. Siap. Ini juga kolaborasi dengan kita untuk RRI Fest 2026 mendatang yang akan dilaksanakan pada bulan hari ini, bulan Agustus. Yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi KPI. Ya, terima kasih. Kita kembali ke studio dengan rekan Rika.
1: Baik, terima kasih tadi untuk pandangan matanya rekan kami Galip Ramadan ya, yang berada di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang melaporkan situasi pada kegiatan Festival Kopi Merdeka tahun 2026. Tadi kita juga sudah mendengarkan wawancara singkat bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Hasan ya, yang mana saat ini itu sedang digelar barongsai ya pendengar. Jadi bagi Anda yang mau menyaksikan barongsai dan liong naga, datang aja langsung ke Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang, dan jangan lupa nanti malam akan ada penampilan dari artis ibu kota Virgon.

Peringat masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan kami sampaikan masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul Menjaga Amanah Kesehatan Tubuh dengan Olahraga, disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IPSAG MAG, diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan Surah Ali Imran ayat 102 sampai dengan 103, dilanjutkan dengan Surah Al-Baqarah ayat 183, dibacakan oleh Asmirullah Asyad, diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita senantiasa

bahkan merupakan karunia yang sangat berharga. Namun seringkali baru disadari nilainya ketika tubuh mulai lemah atau penyakit menghalangi kita untuk beribadah dan beraktivitas. Karena itulah, Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk memperkuat ibadah spiritual, tetapi juga menganjurkan agar menjaga kesehatan jasmani. Tubuh yang sehat merupakan sarana untuk beribadah lebih baik, bekerja dengan lebih optimal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi sesama. Menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar merupakan amanah yang harus dipelihara. Sebab dengan tubuh yang sehat, kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk, mencari nafkah yang halal, menuntut ilmu, memberikan manfaat yang lebih besar bagi sesama. Oleh karena itu, Islam menganjurkan setiap muslim untuk menjaga kesehatan melalui pola hidup yang baik. Seperti misalnya mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan menjaga kebersihan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Walatulku bi'aidikum ila tahlukah wa'asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini memang turun dalam konteks infak dan jihad. Namun para ulama diantaranya Syekh Wahba Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan juga mengandung makna pentingnya mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks jihad, kesiapan ilmu, strategi, persenjataan, dan kekuatan fisik merupakan faktor penting untuk meraih kemenangan. Dalam kehidupan yang damai seperti sekarang, pesan ayat ini dapat dipahami sebagai anjuran untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tubuh yang sehat itu menjadi bekal agar kita mampu beribadah dengan khusyuk. Kita dapat bekerja secara profesional. Kita dapat menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Serta dapat menjalankan berbagai amanah kehidupan secara optimal. Untuk itu, menjaga kesehatan merupakan bagian dari ikhtiar seorang muslim dalam memaksimalkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi sesama. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Islam memandang tubuh sebagai amanah yang harus dijaga. Karena itu seorang muslim tidak boleh mengabaikan kesehatannya, baik karena kesibukan bekerja maupun karena alasan lainnya. Sebab tubuh yang sehat merupakan sarana untuk menjalankan berbagai kewajiban dengan lebih baik. Dengan tubuh yang sehat, seseorang akan lebih kuat di dalam beribadah, lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu, lebih produktif mencari nafkah yang halal, serta lebih siap membantu orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Imam Al-Nawawi dan Syekh Syahir Muslim juz 8 halaman 216 menjelaskan bahwa seorang mukmin yang memiliki kekuatan fisik akan lebih mampu melaksanakan berbagai ketaatan seperti berjihad, menolong orang lain, beramar makruf nahi mungkar, serta lebih bersemangat dalam ibadah dibandingkan orang yang lemah. Jadi Islam mengajarkan dan mengajurkan agar umat Islam ini menjadi orang yang memiliki fisik yang kuat, yang sehat. Artinya kekuatan yang dimaksud dalam hadis di atas mencakup kekuatan iman, kekuatan tekad, dan kekuatan fisik yang digunakan untuk menaati Allah. Cakupan yang lebih luas ini menandakan bagaimana Islam melalui Nabi Muhammad SAW mengajak agar seorang mukmin memiliki tubuh yang sehat

agar dapat beraktivitas dan beribadah dengan leluasa dan semangat. Riwayat-riwayat seperti itu bila kita memahami secara substansi dan misinya, maka Nabi sedang menganjurkan kepada umatnya agar rutin melaksanakan olahraga. Rasulullah menganjurkan umatnya agar rajin berolahraga demi memiliki tubuh yang sehat. Olahraga merupakan salah satu ikhtiar menjaga kesehatan yang sejalan dengan ajaran Islam. Semangat ini tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min warabatil khail. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka yang kamu mampu berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Meskipun ayat ini berbicara tentang kesiapan menghadapi musuh, para ulama menjelaskan bahwa perintah mempersiapkan kekuatan mencakup segala bentuk kemampuan yang diperlukan umat Islam. Salah satunya adalah menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya. Sebab tubuh yang kuat menjadi modal penting untuk beribadah. Tubuh yang kuat dapat bekerja dengan baik, dapat menuntut ilmu secara optimal, dapat memberikan manfaat kepada sesama. Jika dipahami dari tujuan syariat, maqasid asy-syariah, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang aktivitas fisik tidak terbatas pada jenis olahraga tertentu. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan melalui aktivitas yang bermanfaat. Karena itu, berjalan kaki, berlari, jogging, bersepeda, berenang, senam, gym, maupun olahraga lainnya termasuk ikhtiar yang dianjurkan selama membawa kemaslahatan. Pesan ini semakin penting pada masa sekarang. Kemajuan teknologi membuat banyak orang lebih banyak duduk dan kurang bergerak sehingga risiko berbagai penyakit semakin meningkat. Oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri berolahraga sesuai kemampuan. Bahkan berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga bernilai ibadah. Namun olahraga hendaknya dilakukan dengan niat menjaga amanah kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai aktivitas tersebut melalaikan kewajiban, mengabaikan adab dan aurat, atau menjadi ajang kesombongan dan permusuhan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tubuh yang sehat adalah sarana untuk beribadah dan beramal soleh. Dengan tubuh yang kuat, kita akan lebih mudah melaksanakan ibadah, lebih mudah mencari nafkah yang halal, lebih mudah untuk menuntut ilmu, dan hidup kita senantiasa banyak memberikan manfaat kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk menggunakan setiap nikmat itu di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penyiar, selamat malam tentunya untuk Anda masih setia bersama dengan kami program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami ajak Anda penyiar untuk menuju ke tempat kegiatan Festival Kopi Merdeka 2026 yang digelar di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang ya. Dan saat ini kami akan berbincang bersama dengan Kepala Stasiun dari RRI Tanjung Pinang, Bapak Sulistianto Istiparullah yang sudah berada di lokasi. Selamat malam Bapak.
1: Halo, selamat malam. Halo. Kak Rika, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar sehat, kami ya? Sehat dan juga semangat nih Pak.
1: Halo?
0: Halo Pak.
1: Halo Kak Rika.
0: Iya Pak Sulis.
1: Ya, ya saat ini kita lagi berada di apa? Lagi berada di Jalan Merdeka di dalam program RRI Fest RRI Tanjung Pinang yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri dalam acara Bazar UMKM yang dikemas dalam Festival Kopi Merdeka.
0: Oke. Okay.
1: Dan pada malam hari ini terasa ramai sekali. Banyak UMKM yang menggelar kopinya dan juga kulinernya, serta nanti juga akan ada musik hiburan dari ibu kota yaitu Virgon. Semoga informasi ini dapat menggambarkan bagaimana ramenya suasana di Kopi Merdeka di Jalan Merdeka ini. Dan kebetulan pada saat ini kami sudah terhubung di sebelah kami yaitu Mas Yusuf dari Lentera Permata Biru ya. Jadi semacam organisasi yang bergerak dalam penanaman pohon ataupun juga mangrove yang kebetulan juga akan berkolaborasi dengan RRI Tanjung Pinang dalam program RRI Face khususnya untuk penanaman pohon. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang dengan Mas Yusuf. Selamat malam,
2: Mas Yusuf. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih. Baik. Alhamdulillah, baik ini ya.
1: Oke.
2: Alhamdulillah, ya.
1: Pada kesempatan malam ini kan, Lentera Permata Biru juga mengikuti Festival Kopi Merdeka.
2: Ya,
1: nah,
2: ya.
1: Apa yang mendasari kok Lentera Biru ini ikut kita?
2: Nah, ya ini. Terima kasih juga kesempatannya. Apresiasi juga ya dari kita. Yayasan Lentera Permata Biru untuk RRI terutama untuk Pemprov Kepulauan Riau. Kebetulan yayasan kita ini baru nelur, baru nelur. Jadi kita itu terlahir di April 2026.
1: Oh, baru.
2: Baru. Tapi orang-orang di dalamnya ya itu sudah 20 tahunan lebih bekerja di bidang konservasi.
1: Okay.
2: Khususnya gitu kan ada kayak saya itu pernah di pemerintahan juga di swasta juga terus juga di internasional juga dengan USA dan ada beberapa pendanaan luar negeri yang kita kolaborasikan. Nah, jadi untuk di Lentera Permata Biru ini kita memfokuskan sebenarnya kegiatannya itu untuk penyadartahuan dan juga kepemilikan untuk lingkungan tentunya. Karena akhir-akhir ini isu lingkungan kita di dunia ini kayaknya udah ngaco. Betul. Ini udah ngaco.
1: Dan
2: nanti
1: Nah, kebetulan ini Mas, kami juga punya program namanya Green Radio ya.
2: Yes.
1: Jadi seperti penanaman pohon.
2: Iya,
1: masyarakat ke anak sekolah. Nah, ini pas sekali.
2: Oh, ini cocok,
1: kita bisa kolaborasi.
2: Cocok.
1: Khususnya di program RRI Face ini.
2: Cocok.
1: Nah, dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan di Mantang kalau nggak salah nih ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, bisa diceritakan nih Mas?
2: Iya, benar. Jadi kebetulan kita itu dari Lentera itu punya program ya. Tiap bulan itu kita menanam pohon. Untuk di minggu depan ini kita direncanakan itu menanam di SMA Negeri 1 Mantang di Kabupaten Bintan dan minggu depannya itu kita ke sekolah di area Tanjung Pinang. Dan di bulan depannya kita bisa ke sekolah mana lagi, ke sekolah mana lagi. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin ada teman-teman yang di perumahan-perumahan mungkin ya. Kalau butuh atau apa ya kita greennya, green carbon ya. Kalau sekarang lagi sibuk-sibuk, nah kita bantu itu. Dan di blue carbonnya kita tetap bermain di situ gitu. Kayak kita di mangrove, nanti terumbu karang di lamun. Nah, kita juga bermain di daerah situ. Mungkin nanti next kita diskusikan lagi ya, dengan RRI seperti apa ini yang enaknya mainnya gitu.
1: Nah, kebetulan kan kita ini berada di daerah kepulauan ya.
2: Iya,
1: dan tampaknya memang mangrove ini sangat cocok nih.
2: Iya.
1: Untuk selain sebagai menjaga abrasi juga untuk ekowisata ya.
2: Iya.
1: Nah, menurut Mas Yusuf nih, bagaimana pengembangan mangrove di Kepulauan Riau nih, khususnya di Tanjung Pinang atau di Pulau Bintan ini?
2: Kalau pengembangan sebenarnya kalau yang simpelnya aja ya, mangrove itu dari buahnya itu dia nancep hidup udah 2 tahun 2 sampai 4 daun itu udah bisa kita pindahin, kita kembangbiakan lah jadi bibit gitu. Nah, kayak kelompok-kelompok masyarakat, kelompok nelayan, kita di area Tanjung Pinang Bintan ini kan banyak ini ya. Ada 95% itu mata pencahariannya memang nelayan semua. Nah, Lentera ingin andil di situ, kita putar modelnya. Nanti modelnya anak-anak sekolah yang mulai dari SMP, SMA. Nah, ini yang kita berdayakan untuk menanam mangrove-nya gitu. Nanti kita kasih bibitnya, kita kasih apa, nanti di satu momen kita tanam mangrove barengan nih. Misalnya satu SMP atau satu SMA di daerah mana gitu. Nah, itu mungkin seperti itu kita galakkan, karena kalau untuk perannya secara ekologis ya, mangrove ini kayak tempat asuhannya telur ikan, kepiting segala macamnya, kayak playgroundnya bocah-bocah lah gitu.
1: Oke, nah kalau kita berbicara tentang mangrove nih, mungkin banyak anak muda kita kan hanya taunya nanam mangrove. Sebenarnya apa sih manfaat mangrove itu sendiri selain untuk reboisasi, untuk penahan abrasi ya?
2: Iya.
1: Kalau bisa untuk bisnis nih apa nih?
2: Oh iya, kalau bisnis ini lagi marak-marak ya, yang apa blue carbon, perdagangan karbon, carbon trading, carbon sinking dan apapun istilahnya itu. Jadi sebenarnya konsepnya kalau yang sekarang ini yang lagi marak-maraknya perdagangan karbon itu, tapi perdagangan karbon ini kalau bahasa orang kita berbelanja tapi kita nggak lihat barangnya apa gitu ya. Karena dia karbon. Jadi simpelnya begini, kalau perdagangan karbon itu area yang kita tanam luasannya berapa, karbon yang terserap di situ dari serasah mangrove, sampah-sampah, guguran daun segala macam, nah itunya dihitung per tahun itu jumlahnya berapa juta ton. Nah, itu nanti yang dihargai berapa dolar di pasarnya dunia. Nanti misalnya nih contoh di Tanjung Pinang kita punya satu tahun itu sekian ton, nah dikali kursnya US-nya berapa, dikalikan, nah itu kontribusi jasa kita menjaga lingkungan. Nah, itu harga itu sebenarnya. Harga itu nanti yang ke depan itu bakal apa ya? Bakal jadi marak dan bakal jadi tren untuk saat ini, di samping fungsi ekologisnya sebagai yaitu ya yang untuk tadi untuk perikanan, untuk kelautan dan segala macamnya. Ke situ arahnya kira-kira. Ya.
1: Nah, kemudian yang menarik lagi nih Mas, kenapa Pulau Mantang nih? Apakah memang di Pulau Mantang masih apa untuk mangrove itu sendiri masih belum optimal? Apa perlu dioptimalkan sehingga dipilih lokasi untuk SMA di Mantang atau di Pulau Mantang dalam penanaman mangrove ini?
2: Iya, kalau untuk spesifikasi uniknya sih belum ada ya. Karena kebetulan kepala sekolahnya itu teman saya dulu waktu ngajar di Tambelan. Jadi saya sempat 8 tahun di Tambelan bareng beliau. Bareng beliau ngobrol di kedai kopi, ayo kita coba ini yuk, bukan menutup kemungkinan SMA yang lain-lain, enggak gitu. Jadi kita itu ya memang sih kalau bagusnya yang sudah hampir gundul dulu ya istilahnya, baru kita yang reboisasi dulu. Nah, cuman kan kalau kita menunggu itu kan ibaratnya agak lama nanti. Ya udah, yang mau ayo bareng gitu, yang mau ayo udah kita main cepet, main ini aja, intinya kita coba perbaiki alam, bagaimana caranya, dengan cantiknya gimana, nah itu yang coba kita ramu nanti.
1: Jadi pada intinya memotivasi apa kalangan anak muda untuk ini ya, untuk sadar diri menjaga lingkungan ya.
2: Benar.
1: Agar tetap lestari, selain lestari di ekosistemnya, juga untuk ajang bisnisnya ya. Value ekonominya.
2: Ada value ekonominya, next-nya kedepannya itu bakal ada.
1: Baik, terima kasih Mas Yusuf.
2: Ya,
1: selamat kita berkolaborasi nanti di RRI di Mantang. Kita tunggu bersama-sama nanti. Semoga anak-anak sekolah di Mantang juga begitu berantusias.
2: Siap.
1: Baik, terima kasih.
2: Siap.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi perbincangan singkat dengan Mas Yusuf dari Lentera Biru ya. Itu Kak Rika yang bisa kami sampaikan untuk sementara laporan dari Kopi Merdeka di Jalan Merdeka dalam rangka RRI Fest 2026 RRI Tanjung Pinang. Tadi aku kembali ke Kak Rika. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Kepala Stasiun dari RRI Tanjung Pinang Bapak Suliesto Istifarullah dan juga bersama dengan Bang Yusuf tadi ya, Ketua Komunitas Lentera Permata Biru pendengar. Lalu bersama kami tentunya Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti laporan rekan kami Galip Ramadan saat ini yang berada di Festival Kopi Merdeka Kota Tanjung Pinang. Galip, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Rika. Saat ini di Festival Kopi Merdeka menjelang malam ini makin ramai, dan saat ini saya bersama Kapolsek Tanjung Pinang Kota, Nikto Freddy Simanjuntak. Nah Pak, untuk pertamanan kita di Festival Kopi Merdeka ini seperti apa Pak, kita persiapannya Pak?
2: Baik, terima kasih buat RRI Tanjung Pinang. Dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka, kami dari Polsek Tanjung Pinang, khususnya Polsek Tanjung Pinang Kota, telah mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan kami telah menerjunkan 60 orang personil yang akan menertibkan kegiatan ini dan mengawal supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ini merupakan suatu kegiatan yang menopang atau menunjang UMKM ke depannya, sehingga ekonomi Tanjung Pinang bisa meningkat demikian.
1: Kalau untuk pesan-pesannya untuk masyarakat yang sedang menikmati festival ini, untuk selalu gimana Pak untuk pesannya?
2: Kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan panggung hiburan yang mendatangkan artis dari ibu kota. Tentunya ini harus dinikmati oleh masyarakat, sehingga mari kita sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan Kota Tanjung Pinang, sehingga ekonomi Tanjung Pinang bisa berkembang ke depannya.
1: Oh,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami.

0: pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini, Pak Bahdestri, sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
5: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
4: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
6: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
4: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
7: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
7: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
8: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
9: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
8: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
10: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
11: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia, Arif, kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
12: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
12: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
11: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh, Indonesia ini loh, apa namanya, keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
11: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk ke Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena kami diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, ya mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih bersama dengan kami program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selanjutnya pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kepulauan Riau dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka tahun 2026. Dan saat ini rekan kami Galip Ramadan yang sudah berada di lokasi kegiatan FKM. Selamat malam, Galip.
1: Ya, selamat malam.
0: Masih semangat dong ya?
1: Masih.
0: Baik, jadi gimana nih malam hari ini, mungkin jumlah pengunjung ini semakin bertambah ya dibandingkan dengan tadi sore ya, Galip ya?
1: Ya, sekarang semakin malam semakin ramai. Terus kayak masih mau menunggu kehadiran Virgon untuk menonton ya konser lagunya.
0: Oke, baik. Nah, gimana Galip sendiri, atau mungkin saat ini sudah ada bersama dengan panitia juga barangkali pengisi acara FKM?
1: Ya, saat ini saya ada bersama koordinator UMKM Festival Kopi Merdeka ini dengan Kak, siapa Kak ini?
2: Selamat malam, perkenalkan nama saya Sofi Tistiana.
0: Oke, selamat malam Kak Sofi. Salam kenal nih dari kami RRI, Kak Sofi.
2: Iya, salam kenal juga.
0: Ya, Kak Sofi gimana? Apakah ini merupakan tahun pertama nih Kak Sofi menjadi koordinator UMKM ya dalam kegiatan FKM, Kak?
2: Kalau untuk koordinator UMKM sih, kita dari pertama FKM itu udah bergabung dengan UMKM dan Komunitas Kopi Merdeka.
0: Oke, berarti dari tahun pertama itu tahun 2019 ya Kak Sofi ya?
2: Iya, betul.
0: Iya, itu Galip belum ada tuh di Tanjung Pinang tuh Kak Sofi.
1: Yeah.
0: Galip baru datang Tanjung Pinang tahun 2024 ya Galip ya?
1: 2025 Kak.
0: Oh iya, 2025. Yeah. Oke, baik. Nah, Kak Sofi, bagaimana Kak Sofi melihat jumlah UMKM yang bergabung nih dalam kegiatan FKM dari tahun ke tahun nih Kak Sofi?
2: Kalau untuk UMKM-nya sih makin tahun sepertinya makin bertambah ya. Peminat UMKM-nya juga makin luas, karena kita tahun ini tuh dari Tanjung Pinang ada tentunya, dan juga ada di Batam.
0: Oke. Okay. Oh, jadi UMKM-nya bukan Tanjung Pinang saja ya, tapi dari Batam ya, Kak ya?
2: Iya, dari Batam juga ada datang bergabung.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa outlet itu, Kak, yang ikut stand bazar ini?
2: Kalau untuk keseluruhannya sih ada sekitar 240 UMKM yang ikut di Festival Kopi Merdeka tahun ini.
1: Itu macam-macam, ada makanan, kuliner. Ya,
2: ada makanan UMKM itu kurang lebih ada sekitar 200 UMKM kuliner yang ikut. 40-nya ada dari kerajinan, dari non-UMKM sih.
0: Oke, baik. Nah, kalau jumlah 240 itu dari tahun 2019, apakah ini jumlah UMKM paling banyak deh, Kak, yang gabung, Kak?
2: Sepertinya tahun ini, iya, yang paling banyak.
0: Iya, yeah. Kalau jumlah UMKM yang dari Batam tuh kira-kira berapa, Kak?
2: Ada sekitar 5 atau 6 UMKM sih.
0: 5 atau 6 ya. Waduh, yeah. Ini kerja giat nih, Bang Galip nih, Kak Sofi nih. Menarik UMKM untuk gabung nih. Gimana sih persiapannya kemarin, Kak, untuk mengajak UMKM sebanyak itu loh gabung di kegiatan FKM, Kak?
2: Kalau untuk mengikut mengajak mungkin nih. Yang ya mengajaknya itu karena kan FKM kan merupakan event tahunan ya. Jadi peminat UMKM-nya itu dari tahun ke tahun tuh juga pasti itu yang dinanti-nantikan oleh para UMKM.
0: Oke, okay. Kalau media promosi nih yang dilakukan oleh koordinator seperti apa untuk menggait UMKM gabung, Kak?
2: Kalau promosi sih kita biasanya ada posting dari Instagram atau dari grup-grup UMKM-nya sendiri sih memang udah ada.
0: Oke, okay. Ada persyaratan khusus nggak sih dari koordinator nih untuk FKM yang gabung di kegiatan FKM?
2: Enggak sih, semuanya bisa ikut bergabung.
0: Oke, ini udah mulai rame nih Bang Galip.
1: Iya. Oke, pada cek sound suara. Dan banyak kali pengunjung yang udah ngerumunin ke panggung utama Karika ini.
0: Oke. Baik, gimana? Kita masih wawancara sama Kak Sofi atau gimana?
1: Masih lah, masih bisa.
0: Masih bisa ya?
1: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah. Kak Sofi.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, Kak Sofi, ada persyaratan khusus nggak sih untuk UMKM bisa gabung di sana?
2: Enggak ada sih, kita membuka ya? Untuk seluruh UMKM bisa bergabung dengan kita.
0: Oke, okay, baik. Nah,

0: Jadi kalau satu stand itu untuk satu UMKM ya?
1: Iya, benar.
0: Oh, beda-beda berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi tidak bergabung gitu ya, Kak Sofi ya?
1: Enggak.
0: Kak, ini Kak, kalau untuk menu kuliner nih, atau juga handcraft ya, yang paling banyak diminati oleh pengunjung itu yang mana, Kak?
1: Sekarang karena mungkin lagi musimnya kunafa ya, banyak yang jual mochi kunafa, minuman kunafa juga ada sih, minuman pistachio.
0: Oke, jadi karakter orang Tanjung Pinang itu memang FOMO kali ya?
1: Iya, sepertinya ya.
0: Iya, suka yang lagi hits gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana nih kalau untuk target nih perputaran uang tahun ini, Kak?
1: Sepertinya ya lumayan sih, karena kan UMKM-nya juga lumayan rame ya, jadi mereka kan belanja juga, seperti itu sih.
0: Oke. Okay.
2: Berapa hari ini, Kak, untuk UMKM dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Kalau kita mulai udah dari tanggal 20 semalam sampai tanggal 24, hari Senin.
0: Oke, jam berapa sampai jam berapa, Kak, kalau UMKM itu, Kak?
1: UMKM udah mulai dari jam 4 sampai jam 11 sih.
0: 4 sampai 11 malam ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau untuk kenyamanan nih, para pengunjung kita, apa nih yang dilakukan oleh koordinator kepada UMKM, Kak?
1: Tentu kita juga menjaga kebersihan, itu wajib. Jadi para pedagang UMKM wajib menjaga kebersihannya masing-masing gitu.
0: Oke, jadi ada tempat sampahnya mungkin ya, Bang Galek?
1: Ada.

0: Ini pengunjung nih dari mana aja nih kak?
1: Pengunjung kayaknya hari ini bermacam-macam ya. Ada dari Tanjung Pinang, Bintan, mungkin juga ada.
0: Ini kalau makin makin malam makin rame, iya. Makin bising ya.
2: Oke, kak.
0: Udah dulu ya, Galip.
2: Oke,
0: ya.
2: Iya kak.
0: Iya, karena
2: kita lanjut nanti lagi pas mau virtual main aja.
0: Kira-kira jam berapa nih Bang Galip nampilannya nanti?
2: Kira-kira jam 9.
0: Oh, jam 9. Oh, jadi yeah. Saat ini Virgon belum sampai ke lokasi ya?
2: Oh, apa? Virgon?
0: Belum nyampe kali ya?
2: Kurang tahu. Virgon gak?
1: Belum sih. Kita sebelum ada penampilan Virgon itu, kita ada lomba fashion show. Lalu kita baru pembukaan. Nanti pas di akhir acara baru penampilan Virgon.
0: Oke, baik. Kak, ini kalau dari karakter usia nih kak, pengunjung yang datang ke UMKM itu usia-usia berapa ya kak?
1: Wah, macam-macam ya. Dari anak kecil juga kayaknya ada. Tapi dewasa juga rame sih.
0: Oke, dari semua kalangan berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Yang datang ke sana ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sofi. Wawancara singkatnya, sama-sama. Sukses tentunya. Harapannya apa nih kepada masyarakat Tanjung Pinang nih kak?
1: Semoga UMKM-nya semakin maju ya, Tanjung Pinang juga semakin rame pengunjungnya. Semoga semakin sukses selalu lah ya.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih Kak Sofi.
1: Sama-sama.
0: Oke, baik Bang Galip.
2: Oke, Kak Rika, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Kita kembali ke studio.
0: Baik, pendengar nanti kita akan menyimak informasi lagi tentunya bersama reporter kami Galip Ramadan yang tentunya masih akan setia menyampaikan berbagai informasi terkait dengan rangkaian kegiatan RRI Fest ya. Tahun 2026 ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ya ke-81 Radio Republik Indonesia yang berkolaborasi tentunya dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan FKM tahun 2026.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami tentunya Tanjung Pinang Sore edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Dan selanjutnya rekan kami Ardian Utabarat yang akan temani Anda dalam Tanjung Pinang Malam, yang nanti pendengar tentunya Anda bisa ikuti program Dialog Interaktif Paradigma yang akan dipandu oleh Ustadz Dr. Satrio MA pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan Alhamdulillah, maha suci bagi Allah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita waktu, kesempatan, perjalanan hidup yang sampai dengan saat ini masih kita arungi, kita jalani dan kita lewati. Dan kita berharap semua yang kita lewati dapat diridui, diberkahi oleh Allah SWT. Dan di malam hari ini pendengar, bersama saya Ardian Huta Barat di Tanjung Pinang Malam, menemani kebersamaan Anda juga sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga sampaikan bahwa di malam hari ini juga rekan-rekan kami ya, tim dari Angkasawan Angkasawati sedang berada di lokasi kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kepri dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka tahun 2026 ya. Baik, kita awali jumpa kita di malam hari ini dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pendengar, untuk selanjutnya kita terlebih dahulu untuk dengarkan sandiwara radio berjudul, judul Pinjol VS Koperasi, produksi dari RRI Sibolga.
3: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi.

0: pikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Fatma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP, makanya tak kuangkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus bisa aku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Aha, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna, hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana. Kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Mengapa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak. Kau masih muda, Mang. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pendengar dan juga pemirsa di mana saja berada, dan untuk malam hari ini dalam rangka siaran kita di program Paradigma yang tentunya akan berjumpa bersama kita ada dua narasumber. Namun di malam hari ini seperti biasa akan dipandu oleh Ustadz Dr. Satrio MA.

0: Baik, kepada Ustadz Satrio MA Hafizahu Ta'ala kami silakan untuk memandu acara Paradigma untuk malam hari ini. Tafadhol Ustadz.
1: Ya Bang Dardian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'awaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadida. Min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wa qala aidan fil ayatil ukhra. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum washtawfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul aliyyil azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai, serta dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Amin, amin, amin.
1: Kita bersyukur kepada Allah pada hari yang penuh dengan keberkahan di hari Jumat ini. Kita masih dapat untuk melanjutkan agenda rutin kita, acara Paradigma setiap hari Jumat malam Sabtu jam 20 sampai jam 21. Kita berbincang, kita berdiskusi terkait dengan program-program keagamaan, tentunya bisa untuk kita ambil manfaat dari pencerahan-pencerahan dari guru-guru kita yang mulia. Pendengar dimanapun berada, kami mengajak kepada pendengar nanti di penghujung waktu untuk berdialog, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita. Pendengar, malam hari ini kita mengundang mukarram guru kita yang mulia, yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Ya, yang pertama adalah beliau, Pak Kiai kita. Ya, saya sebut panggilan akrab dengan beliau, Ustaz Loreng Blangkon.
4: Blangkon Loreng.
1: Terbalik, Blangkon Loreng. Memang kita di samping TNI ini agak grogi kita. Iya. Tak normal gerak jantung kita. Masya Allah, beliau di sini salah kesibukan yang luar biasa. Maka alhamdulillah beliau berkesempatan hadir bersama kita malam hari ini. Tak sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sehat Pak Kiai.
4: Alhamdulillah atas doa guru.
1: Allah, nampaknya beliau semakin muda aja nampak. Dan semakin bercahaya pastinya.
4: Amin.
1: Kita doakan guru kita, ya, sehat-sehat walafiat sehingga
4: amin, amin,
1: selalu
4: amin
1: memberikan pencerahan untuk umat dan masyarakat Tanjung Pinang pada amin khususnya dan Provinsi Pulau Riau pada umumnya. Narasumber kita yang kedua adalah Al-Mukarram, guru kita yang mulia, ya, yaitu Ustaz Al-Mukarram, yaitu Ustaz Dimas Wajidi. Nampaknya beliau balik kampung ini semakin cerah.
4: Alhamdulillah.
1: Dan semakin bercahaya juga.
4: Alhamdulillah.
1: Lepas nampaknya, nak makanan, nak apa, lepas nampaknya. Sapa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar. Memang beliau luar biasa sibuk dan selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, pada umat tentunya. Pendengar, sebentar lagi pagi kita akan peringati Maulid Nabi ya.
4: Okay,
1: 12 Rabiul Awal sebentar lagi, bertepat tanggal 25 bulan ini, bulan Agustus. Sekarang tanggal 21, tinggal hitungannya 4 hari lagi begitu. Sebagai ungkapan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita itu lahirnya manusia paling terbaik di permukaan bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sallim sallim mubarak alaih.
1: Tentu kita bersama-sama akan menguraikan nanti penjelasan dari narasumber kita, mengambil hikmah daripada kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Siapa yang mesti kita contoh? Tidak lain tidak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri teladan yang baik pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita barangkali mengaku kita ni hebat dalam dalam berbisnis. Nabi juga berbisnis. Pedagang beliau.
4: Betul.
1: Umur 12 tahun sudah ikut paman beliau ke Syam bagi ayah.
4: Siap.
1: Kita mengaku jenderal hebat, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Nabi pemimpin di lapangan pertempuran. Kita merasa ini kita ni kaya, Nabi lebih kaya lagi. Waktu menikah umur 25 tahun itu mahalnya 20 ekor unta.
4: Subhanallah.
1: Masya Allah, kaya beliau. Kita mengaku kita ini punya anak. Nabi juga punya anak, punya istri. Ini manusia komplit yang luar biasa. Maka ini momentum baik bagi kita. Bagaimana kita mengambil hikmah daripada kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pendengar, kami tak berlama-lama. Nanti tambah hilang bahan kami. Ada guru kita. Kita dengarkan paparan dari Ilmu Karam dari Ustaz UBL, Ustaz Blangkong Loren, kepada beliau. Kita persilakan. Tafadhol Pak Kiai.
4: Terima kasih Al-Mukarram, guru kita bersama Dr. Satrio MA.
1: Allahumma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujtaba wal muqtafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dhabil urfa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziram min ahli. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Allahu ta'ala fi suratin wa ayatin ukhra, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang kami muliakan guru-guru kami, Dr. Satrio, ada guru kami Ustaz Dimas Wajdi, dan seluruh guru-guru kami yang barangkali sempat ikut nimbrung, ikut mendengarkan bincang-bincang kita di dalam program Paradigma di Pro 1 FM 983 MHz RRI Tanjung Pinang, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan sebagai satu hikmah dan sekaligus sebagai satu uswah. Salawat salam dan taslim kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti ditengok dan mendapatkan syafaatun uzmah dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 FM 98,3 MHz RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu uswah atau anak muda sekarang atau orang-orang sekarang memberikan satu istilah Rasulullah itu adalah influencer. Jadi beliau adalah istilahnya mempunyai karakter, mempunyai ilmu, kemudian mengajarkan, bisa menjadi contoh dan suri tauladan. Bahasa Al-Qur'annya uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarlallaha katsira. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Basyarun lakal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Dalam sebuah apa namanya nadom disebutkan begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang manusia, ibarat batu ibarat permata di antara bebatuan. Kal yakut bainal hajar. Kalau kita ini barangkali kerikil atau batu-batu kali
5: di antara tanah.
4: Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yakut, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah intan permata. Seringkali pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, kenapa sih kita beritba' kepada Kanjeng Nabi? Kenapa kita mencontoh kepada Kanjeng Nabi? Kenapa kita mengikuti Kanjeng Nabi? Paling tidak jawabannya ada tiga. Yang pertama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai uswah, sebagai contoh? Karena Kanjeng Nabi sama-sama manusia. Al-Qur'an telah memberikan satu informasi kepada kita. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan Muhammad, memang engkau adalah manusia sama seperti kita, sama-sama. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu yang pertama, sama-sama manusia. Sehingga kalau kita mencontoh sesama manusia, role modelnya sama-sama manusia, gampang dicontoh. Gampang dicontoh. Kiai kami memberikan satu contoh begini. Mohon maaf. Kalau ayam, role modelnya ayam, gampang nyontohnya. Gampang nyontohnya. Tapi kalau mohon maaf ini, ayam role modelnya itu adalah kambing, susah ayam. Atau sebaliknya. Contoh kalau kambing cara makannya ya pakai ini, sama-sama pakai mulut, tapi kalau kambing begitu mengunyah. Tapi kalau ayam mematok. Nah, kalau dicontohkan sama kambing, cara makan begini, hey, ayam. Ayam tengok-tengok bagaimana, mau saya punyanya paruh. Nah, ini contoh. Tapi seperti halnya Rasulullah SAW tadi, Dr. Satrio menyatakan bahwa Rasulullah SAW andaikan memberikan contoh berdagang, kita pun bisa mencontoh Rasulullah berdagang. Berdagang yang benar bagaimana. Rasulullah SAW menjadi pengajar, juga kita bisa mencontoh sebagai pengajar dan seterusnya. Yang kedua, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pas dan bisa untuk siapa? Untuk siapa saja. Yang tadi itu bagi pedagang nyontoh bisa, bagi pelajar mencontoh bisa, orang kaya mencontoh bisa, orang miskin mencontoh bisa, pejabat bisa, seterusnya seterusnya. Yang ketiga, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu patut dan sangat-sangat cocok, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan satu istilah antara perkataan dan perbuatan itu sama. Satunya kata dan perbuatan. Nah, kalau kita ini kadang kala mohon maaf ini kita kadangkala cuman bisa jarkoni, bisa ngajar gak iso ngelakoni, artinya bisa memberikan waduh tausiahnya luar biasa, pintar, lihai, tapi ternyata amaliahnya nol. Siapa itu? Ya yang ngomong sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kalau mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah akhlak orang-orang iman. Dalam hal ini berarti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quwwatan fiddin. Kanjeng Nabi itu mempunyai satu keyakinan, satu kekuatan yang sangat-sangat mantap untuk urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Quwwatan fiddin. Punya kekuatan yang sangat luar biasa di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan disebutkan sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasman filin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa hasman filin, beliaunya lincah tapi lemah lembut. Nah, lincah tapi lemah lembut. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imanan fi yaqinin. Kalau urusan keyakinan, keimanan, mantap Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat bahwa kita ini beserta Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu sementara yang bisa kita sampaikan sebagai prolog, sebagai awalan untuk penjelasan bahwa kehidupan kita harus mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Masya Allah, tabarakallah, terima kasih kita ucapkan pada guru kita Ustaz Mukarram Sablangkon Loreng yang sudah menyampaikan terkait tema yaitu mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kenapa kita mencontoh baginda Nabi? Karena beliau itu manusia sama dengan seperti kita. Beliau juga makan, beliau juga minum, tetapi manusianya berbeda dengan kita. Ya, basyarun manusia la ka basyar, tapi manusianya berbeda dengan kita. Oleh karena itu mendengar bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya manusia yang paling agung. Beliau adalah uswatun hasanah kehidupan kita dan tentu kita mengikuti bagaimana akhlak kepribadian beliau kepada kita. Di antaranya itu bagaimana beliau itu ya memiliki sifat ya lemah lembut. Ali Imran 159. Kan itu bunyi ayatnya. Fabima rahmati minallahi lin tarahum, lemah lembut. Bahkan tidak hanya sahabat, musuh pun segan kepada beliau. Ini yang mesti kita contoh, lemah lembut. Pendengar, beliau manusia sama seperti kita. Maka siapapun bisa mencontoh beliau, Pak Kiai ya. Nak siap. Pedagang kita, contohlah dagangan baginda Nabi. Nah, begitu. Nak baik akhlak kita, contohlah baginda Nabi. Akhlak beliau bagaimana? Orang kaya kita, contohlah bagaimana kayanya Nabi. Oleh karena itu, beliau itu sama manusianya seperti kita. Cuman manusia berbeda. Nah, inilah manusia komplit. Manusia yang Allah berikan kelebihan di antara manusia yang lain. Pendengar, yang kedua coba kita dengarkan paparan dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Dimas Wajidi. Pada Ustaz kita persilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Guru ya yang telah berikan kesempatan pada kami.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya, insyaallah ayat yang ke-107. Puji syukur hati Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufiknya sehingga pada malam sekarang ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bermuajahah, berinteraksi dengan siapa saja yang bisa mendengarkan ataupun bisa melihat tatapan di RRI ini. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada revolusi akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Sunni sunni mabarakali.
3: Mengingat dengan adanya tema hikmah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya tentang masalah teladan, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipaparkan oleh yang mulia Kiai Brangkon Rorengat dan juga dipaparkan oleh moderator sendiri Saibul Fadilah wa Sa'adah, yakni Bapak Ustaz Satrio Dr. Satrio MA. Karena keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipaparkan, yang mana Rasulullah itu manusia, kita sebagai manusia cocok untuk mencontoh Rasulullah karena Rasulullah manusia. Rasulullah bukan malaikat. Kalau seandainya kita oleh Allah SWT disuruh nyontoh Rasulullah dan Rasulullah itu terdiri dari para malaikat, maka kita ini tidak sesuai. Di antara contoh ataupun teladan daripada Rasulullah itu sendiri yang harus kita teladani, yang harus kita contohi ialah dengan kelahiran Rasulullah, dengan terutusnya Rasulullah. Ini di antaranya adalah sifat kasih sayang Rasulullah, kelembutan Rasulullah, dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Karena Rasulullah itu diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada umatnya dan juga sebagai uswatun hasanah, maka di antaranya yang harus kita contoh ialah belas kasih Rasulullah, kasih sayang Rasulullah, dan juga rasa penghormatan kepada manusia, baik mereka itu sebagai sahabat, sebagai teman, bahkan kepada musuh-musuh Rasulullah itu sendiri. Rasulullah itu masih mempunyai rasa belas kasih. Di antaranya adalah kisah Rasulullah yang ini sangat populer sekali, walaupun ini dikatakan merupakan ini apa, cerita-cerita yang dhaif. Ini sangat populer, tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan salat, dia keluar dari rumahnya ketika Rasulullah masih ada di Makkatul Mukarramah. Ketika itu Rasulullah ingin melaksanakan salat subuh. Apa yang terjadi? Rasulullah itu seringkali diancam, bahkan disakiti oleh orang-orang yang benci kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu sendiri pernah diludahi oleh tetangganya, bukan orang lain, ini diludahi oleh tetangganya. Sehingga dengan kelemah lembutan Rasulullah, karena Rasulullah itu merupakan teladan bagi kita, Rasulullah bagaimana sikap Rasulullah ketika dihina, ketika disakiti, ingin melaksanakan salat diludahi, ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam suatu cerita Rasulullah pernah melaksanakan salat sujud, melaksanakan salat Rasulullah dilimpari dengan beberapa kotoran ataupun kotoran unta. Tapi dengan kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merasa apa? Tidak ingin untuk membalasnya, tidak sakit hati, tetapi Rasulullah itu cuma berdoa di dalam hatinya, ini adalah mudah-mudahan mereka yang menyakitiku lain kali di lain waktu dia akan menjadi orang yang cinta kepadaku. Sehingga pada suatu saat Rasulullah itu ingin melaksanakan sholat di lain waktu, orang yang selalu meludahi Rasulullah ini tidak ada, merasa keheranan Rasulullah. Nah, ini kemana orang yang tiap hari menyakiti aku, meludahi aku, kok sekarang kok tidak ada? Kemudian Rasulullah itu mengutus sahabatnya untuk menyelidiki orang yang selalu meludahi itu. Kemudian tahu-taunya orang yang meludahi itu adalah dalam keadaan sakit. Ini bagaimana sikap Rasulullah? Apakah Rasulullah setelah mendengar bahwasanya orang yang menyakiti, orang yang meludahi ingin melaksanakan sholat, Rasulullah itu merasa bangga mendengar dia itu sakit? Tidak. bahkan Rasulullah itu menjenguk ke rumahnya dan membawa makanan yang enak untuk disuguhkan kepada orang yang menyakiti. Sehingga bagaimana sikap orang itu, sehingga ketika Rasulullah menggedor pintunya disuruh masuk, kok tahu tanya Rasulullah yang datang. Kemudian orang itu merasa heran, ya Rasulullah, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang menyuruh aku untuk mulai dari engkau, wahai Rasulullah, tidak ada yang datang kepadaku. Cuma engkau, wahai Rasulullah, yang datang kepadaku dengan membawa makanan. Sehingga orang itu tersanjung, hatinya tergugah, sehingga mereka itu, beliau itu masuk Islam. Dan juga cerita-cerita yang lain juga banyak. Keteladanan daripada Rasulullah, belas kasihnya Rasulullah. Juga ketika Rasulullah dalam satu cerita pula, Rasulullah itu ketika menemukan orang buta di pojok pasar, ini Rasulullah bagaimana sikapnya? Dia selalu membawa makanan juga. Membawa makanan dan disuapi kepada mulutnya orang buta itu. Padahal orang buta ini selalu mengancam Rasulullah dan selalu menghina Rasulullah. Bahkan Rasulullah dikatakan orang penyihir dan Rasulullah dikatakan orang gila. Tapi Rasulullah bagaimana belas kasihnya? Baik kepada musuhnya, kepada sahabatnya, ataupun kepada orang yang bertentangan dengan akidah beliau. Sehingga Rasulullah itu selalu mendatangi tiap harinya, dia selalu menyuapi makanan kepada orang buta itu. Padahal waktu Rasulullah menyuapi makanan, ini orang buta berkata, jangan ikuti Muhammad. Muhammad ini ada merupakan orang penyihir, orang gila lain sebagainya, mengaku-ngaku nabi lain sebagainya. Kemudian pada saat Rasulullah wafat, bagaimana Rasulullah itu wafat, kemudian diganti oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diganti oleh Abu Bakar. Oleh Abu Bakar ingin menteladani Rasulullah, menyuapi juga makanan kepada yang buta itu. Tetapi yang buta ini merasa heran, kok lain sekarang? Orang yang menyuapi kemarin lemah lembut, makanan yang disuapi ke saya ini enak sekali, sudah dalam keadaan halus ini sebagainya, sekarang kok lain? Kemudian dia dijawab oleh Abu Bakar, saya adalah orang yang kemarin, katanya. Dijawab lagi oleh sang buta itu, bukan, yang kemarin lemah lembut, belas kasih ini sebagainya, sekarang enggak. Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar, ini orang yang kemarin yang selalu menyuapi kamu telah tiada alias telah meninggal dunia. Siapa beliau? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis terasa terkejut. Rasulullah yang aku hina, yang aku caci. Iya. Nah, katanya dengan demikian orang itu juga masuk Islam melihat keteladanan dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari. Ya mungkin ini adalah diantara contoh-contoh dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari yang harus kita contoh, sehingga kita ini ke siapa saja, orang yang mencaci ataupun para musuh kita, tetangga kita, baik dia orang yang berbuat baik ataupun yang membuat menyakiti para kita, kita ini tetap memaafkan. Ya mungkin ini Pak Dokter, ya kata pengantar dari kami, mudah-mudahan bisa dicermati. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Masya Allah, tabarakallah, terima kasih guru kita Al-Mukarram Ustaz Dimas Wajidi yang sudah menjelaskan kepada kita bagaimana akhlaknya baginda besar Muhammad SAW. Baginda Nabi memperbaiki akhlak dengan akhlak. Ya, karena itu mendengar. Sebelum kita lanjut pendengar, kita coba buka ruang tanya jawab. Biasanya Anda muncul Pak Umar, ada Bu Sinta, ada Mak Ros, dan lain sebagainya. Ya. Baik, belum. Sambil menunggu Pak Kiai ya, kita coba bincang. Mungkin kita tengok dari sisi yang lain. Ya. Di antara akhlaknya Nabi Muhammad SAW, bisa kita tengok, kita buka buku Syama'il Muhammadiyah. Ini buku luar biasa ini. Ini hadiah di Imam At-Tirmizi. Saya baca buku itu sampai nangis gitu. Ada. Oi, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak,
1: iya.
6: Bapak Ustaz Sutrio dan saya. Bapak Ustaz lainnya.
1: Iya.
6: Ya, tadi saya telah mendengar. Jadi cara kita memperbaiki akhlaknya, Pak ya. Mm-hmm. Jadi kita nih sebagai umat Islam, ya. Jadi caranya kalau kita memperbaiki akhlak dengan kebaikan, tapi kadang-kadang orang tuh banyak salah memahami. Jadi kita berbuat kebaikan, dia selalu bilang, pokoknya bilangnya nggak enak gitu ya Pak ya. Jadi kita nih harus bagaimana Pak? Apa kita harus mengikuti Rasulullah? Apa mengikuti Abu Bakar tadi itu Pak ya? Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan dan orang yang menilai kita. Jadi itu bagaimana kiat-kiatnya Pak? Baik. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta di Jalan Jawa, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, ini sesuatu yang sering kita tengok di tengah masyarakat. Kadang istilahnya itu kita bangun masjid, gereja juga yang apa namanya? yang terbangun. Kita berbuat baik, orang kadang-kadang menilai kita tak baik. Nah, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Apakah kita tetap untuk berdiri, berpendirian? Bagaimana kita mencontoh? Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita, beliau menghadapi berbagai macam ragam orang. Baik pendengar, kita coba buka yang kedua, belum ada? Baik, kalau belum kita jawab dulu lah ya. Baik, mungkin Pak Kia bisa menanggapi.
4: Ya. Terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya bahwa ketika kita mengajak pada satu kebajikan dan kebaikan, dalam hal ini adalah mengedepankan tentang akhlak ya. Tapi kemudian orang menilainya lain gitu. Orang menilainya lain. Sikap kita bagaimana untuk memperbaiki akhlak, mengajak kebaikan, mengajak pada amal soleh, mengadap pada hal-hal yang diridhoi Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi orang lain menilainya berbeda. Saya rasa itu sudah sering dan itu sudah menjadi sunnatullah dari semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir zaman, bahwa memang kebajikan dan kebaikan itu akan senantiasa tidak mulus, tidak mulus. Orang mengajak baik kadang dinilai, wah ini sok-sokan saja, ah ini cuman gaya-gayaan saja, dan seterusnya seterusnya. Tapi kita jangan patah arang, kita terus melakukan satu kebaikan, melakukan satu perbaikan, terutama memang sebelum kita mengajak kepada satu kebaikan, seyogyanya kita adalah menjadi orang yang baik dulu itu sehingga ketika kita mengajak kepada orang gampang diterima. Walaupun pendengar yang dirahmati Allah, khususnya Bu Sinta, sebenarnya andaikan kita ini mengajak pada satu hal yang baik tapi diri kita belum bisa mengerjakan kebaikan itu sebenarnya untuk yang mau mengikutinya tetap bernilai positif. Yang tercoreng atau yang bernilai negatif kan diri kita. Andaikan kita mengajak satu, oh silakan banyak sedekah, tapi kita pelit. Nah, orang yang sudah kita serukan untuk banyak sedekah kemudian melakukan sedekah, ya itu luar biasa. Itu luar biasa. Adapun kita yang menyerukan sedekah ternyata kita pelit, itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan mempertanggungjawabkan sendiri. Karena kan Al-Qur'an juga sudah memberikan informasi kepada kita bahwa kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Sungguh dosa besar begitu orang hanya penyeru tapi dia tidak mampu untuk melakukan apa yang diserukan. Tapi bagi yang diserukannya no problem. Taruhlah kita menganggap, aduh itu UBL cuman bisa omdo saja itu, cuman omong doang. Apa kalau bagi yang menerimanya artinya kerjakan saja apa yang disampaikan oleh UBL. Sementara UBL tidak mampu untuk menjalankannya, itu urusannya UBL. Nah, tapi yang paling ideal sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu sebelum menyerukan Rasulullah sudah mempraktekannya. Sehingga gampang orang menerimanya. Seringkali pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halayak ataupun jamaah itu akan gampang untuk meniru manakala dicontohkan. Kan di awal Kiai Dr. Satrio sudah menyatakan orang seringkali pintar menyeru untuk menjadi mencontoh tapi tidak pintar untuk menjadi contoh. Pintar menyeru contoh tapi tidak pintar untuk memberi contoh. Nah, itu insya Allah demikian. Barangkali Ustadz Bajidi bisa menambahkan tuh.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi Bu Sinta, ya alangkah lebih baiknya kalau kita ini ya lebih awal untuk mengamalkan sehingga lebih mudah diterima oleh orang lain. Makanya baginda Nabi itu beliau itu menjadi contoh sebelum menyampaikan beliau mengamalkan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut kepada Ustadz Dimas. Silakan Ustadz Dimas.
3: Ya, terima kasih Bu Sinta yang kami hormati. Tentang masalah Ibu Sinta berbuat baik tetapi oleh mereka-mereka, apalagi orang-orang yang hasud ya, selalu memfitnah, selalu mengatakan ingin itu dan sebagainya. Itu merupakan tantangan Bu Sinta ya. Merupakan tantangan. Jadi andai kata Ibu Sinta ini melaksanakan kebaikan, kebajikan, ini kalau semuanya sudah benar menurut syariat ataupun menurut kaidah-kaidah agama Islam, ini laksanakan. Tentang nanti masalah akan dicaci maki, akan dicemooh, itu adalah merupakan tantangan bagi kita. Dan insya Allah nanti dengan tantangan itu, perbuatan Ibu Sinta, amal kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Ibu Sinta tidak seperti orang-orang yang ada di surat Al-Kahfi. Yani alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Bukan seperti orang-orang yang dia berbuat kebaikan. Ini cuma katanya mereka, baik katanya mereka. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Ibu Sinta ini adalah merupakan perbuatan yang jelek. Yakni perbuatan yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ada supaya ada suatu kelompok, ada ingin gotong royong. Nah, ini padahal katanya yang umum ini tidak baik, tetapi Ibu Sinta melaksanakan ini dia menurut keyakinannya sendiri baik. Ini adalah juga tidak baik. Jadi perbuatan Ibu Sinta kalau memang baik menurut syariat, ini laksanakan. Jangan cuma sekedar baik menurut dirinya sendiri tetapi tidak baik menurut Allah ataupun halayak orang-orang damai. Jadi yang orang mengatakan tidak baik, ingin itu sebagainya, itu adalah merupakan tantangan Bu Sinta ya. Itu adalah merupakan fitnah yang mungkin akan melipat gandakan pahala daripada perbuatan Ibu Sinta. Ya gitu
1: Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Dimas. Bu Sinta, kami rasa jelas sekali ya jawaban dari dua narasumber kita tadi ya. Dapatlah kita simpulkan, ya biarlah kita minus di pandangan manusia, asalkan kita plus di pandangan Allah. Selagi kita bisa berbuat baik, ya kan, baik itu lebih kita amalkan terlebih dahulu, alhamdulillah. Kadang-kadang belum bisa kita amalkan, tapi bisa kita menyampaikan pada orang lain, begitu kan. Nah, yang penting apa yang bisa kita berbuat, apa yang tersampaikan, selagi kebaikan, insya Allah itu akan bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi jangan tengok apa ucapan orang. Maka ada ungkapan sederhana, yang beri rezeki kita siapa? Allah. Yang memberikan kepada kita anak, rezeki, harta siapa? Allah. ngapa kita pikirkan cakap manusia?
5: ini
1: tantangan lah. Baginda Nabi saja luar biasa ujian cobaan beliau begitu, iya kan? Tetapi beliau juga tetap memaafkan, mendoakan bahkan. Wastaghfirullahum, selalu mendoakan, minta ampun kepada Allah SWT. Pendengar dan pemirsa di mana pun berada, kita kembali kepada judul tema kita, yaitu mengambil hikmah dari kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kepada kitab tadi, kita uraikan sedikit, kita tengok memang ada satu yang menarik sekali dari kitab As-Syama'il al-Muhammadi al-Imam at-Tirmizi. Di mana ketika Nabi SAW didatang oleh seseorang minta gandum, makanan. Padahal untuk dimakan besok enggak ada di rumah.
5: Subhanallah.
1: Datang tamu. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan Nabi menyuruh orang tersebut, ibarat bahasa kitanya, pergilah ke kedai si fulan, bilang atas nama aku, nanti aku yang bayarkannya. Ini manusia di mana kita jumpai hari ini, Pak?
4: Betul.
1: Kalau orang datang ke kita, untuk kami besok tak ada makan, kok datang pula ke sini? Itulah ya. Luar biasa pemirsa, akhlak belum luar biasa.
5: Nambah beban katanya.
1: Ini pakai, betul. Gimana pandang pakai mencari manusia hari ini yang seperti ini pakai?
4: Betul. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang patut kita suri tauladani, walaupun berat dan belum bisa kiranya kita ya untuk mencontoh semacam itu. Kalau Rasulullah SAW di rumah beliau, andaikan sampai sore masih ada sesuatu yang patut dan istilahnya tersisa untuk tidak disedekahkan, Rasulullah galau. Ya? Kalau ada sesuatu yang sore itu belum sampai tersedekahkan, diberikan, Rasulullah galau. Beda dengan kita. Kalau kita sesuatu yang untuk persediaan setahun itu tidak ada, itu galau. Bukan cuma seminggu, setahun kalau itu sudah di repair betul. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sampai salah tafsir dan salah pandangan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oh berarti begitu orang Islam disuruh melarat semuanya dong? Oh enggak. Jangan, bukan gitu yang dimaksud. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ternukil dan termaktub di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma hadisun hanittum bil mu'minina raufur rahim al-ayah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya kelembutan yang sangat-sangat galau di dalam hati beliau tatkala beliau menghadapi orang iman butuh bantuan. Bahkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sifat warahmatan lil majhud terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang berat, itu ada rasa kasih sayang. Ya. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini doa kata guru-guru kami dan kita semuanya sudah paham bahwa doa ini tidak pernah, barangkali belum pernah terucap dan belum pernah didoakan oleh kita semuanya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratal masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, dan kumpulkan bersama orang-orang
1: miskin.
4: Ini kan, ini saya belum pernah itu doa itu dan tidak pernah saya doakan. Kita pasti mempunyai keinginan gina kaya begitu terus. Dalam hal ini pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sentuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah logika sederhana, kenapa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat dengan orang miskin? Bukan berarti dengan orang kaya, tidak. Kenapa? Secara logika saja, ibarat burung. Burung itu punya sayap. Kalau sayapnya ada yang patah satu, otomatis burung tak bisa terbang.

0: Rasulullah bisa menghargai sekaligus mendorong untuk apa? Untuk hartanya disedekahkan, untuk hartanya digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada orang miskin, Rasulullah juga dekat untuk apa? Untuk bersabar, untuk tetap berusaha. Disitulah satu hal yang sangat menarik dan merupakan role model yang tidak ada tandingnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallah. Pendengar, kita sebenarnya ingin berlama-lama, tapi apa daya, waktu jugalah yang membatasi kita. Di penghujung waktu ini, kita sudah mendengarkan panjang lebar nasihat-nasihat pencerahan dari Al-Mukarram, guru kita bersama, Ustaz UBL dan Ustaz Dimas Wajidi. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama bagi yang meramaikan masjid ya.
0: InsyaAllah.
1: Tabligh Akbar yang diadakan oleh DKM, paguyuban, instansi, begitu. Dalam bentuk cinta kita kepada Muhammad SAW.
0: Allah
1: SWT. Kita dapat untuk mencas kembali ibarat api sering pakai lobet dia. Begitu juga kita. Karena ini sekali satu tahun. Mari berbondong-bondong kita beramai-ramai mendengarkan ulasan-ulasan pencerahan dari guru-guru kita, bagaimana akhlak Nabi, kehidupan Nabi, perjuangan Nabi. Kalau kita tengok-tengok, kita baca, kita simak dan sampai menangis air mata kita. Berkat luar biasa perjuangan beliau. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa selalu meningkatkan kecintaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menteladani akhlaknya, mencontoh bagaimana ibadah beliau. Karena beliau sesatu manusia yang paling luar biasa di permukaan bumi ini. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir.
0: Sama-sama.
1: Apa yang kita sampaikan bisa menjadi pencerahan untuk masyarakat Tanjung Pinang dan Provinsi Pulau Riau. Amin. Dan bisa diamalkan kehidupan sehari. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 101.
1: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah, kembali berjumpa kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan juga selamat malam buat Kak Al-Zahira. Waalaikumsalam, semoga sehat selalu dan terima kasih atas ucapannya. Dan saat ini pendengar dan juga pemirsa, tim kami ya, dari tim TMB, semua angkasawan-angkasawati yang sedang memang ditugaskan ya, saat ini berada di Jalan Merdeka, Kota Tanjung Pinang ya, dalam rangka kegiatan ya, kegiatan dari RRI Fest ya, kegiatan kita di RRI Fest. Dan tentu kegiatan ini merupakan kegiatan yang bekerja sama ya, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026 bekerja sama atau berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kepri dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka 2026 ya, yang saat ini sedang berlangsung ya, di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang ya. Baik, kita juga ucapkan selamat malam buat Mbak Marta Yosep Loisa ya. Oke, terima kasih atas ucapannya. Dan juga untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami bisa melalui line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Dan untuk hari ini pendengar, kita merupakan lagu-lagu kumpulan dari Indo dan Manca yang kita mulai dari era tahun 1980 hingga 2000 ya. Baik, dari 80-an hingga 2000-an. Penelpon yang pertama kita sapa dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Baik, wah ini dari Jambi ya.
3: Iya.
2: Baik, apa kabar Bang Hamzah Yusuf?
3: Alhamdulillah,
2: wasyukurillah.
3: Cuma cuacanya iya, panas.
2: Cuaca panas ya, sama hal dengan Tanjung Pinang.
3: Sama ya, kalau iya, di sini
2: sama
3: kalau
2: halnya.
3: Sudah agak petang itu berubah menjadi iya, mendung, tapi bukan mendung mau hujan, sepertinya mendung kabut asap.
2: Ya.
3: Di Tanjung Pinang itu juga ya.
2: Tanjung Pinang kurang lebih sama deh.
3: Ya, sama karena aja ada terjadi kebakaran lahan
2: iya,
3: di daerah Muara iya, Jambi kalau salah tanah
2: iya, di Muara Jambi gambut, itu ya. Ya.
3: Lahan gambut.
2: Baik, jadi Bang Hamzah.
3: Ya, kalau bulan pun tak ada terlihat. Padahal sudah timbul bulannya di bulan Maulud.
2: Iya, kami di sini meskipun panas terik ya, tapi angin cukup kencang. Jadi
3: sama
2: ada
3: lah juga. Sama lah di sini juga angin kencang.
2: Oke. Okay. Sama berarti. Kalau ya,
3: lagunya lagu manca apa lagu Indo?
2: Boleh Indo, boleh manca dari era tahun 80 hingga 2000-an.
3: Kalau dari Indo apa judulnya? Kangen dari Lydia Natalia.
2: Kangen dari Lydia Natalia ya, kita coba dahulu ya.
3: Iya, okay. Salam-salamnya pertama sekali tentunya siapa Bang Ardi. Sebentar ya.
2: Oke.
3: Bang Ardian, selamat malam, semoga sehat selalu.
2: Amin ya robbal alamin.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Bunda Selasti, ada Mama Dani juga ya, selamat malam.
2: Iya.
3: Ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salam Mesra, ada Bang Ali Gole-Gole, ada Mas Prabu Ikarisian, Putri Merica, ada Kak Karina Kikuyu yang lucu, Kak Dang Merdu juga selamat malam, ada Kak Bang Ele, ada Bang Yais, ada Bunda Permata, ada Mak Bardian, ada Kak Kawir juga selamat malam, ada Mak Nora, ada Mak Jaindun, Hanjang, Mak Rosi, Nek Manda, ya, ada Mak Manda, ada Nek Balkis, ada Bang Wata, adanya Manga Aida, Siska, Kak Deli, ada Bang Wira, ada Yusuf, ada Kak Hani, ada Pak Demang, ada juga Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Sulami, ada Bang Lokman, Nek Lung, Nah Lung Dia, ada Mak, siapa lagi, ada Mama, Mama Rika di Pulau Labi, ada Ahmad Erwan, Ibu Farida, Bang Bayu, ada juga yang tadi siang, ada yang dari mana ya, dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Baik.
3: Ya, namanya lupa. Oh, Kak Rahmah ya. Uni Rahmah di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam, Bang Hardi. Selamat malam sama petugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hamzah Yusuf ya. Dan kita juga ucapkan selamat malam buat Mak Jamila. Selamat malam Mak Jamila. Juga Mbak Martha Yosep Loisa ya. Requestnya lagu dari Inka Christie dengan nyanyian Suara Hati. Juga selamat malam buat brother Ade Wisnu ya. Ade Wisnu 398. Waalaikumsalam brother. Saat ini sedang berkumpul kah di lapangan persiapan ya. Untuk adik-adik kita latihan ya. Latihan joget ya. Joget atau nari ya. Untuk persiapan pesta rakyat kita ya. Kita menuju ke Tanjung Batu dahulu ya. Halo, selamat malam Bang Iman. Ya, halo Bang Iman, selamat malam Bang.
0: Selamat malam,
2: iya, Adian. Iya, apa kabar Bang Iman?
0: Alhamdulillah, syukur, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar?
2: Sehat juga alhamdulillah wa syukurillah.
0: Bang alhamdulillah Iman. Wa syukurillah.
2: Oke. Okay. Bang Iman, di Tanjung Batu Kundur saat ini seperti apa cuacanya? Sudah lama saya tidak tahu nih kabar dari Bang Iman.
0: Cuaca hari ini cukup panas.
2: Cukup panas ya?
0: Panas ya, cukup panas hari ini.
2: Tapi enggak panasnya sampai, panasnya enggak sampai ke hati kan?
0: Enggak, kalau hati dingin gitu.
2: Hati dingin ya, asik.
0: Adian mantap ya, di Tanjung Pinang gimana?
2: Sama juga nih, Tanjung Pinang panas terik tapi angin kencang.
0: Oh, sama lah di sini. Kencang juga angin sama ya.
2: Iya, cuma
0: kelihatan ya,
2: Oke. Bang Iman, malam ini biar suasana lebih semarak, lebih romantis, mau mendengarkan lagu apa ini?
0: Malam ini lagu tahun berapa tuh?
2: Kita 80 hingga 2000-an.
0: Lagu Indonesia kan?
2: Indonesia boleh, manca juga boleh.
0: Manca, kalau lagu manca kita ini lagu She's Gone aja.
2: She's Gone.
0: Lagu lari kan?
2: Gone. Baik. Lagunya dibikiskan untuk siapa?
0: Pertama dan utama buat Adian yang ganteng.
2: Kemudian?
0: Yang barusan tadi siapa ya?
2: Yang barusan tadi siapa tadi ya? Bentar, saya kok jadi lupa ya? Ini lupa Bang Hamzah ya, Yusuf, Bang Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf di Jambi, saya kenal dari Jambi ya?
2: Iya, jauh-jauh dari Jambi loh.
0: Ada tuh yang Jambi juga, ada Ika tuh, ada Bang Siawan dari Jambi juga. Ika juga di sana, mudah-mudahan beliau sehat ya.
2: Iya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Kemudian ada Pak Kumis juga di daerah juga.
2: Pak Kumis, ya.
0: Nek Ucu, Bang Udin kita juga yang lupa ya. Ada Mas Prabu Bangkit. Mbak Kakung lama gak masuk ya?
2: Mbak Kakung kemana nih?
0: Kemana lama tak masuk. Tapi di grup ada. Terus Kak Dia kita jadi Karas, ada Kak Bian kita juga, ada Manga, ada Dang Wendu kita juga, ada Sekarwangi sama Kak Denina, Kak Kiu.
2: Oke.
0: Pokoknya salamnya buat semua lah di singgulatisnya.
2: Salam buat semua ya.
0: Buat semua, buat adik ini lagi tugas sama tugas ya.
2: Iya.
0: Kalau pulang, benar-benar selamat. Sekarang masih di tempat baru ya, saya. Adian.
2: Iya.
0: Tempat baru ya?
2: Iya, tempat baru nih.
0: Baru kalau tempat lama itu jauh di sana kan, jauh.
2: Iya.
0: Oke lah, Jan. Makasih ya, ya. Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari... Tapi sebelumnya mungkin kita bisa menyapa nih teman-teman kita yang berada di Jalan Merdeka. Mungkin ada Pak Sulis di sana ya, kepala stasiun yang juga mendampingi teman-teman di sana. Kita sapa dahulu nih, selamat malam Pak Sulis.
4: Halo, selamat malam Bang Ardian, bagaimana sehatkah?
2: Alhamdulillah sehat. Oke, ini sepertinya ramai kelihatannya.
4: Oh iya ramai, karena ramai. Di apa agenda kita RRI Face 2026
2: yeah.
4: RRI Tanjung Pinang yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kepri. Tadi ada UMKM-nya banyak sekali. Kemudian ini ada Virgon nih,
2: Virgon
4: live ya? Banyak sekali penonton. Siapa tahu teman-teman yang ingin apa, pendengar kita yang ingin menikmati Virgon bisa berkunjung dan juga bisa cerita nih kita nih Bung Ardian.
2: Baik.
4: Seperti biasa kita bisa TikTokan nih.
2: Oke, kita TikTokan dari sana.
4: Oke.
2: Ya.
4: Oke, kalau pendengar kita ingin bertanya nanti kita sapa juga.
2: Oke. Pak Solis bisa digambarkan nih bagaimana suasana kemeriahan acara RRI Fest dan juga Kopi Merdeka di malam hari ini.
4: Jadi suasananya kayaknya seluruh masyarakat Tanjung Pinang tumplek ruah di sini nih, di Jalan Merdeka. Mulai dari tadi jam 7:30, kita juga sudah ada barongsai tadi, waktu pembukaan dengan Kepala Dinas Pariwisata Kepri. Dan juga banyak, tampaknya memang ramai sekali, UMKM juga menggeliat betul.
2: Luar biasa.
4: Jadi pasti akan... melonjak nilai pertukaran uang yang ada di Kota Tanjung Pinang pasti ini ada di Jalan Merdeka.
2: Oke, Pak Sulis, boleh disampaikan nih acara RRI Fest dan juga Kopi Merdeka ini dari hari ini, dari malam dari sore tadi pembuka ya.
4: Iya.
2: Oke, sampai hari keberapa nanti?
4: Jadi acaranya dari mulai hari ini, besok, kemudian nanti hari Minggu. Jadi kita juga diundang oleh panitia, kan kemungkinan nanti di hari Minggu Gubernur Kepri juga akan hadir.
2: Iya.
4: Okay. Tadi juga ada TVRI Kepri juga.
2: TVRI.
4: Yang juga bersama kita tadi.
2: Oke, baik. Kalau begitu sembari kita TikTokan nih, terhubung dari studio dan juga di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang ya. Kita boleh nih menerima penelpon ya yang ingin bergabung nih ya, Pak Sulis ya.
4: Ya.
2: Oke. Okay, semoga semoga sinyalnya baik nih ya di sana ya. Oke, siarannya bagus ya, audionya bening, tapi kalau sinyalnya kurang bagus nih terputus-putus jadinya nih. Baik, kita sambut penelpon kita. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Luar biasa.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kopi Merdeka.
2: Kopi Merdeka.
5: Merdeka.
2: Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Ngopi ya sambil merdeka juga boleh ya. Baik, Bang Herman, saya bersama Pak Sulis Tianto bersama teman-teman di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang nih. Boleh disapa dahulu?
5: Di Jalan Merdeka.
2: Iya, di Jalan Merdeka nih.
5: Salam buat Pak Mas Sulistianto,
2: Mas Sulistianto
5: dan karyawati yang berada di Jalan Merdeka dalam rangka Kopi Merdeka.
4: Selamat
5: Merdeka.
4: Malam
5: Herman. Apa kabar Pak? Halo.
2: Iya, lagi sedang tersambung nih Bang Herman. Oke. Di sinyal sana. Baik.
5: Mas.
2: Iya, sedang siapa tuh? Pak Sulis disapa Bang Herman.
5: Halo, Mas.
3: Halo.
2: Iya, oke. Kita ngobrol dahulu nih, Bang Herman. Oke. Oke, saat ini di kilometer 8. Oke. Iya, suaranya putus-putus nih.
3: Putus-putus ya?
2: Iya. Oke, Bang Herman, malam ini kita lagu-lagunya nostalgia ya dari era 80 hingga 2000-an.
3: Minta lagu Manca boleh?
2: Manca juga boleh.
3: Ya boleh Manca sekali-sekali. Apa nih? 77 Rindu. Penyanyinya Aro.
2: Hah?
3: Penyanyinya Aro.
2: Aro? 77 Rindu. Nah. Aro ya, sebentar. Aro, berarti Manca Negara nih ya?
3: Iya, Manca Negara.
2: Aro, yang kita cuman yang ada sebentar nih. Yang ada cuman... Terimalah sayang cintaku seadanya sama niat hati tak nak berpisah yang ada nih di gimana nih?
3: Dengan Aro.
2: Iya, dengan Aro, judulnya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya atau Niat Hati Tak Nak Berpisah.
3: Aku cerahlah.
2: Ah, jadi
4: Bang Ardian, halo Bang Ardian.
2: Baik, sudah tersambung nih Pak Sulis. Okay. Tadi terputus-putus. Silakan nih Bang Herman disapa.
4: Okay, bagaimana Bang Herman kondisi di tempat Anda?
3: Alhamdulillah sehat.
4: Oh, alhamdulillah sehat.
2: Iya.
4: Ini kami laporkan Bang Herman bahwa di Jalan Merdeka ini sangat padat sekali penonton atau apa masyarakat Tanjung Pinang yang hadir di sini.
3: Amin.
4: Iya, karena selain ada UMKM-nya yang begitu banyak sekali, kemudian ada bintang artis dari apa pusat yaitu Virgon juga tampil ini.
3: Ada banyak bintang-bintang dari pusat ya.
2: Iya.
3: Karena saya sudah golek-golek di tempat tidur. Apa boleh buat anak pergilah malas.
2: Iya. Oke. Okay.
3: Semoga Pak Sulis Kianto dalam menghadapi apa ulang tahun 17 Agustus dalam Kopi Merdeka ini tetap merdeka.
4: Merdeka.
2: Merdeka, luar biasa. Baik.
3: Salam buat karyawan dan karyawati kita ya semua ya.
2: Oke, luar biasa malam ini. Baik. Oke, Bang Herman, salamnya buat siapa saja nih?
3: Salam satu untuk semua lah. Orang lain nak masuk juga kan, kesian kan Kopi Merdeka kan?
2: Iya, sambil ngopi merdeka.
3: Merdeka kita.
2: Oke. Salamnya. Oke, salamnya buat siapa?
3: Salam buat Pak apa nih untuk Mas Sulistianto.
2: Iya. Yeah.
3: Karyawan dan karyawati yang ada di Jalan Merdeka.
2: Iya.
3: Dalam menghadapi acara Kopi Merdeka serta penyanyi-penyanyi dari pusat.
2: Iya.
3: Juga Bang Yan di studio. Cuma dapat melihat aja Kopi Merdeka.
2: Iya, mudah-mudahan dikasih kopi nanti ya.
3: Tapi sabar. Sabarlah dulu, ulang lagi acara itu nanti dibawa balik dikirim.
2: Iya, aman. Kalau ada Mas Ulis aman lah nanti.
4: Iya, ini kopinya ini kemat-kemat nih. Asik kopinya.
2: Baik, itu kopi saja Bang Herman.
3: Kopi cap durian ini, Pak.
2: Hah? Tuh.
3: Kopi cap durian.
4: Oh iya, kopi cap durian. Betul-betul.
3: Ada kan?
4: Ada.
2: Oke.
3: Kopi cap durian.
2: Oke.
3: Cap rambutan. Cuma yang tak ada kopi buah pulas. Kopi buah pulas tak ada ini.
2: Oke.
3: Oke, Bang itu aja Bang.
2: Baik.
3: Yuk, Mas.
4: Ayo.
3: Mas Rento, selamat menjalankan tugas.
4: Assalamualaikum. Terima kasih.
2: Iya, luar biasa. Ini kita menuju ke Pulau Penyalai nih. Ya, ke Pulau Penyalai, bagaimana suasananya kita. Baik. Selamat malam Ruang Rindu, Mak Jamila.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mak Jamila? Alhamdulillah sehat. Saya Mak Jamila, saya bersama Mas Sulis dan teman-teman di Jalan Merdeka Tanjung Pinang nih saat ini.
6: Salam kenal ya.
2: Oke, dengan Mas Sulis sama Mas Sulis belum kenal nih?
6: Belum.
2: Oh, belum. Ya kalau belum kenal nanti kenalan lah nanti ya.
6: Salam kenal ya.
2: Okay. Dari
6: Penyalai.
2: Oke, dari
4: Oke, selamat malam Mak Jamila. Bagaimana suasana?
6: Malam kembali ya. Suasana sini ya, di sini panas kuat. Oh, ya. Perayaan ini dalam keadaan panas nih.
2: Iya, oke. Okay. Ini Mas Sulis dan teman-teman tuh berada di tak jauh dari tepi laut. Angin kencang nggak itu, Mas Sulis?
4: Kalau angin tidak begitu kencang, karena penontonnya banyak yang di luar, jadi terasa agak gerah dikit.
2: Okay,
4: kami ini di dalam Obi Fan, jadi sejuk nih.
2: Sejuk, ya.
4: Cukup menyejukkan.
2: Cukup menyejukkan hati, ya.
4: Iya. Kalau tidak apa, kalau terlena bisa kantuk nih.
2: Iya, baik. Baik, Mak Jamila, untuk malam ini kita boleh lagu-lagu nostalgia, Indo dan Manca.
6: Lagu apa malam ini?
2: Boleh nostalgia, iya, boleh nostalgia atau mancanegara.
6: Lagu ikutan aja lah.
2: Baik, lagunya ikutan. Salamnya buat siapa aja nih, Mak Jamila?
6: Salamnya buat Iman lah, masuk tadi ya Iman.
2: Sudah, alhamdulillah beliau sudah masuk.
6: Iman, Pak. Mama Belian, Mama Belian. Yeah.
2: Baik.
6: Terima Rica, Bang Udin ya. Buat Ardian salam tugas sama malam, hati-hati pulangnya panas dan itu tadi semua lah itu ya, salam semua, salam sehat semuanya, semoga bahagia selalu.
2: Oke.
6: Terima kasih Ardian, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Jamila nih. Baik, ini ada yang bertanya nih.
4: Siapa Bang Ardian?
2: Dari siapa nih sebentar ya? Tadi sudah terlewat soalnya pertanyaannya di TikTok kita nih. Tadi ada yang bertanya nih. Okay, Mas Sulis, Jalan Merdeka itu gak jauh ya dari pelabuhan?
4: Oh, gak jauh,
2: dekat sekali ya.
4: Jadi Jalan Merdeka itu termasuk kota lama kalau di Tanjung Pinang.
2: Iya.
4: Jadi kalau ke Tanjung Pinang jangan sampai lupa ke Jalan Merdeka. Asik sekali tempatnya. Asik, ya. Dengar nggak nih atmosfer dari suara Virgo nih, Bang Ardian?
2: Terdengar nih. Sedang.
4: Halo?
2: Iya, kita sedang mendengarkan nih, Mas Sulis. Oke. Baik.
4: Nah, kalau boleh Bang Ardian, untuk apa? Bagi pecinta Virgo, kita puterlah nanti lagu Cinta untuk Starla, iya, surat, ya kan? Yang ngehit kan itu waktu itu.
2: Oke, surat cinta untuk Starla.
4: Oke.
2: Baik, kalau gitu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu nih ya.
4: Boleh.
2: Dan juga selamat malam untuk pendengar dan pemirsa yang baru saja bergabung di malam hari ini ya. Dan kita lanjutkan untuk mendengarkan dua nomor lagu ya. Tadi lagu dari Oke, kalau begitu ya, biar lebih semarak malam ini, agar suasana pun bisa tersambung ya, kita putarkan saja lagu dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla, dan juga dari Lydia Natalia dengan Kangen. Kita dengarkan bersama.
7: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Ya, kita ucapkan selamat malam untuk Cias ya di Perak Malaysia ya. Waalaikumsalam nih buat Cias ya. Oke, dan juga buat kakak anak kedua, waalaikumsalam kakak. Sehat selalu juga buat kakak anak kedua bersama keluarga. Dan juga buat Mbak Marta, Yosep, Loisa. Bang, jangan lupa puterin lagunya Inka Christy. Baik, lagunya kita sudah susun di playlist ya, lagu dari Inka Christy dengan nyanyian suara hati. Kita sapa nih Mas Sulis di ujung sana di Jalan Merdeka. Selamat malam Mas Sulis, masih memantau kita? Ya, oke. Okay. Kita masih menunggu nih Mas Sulis, apakah masih memantau siaran kita di malam hari ini? Oke, okay, kita tunggu saja ya. Baik, kalau begitu kita terima saja di line telepon atau kita bacakan dahulu di line WhatsApp juga nih ya. Buat Oma Sulami. Oke, ini dengan saya Ardian Huta Barat nih ya. Oke, ini nanti
1: dengan
0: ya.
1: Saya Ardian Huta Barat.
0: Oke. Ya. Selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam juga.
2: Halo, malam.
0: Malam, malam, malam aku sendiri.
2: Enggak sendirian lah,
0: oh, enggak sendiri ya. Ini iya. Kita masih menunggu nih, menunggu Mas Sulis nih. Beliau berada di Jalan Merdeka, sedang melaksanakan kegiatan di sana nih. Ada kegiatan RRI Fest nih. Ini dengan Mbak Diona ya?
2: Bukan loh.
0: Ah, bukan. Dengan siapa nih?
2: Enggak loh.
0: Oh iya. Dengan kakak atau Mbak siapa nih?
2: Marta Yosep Loisa.
0: Oh, dengan Mbak Marta Yosep Loisa. Tapi kok suaranya mirip-mirip ya? Nah, ini Mbak Marta di mana nih Mbak Marta?
3: Di Karimun.
0: Oh, ini Mbak Marta di Karimun ya? Oh ya, suaranya mirip-mirip loh dengan Mbak Deona di Kupang itu, sama-sama bagus nih suaranya.
3: Masa sih?
0: Iya, iya benar. Ya? Ah, iya, mirip-mirip suaranya nih.
3: Jangan lupa bang.
0: Oke.
3: Okay. Diputerin ya Inka Christy-nya nyanyi suara hati.
0: Baik, kita sudah masukin dalam playlist nih Mbak Marta.
3: Makasih.
0: Iya Mbak Marta, itu suara apa ya? Oh suara dari Zoom kita mungkin ya Zoom. Oke. Okay. Kita masih menunggu Mas Sulis nih.
3: Buat Mas Sulis ya. Semangat ya lagi di Jalan Merdeka ya.
0: Iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita sembari menunggu mungkin beliau sedang ada meliput ya, karena turun lapangan nih, karena ada kegiatan di Jalan Merdeka itu Mbak Marta. Baik, Mbak Marta, kalau di Tanjung Balai Karimun, ini Tanjung Balai Karimun kan?
3: Iya, benar.
0: Oh iya, karena ada juga Karimun di Sumatera Utara soalnya.
3: Oh enggak. Ini yang di Kepulauan Riau.
0: Di Kepulauan pasti. Riau. Oke. Okay. Berarti berdekatan dong dengan Tanjung Batu Kundur.
3: Ya, benar. Satu kabupaten.
0: Berarti suasananya tuh panas terik juga tuh kata Bang Iman. Apakah sama tuh kalau di ya, Tanjung Balai Karimun?
3: Benar. Kemarin hari apa itu sempat hujan deras sih pagi.
0: Oh, kemarin. Ya, tapi mungkin pagi. Sebentar enggak Tanjung Pinang juga demikian. Iya, Tanjung Pinang juga
3: tapi turun hari hujan. Ini sampai kemarin sampai hari ini udah
0: iya.
3: Mulai panas lagi sih ya.
0: Oke, oke, oke.
3: Gimana iya. Mas Sulis?
0: Kata ini jaringannya terputus tadi. Oke okay lah, oke. Okay. Tapi ini teman-teman juga katanya sudah pada bubar. Sudah pada bubar. Mungkin mau nyusul ke sini nih Mas Sulisnya. Oke. Okay.
3: Mbak Marta, kapan kita duet lagi?
0: Boleh. Di entah sebentar nih kita, oke. Okay.
3: Salamnya buat ini aja deh, yang lagi dengerin dari awal sampai akhir nanti. Terus iya. Buat Bang Ardian, semangat, semangat bertugas.
0: Baik, Mbak Marta, bentar. Ini kayak mau closing aja. Mau karaokean nggak nih? Mau nyanyi nggak nih?
3: Emang bisa?
0: Bisa aja. Kemarin kan Mbak Marta, sekarang nih kemarin kan Mbak Deona dari Kupang nih. Sekarang dengerin kita pengen dengerin juga nih Mbak Marta. Kalau memang bersedia ya Mbak Marta.
3: Boleh.
0: Boleh ya. Oke. Okay. Kalau gitu nyanyi lagu apa nih?
3: Lagu apa ya enaknya
0: Nah,
3: kalau untuk
0: itulah.
3: duet?
0: Enaknya lagu apa ya untuk duet ya? Ini deh, apa deh? Mau duet yang lagu lama atau lagu baru?
3: Terus-terus.
0: Lagu nostalgia misalnya duet kayak misalnya
3: Lagu apa ya? Kalau lagu nostalgia ini agak-agak gimana nih ya?
0: kayak
3: Mungkin enggak.
0: jangan ada dusta. Itu nostalgia misalnya apalagi ya?
3: Jangan ada dusta antara kita itu yang siapa ya?
0: Ini
3: Yang
0: Mendiang Bruri sama Dewi Yul.
3: Oh iya, oh iya, oke. Okay.
0: Oke.
3: Boleh, boleh, boleh.
0: Misalnya kalau lagu baru,
3: Gimana?
0: kalau ada
3: Kalau
0: lagu,
3: lagu baru, siapa ya? Enggak baru banget sih yang si siapa? Si Rosa sama si siapa ya? Pasa ya?
0: yang mana itu ya?
3: Apa sih judulnya tuh
0: Apa
3: ya?
0: tuh judulnya? Kira-kira apa nih judulnya nih?

0: Tapi aku liriknya agak-agak lupa sih Bang Ardian.
1: Iya, oh gitu. Kalau saya kan ikutan aja. Jadi sebenarnya Mbak Marta mau nyanyi apa enggak nih?
0: Boleh, kalau
1: Iya.
0: misalnya ada kesempatan boleh.
1: Iya.
0: Lagu yang itu tadi deh, yang
1: Yang mana deh?
0: nostalgia itu aja.
1: Nostalgia itu aja ya. Kita coba kalau gitu kita yang versi akustik ya, boleh lah ya, biar lebih menarik gitu. Oke, kita coba ya Mbak Marta ya.
0: Ya, boleh, boleh.
1: Oke, kita coba nih. Oke, mudah-mudahan jaringannya bagus ya. Nah, itu kedengeran gak tuh?
0: Dengar.
1: Oke, tapi liriknya hafal kan?
0: Mudah-mudahan ya.
1: Oke.
0: Soalnya agak grogi.
1: Kita coba ya. Baik, pendengar pemirsa, kita dengarkan nih Mbak Marta ingin menyumbangkan lagu dari Mendiang Duri. Mana tiga
0: Pertama
1: versi
0: cowok dulu
1: akustik?
0: kan, cowok dulu kan.
1: Iya. Jangan ada dusta di antara kita.

0: nih agak romantis dia Mbak Martha.
1: Ya,
0: iya. Oke. Okay. Ini masih intro nih. Oke, selamat malam untuk yang baru saja bergabung malam hari ini ya. Ini saya sedang mendampingi Mbak Martha nih untuk menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

0: Oke, tadi Mbak Martha ya, terima kasih ya udah mau gabung ya, di sama. Siaran kita Ruang Rindu. Mungkin setelah ini kirim-kirim salam nih buat siapa aja?
1: Buat tadi yang apa maksudnya pendengar dan penelpon dari awal sampai akhir. Terus buat uciku sayang yang ada di Tanjung Pinang di kalau nggak salah di kilometer 10 atau di kilometer 11 ya.
0: Oh begitu.
1: I miss you so much. Pokoknya buat Uci.
0: Iya.
1: Itu teman-teman main waktu dulu sering jelong-jelong di Jalan Merdeka.
0: Luar biasa. Mudah-mudahan sedang mendengarkan beliau ya.
1: Amin ya, mudah-mudahan. Terus buat warga Karimun, Pulau Karimun, ya. Khususnya yang ada di Payasunan, Kelurahan Darussalam. Selamat istirahat, sehat selalu. Terus buat Bang Ardian, makasih, sehat selalu juga.
0: Baik.
1: Bersama keluarga.
0: Baik, terima kasih Mbak Martha.
1: Oke, terima kasih Bang Ardian, selamat malam.
0: Malam, baik Mbak Martha luar biasa. kita nanti lain telepon nih. Oh tadi Oma Sulami tadi belum sempat kita baca. Tadi Oma Sulami kita sapa dahulu nih. Oma Sulami tadi katanya salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang semuanya. Tanpa terkecuali ya, lagunya Ikutan Aja. Maaf radionya tadi storing jadi salah tebak nama. Gak apa-apa Oma ya. Dipikir Oma saya Rizky ya, si Kiki gitu ya, si Riki maksudnya. Kita lanjutkan dan juga selamat malam buat kawan saya nih, Wahyu ya, Wahyu Sugiyarto ya. Teman saya, sahabat saya di waktu SMA Muhammadiyah di Pulau Bangka ya. Mungkin masih monitor nih buat brother Wahyu nih. Mudah-mudahan mendengarkan nih. Saya selalu buat Wahyu bersama keluarga, khususnya buat Febriana Olivetti juga ya, sang istri dari Wahyu Sugiyarto ya. Kami dulu pernah sekelas ya. Saya Wahyu Sugiyarto dan juga Febriana Olivetti ya. Tapi alhamdulillah ya, Febriananya berjodoh dengan Wahyu. Ceritanya sangat panjang sekali waktu kita ya Bung Wahyu ya. Di kelas waktu itu di waktu SMP itu kita saling berkompetisi untuk mendapatkan juara 1, 2 dan 3 gitu ya. tapi cukup menyenangkan dan menarik. Dan juga Bang Tapan, waalaikumsalam buat Bang Tapan. Bang Tapan di mana nih Bang Tapan? Kita terima di line telepon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Berbagi rindu memori lewat lagu. Ini dengan Kak Rahma di Batu Sangkar nih, Ardian.
0: Dengan Kak Rahma?
2: Iya, di Batu Sangkar.
0: Di Batu Sangkar. Batu Sangkar itu Sumatera Barat ya?
2: Iya, Sumatera Barat. Kabupaten Tanjung
0: Barat. Iya, berarti ini baru pertama dengan saya nih berarti Kak Rahma ya?
2: Udah dua kali, yang pertama tuh conference sama Bang Andi Yudhistira.
0: Waktu itu. Saya baru ingat itu karena waktu itu kan telekonferen kan. Jadi saya pikir saya nggak ingat ke Kak Rahma, saya ingatnya ke Bang Ayinya.
2: Kalau nggak salah bulan puasa waktu itu ya.
0: Bulan puasa ya. Kalau bulan
2: Udah lupa.
0: Ya kalau kita bulan puasa nggak ada siaran Ruang Rindu kalau malam. Mungkin acaranya siang waktu itu ya.
2: Siang waktu itu gabung berdua sama Bang Ayi.
0: Baik. Kalau di daerah Batu Sangkar itu gimana nih? Ini lagi musim apa sih di sana, Kak Rahma?
2: Maksudnya musim apaan nih?
0: Iya, misal musim buah-buahan atau musim bisa juga musim hujan kah, musim kemarau kah?
2: Musim sekarang nih berat ke musim kemarau nih.
0: Kemarau berarti kita hampir menyeluruh ya berarti ya. Demikian juga di Tanjung Pinang juga musim kemarau nih. Tidak signifikan musim kemaraunya.
2: Ya tadi siang juga udah nanya juga Erita kan. Musim apa di Batu Sangkar Karama musim ini kemarau kata Karama kan.
0: Iya. Berarti memang kita hampir

0: Boleh.
1: Hah? Wah,
0: Boleh.
1: mau mau juga nih, luar biasa kalau.
0: Kalau radio di sini, di kan radio Pemda nih, radio
1: Iya.
0: luar. Ada program karaoke udaranya malam minggu.
1: Iya, kita juga di sini tapi nggak keseringan sih karena belum itu yang ada sih di tipe C. Kalau tipe B kan mungkin kita ada di waktu-waktu tertentu aja karaoke-nya. Mungkin karena Kak Rahma ingin karaoke juga. Mau mau karaoke malam ini mungkin.
0: Nggak mau bisa juga, tapi kan kalau kalau jauh ini susah ya, delay jadinya kan.
1: Iya, agak-agak delay, tapi bisa lah ngikutin ya. Tapi nggak apa-apa ya, penting bisa ngikutin. Kan saya yang bantu ambil. Tapi oke, okay, mungkin di lain kesempatan lah ya, mungkin Kak Rahma ya. Kita nggak maksain juga kan. Oke.
0: Iya, kenalan aja deh lah,
1: Oke.
0: nyanyi. Ini ya,
1: Oke.
0: lagu ini kalau mau nyanyi sedikit ini lagu apa, ini aja deh, lagu nostalgia dari Meriam Lina. Gini, ini awalnya ini
1: Oke.
0: mulanya biasa saja,
1: Oh, gitu.
0: kita saling bercanda, berbincang seadanya. Semuanya biasa saja. Ini biasa-biasa saja kan di udara. Kalau udah senang aja biar bisa bergabung di RRI Tanjung Pinang gitu deh.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih kembali buat Kak Rahma ya, yang sudah bergabung di malam hari ini ya.
0: Salam sehat, selalu sebagai selalu buat Adrian.
1: Iya.
0: Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin ya robbal alamin. Luar biasa Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat ya. Terima kasih Kak Rahma.
0: Oh, boleh salam-salam buat yang lain ya, buat Kak Rosi yang udah kenal juga dari kemarin juga.
1: Oke. Okay.
0: Buat Tenda, buat Ibu Farida, buat Bang Aye, buat semua-semua deh yang
1: baik,
0: lagi
1: Kak Rahma. Ya.
0: Di dalam penuh Allah SWT. Spesialnya.
1: Iya.
0: Spesial buat Drama Sisters, Kencana Kita Misal dalam lindung Allah SWT.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Rahma ya. Nanti ditunggu aja lagunya, insya Allah nanti masuk dalam playlist kita. Oh iya, Bang Tapan tadi di Selat Panjang Kepulauan Meranti, berarti masih satu wilayah dengan Bang Jais ya. Pendengar kita juga ada yang bernama Bang Jais di Selat Panjang Meranti ya. Dan selamat malam buat Pak Muhammad Hamzah Esak ya, di Malaysia. Oke. Amin ya Allah yang mujib ya. Baik, saya selalu buat Pak Muhammad Hamzah Esak di Malaysia. Luar biasa. Terima kasih yang sudah mendengarkan acara kita malam hari ini ya. Silakan yang ingin berkirim-kirim salam melalui live chat kita malam ini ya, nanti kita bacakan ya. Dan juga di line telepon ya, di 0771-27100. Oke, ada penelpon. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga Pak Umar.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Ardian.
1: Iya, luar biasa. Apa kabar?
2: Kabar baik, sama Pak Sulis.
1: Oke, Pak Sulis lagi OTW.
2: OTW ya?
1: Iya, lagi OTW dari Jalan Merdeka.
2: Oh. Ada acara sana ya?
1: Iya, ada acara RRI Fest dan Kopi Merdeka.
2: Iya, Bang Ardian saya pergi.
1: Kalau saya pergi, siapa yang siaran nih malam ini? Baik. Oke, okay, Pak Umar lagi di mana saat ini?
2: Ya masih di Kijang Lama nih.
1: Oke, okay, di Kijang Lama ya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Umar, sekali lagi saya nanti kami hubungi lagi ya.
2: Boleh, boleh.
1: Oke, okay. Yang penting Pak Umar bersedia kami saya kunjungi bersama pejabat tim-tim semua ya. Dengan ya, pimpinan ya. Kami bersedia ya.
2: Bersedia insya Allah.
1: Oke, okay, baik. Insya Allah umur panjang kita jumpa ya. Nanti ya. Oke, okay, lanjut.
2: Lagunya gini Bang, Jamal Mirdad. Okay. 61 judulnya.
1: Jamal Mirdad?
2: Dapur 61 judulnya.
1: Dapur 61?
2: Iya.
1: Dapur 61, sebentar.
2: Ada ya?
1: Jamal Mirdad, Dapur 61. Oke, Dapur 61. Kalau di Tugu Pahlawan juga ada dapur ya. Dapur apa ya namanya? Sebentar, Dapur 61. Ini kalau lagu ini, dia lagunya lagu dangdut apa lagu pop ya?

0: itu.
1: Oh, lagu pop ya?
0: Lagu Indonesia, lagu nostalgia juga.
1: Oh, Dapur 61. Sebentar.
0: Sedap betul.
1: Gimana lagunya tuh?
0: Malam Minggu, malam yang panjang.
1: Oh ya, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru, baru kenalan. Kenal di jalan
0: Sudirman.
1: Sudirman.
0: Ya, itu 61 lagu judulnya.
1: Oh, Dapur 61 ya. Oh ya, tapi agak-agak dangdut. Tapi oke, ini sepertinya apa ya lagu genrenya tuh?
0: Iya.
1: Dia maksudnya
0: itu lagunya yang saya coba saya bawakan tadi.
1: Iya, genrenya apa ya namanya di, dari senior saya tuh bilang nih pop caca ya katanya, lagu pop caca. Oke, okay, kan? Okay, coba-coba ya. Lagunya yang Dapur 61 tuh ya.
0: Iya, Ricky pernah muter.
1: Oke, okay, okay, Dapur 61. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita coba nanti lagunya.
0: Ada ya?
1: Sebentar, kita cek dulu nih lagunya betul nggak nih, sebentar ya. Sebentar nih, apa Om? Gini ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, okay, itu ya berarti ya lagunya ya. Oke.
0: Iya, 61 kan dapur 61 kan.
1: Iya,
0: Salam-salamnya ada berapa orang yang masuk nih?
1: Rame yang masuk nih.
0: Ya, masih lewat chat, live chat ya.
1: Iya, ada live chat juga.
0: Ibu Rahma dari Batu Sangkar ya?
1: Ibu Rahma iya, Batu Sangkar Sumatera Barat.
0: Iya, Batu Sangkarnya di Lima Kaum atau di mana dia ya?
1: Tadi saya lupa tadi di mananya.
0: Iya, cuma Batu Sangkar itu besar, Bang.
1: Iya,
0: Lima Kaum ada.
1: Ah, betul.
0: Di Sungai Tarap ada.
1: Iya.
0: Di apa pun ada, kalau Lima Kaum itu dekat Masjid Raya itu ya.
1: Iya.
0: Saya pernah lepas ke sana dulu. Dia panjang besar tuh Kabupaten Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Tanah datar tuh.
1: Tanah datar ya. Oke, oke.
0: Okay. Oh, salam-salamnya utama untuk Bang Ardian.
1: Baik, terima kasih.
0: Baliknya hati-hati, selamat okay. bertugas. Semoga panjang umur-umur rezeki rumah tangganya selangkah-melanggamnya ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Yaitu untuk Pak Sulistyo, taduin ibu yang dari pertama sampai yang terakhir ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Kang Irwan udah masuk?
1: Kang Irwan belum.
0: Nah, Kang Irwan, Tete Dinda, Bang Mahmud di Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung, Tadudin Minahasa, Edo Kalimantan, semua orang Kalimantan, Sulawesi ya.
1: Ya.
0: Ika Jambi, semua orang Jambi di Senggol. Di Pekanbaru, di Provinsi Sumatera Barat, Batu Sangkar, semua ya.
1: Ya.
0: Semua-semualah Bang, dari masuk Nona apa, Nona Pika ya, Nona Fiona yang di Manado, yang di
1: Kupang.
0: Di Kupang itu.
1: Iya, Mbak Diona.
0: Mbak Diona juga ya.
1: Iya.
0: Salam kenal, kita kompak selalu di udara, tetap di udara. Sekarang di udara. Radio kita ini bukan dengar hanya di sekitar Tanjung
1: Pinang. Iya, sekarang udah di kemana-mana nih siaran kita nih.
0: Buka aplikasi sampai di Mekah saja pun nampak.
1: Bisa juga kita. Sampai ke sana ya, bagi mereka yang sedang buka aplikasi kita ya.
0: Aplikasi digital ya. Jadi mudah-mudahan RRI kita tak berapa lama lagi nyambut ulang tahun ya.
1: Iya.
0: RRI tetap di udara dan tetap di udara. Siapapun yang mengganggu siaran kita tetap kita pertahankan.
1: Kita pertahankan, baik. Ya.
0: Wajar saya mengucapkan selamat. Ya. Karena hari kemerdekaan sudah berakhir. Insya Allah kita mengadakan gerak jalan 17 kilo dan 8 kilo dan 45 kilo.
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan sukses ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Jadi 44 kilo, 45 kilo ini jangan lupa sholat subuh, jangan sampai tinggal.
1: Iya.
0: Sebabnya itu kan berjalan satu malam itu kan.
1: Betul.
0: Jadi sholat subuhnya jangan tinggal. Itu aja lah Bang ya.
1: Baik Pak Umar.
0: Kami saya tunggu lagunya Bang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Insya Allah lagunya nanti ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Brother Wahyu ya. Terima kasih. Sehat nih Wahyu bersama keluarga. Masih di Palembang kah ya? Oke, ya buat Brother Wahyu Sugiarto ya. Oke, kalau ada temen ya ikut gabung nih. Jadi saya jadi ingat memori di masa-masa waktu itu ya, masa-masa tumbuh remaja ya, di masa-masa waktu SMP saat itu ya. Oke, kalau gitu kita dengarkan tadi ada siapa tadi, ada Mbak Marta, ada Kak Rahma dan juga ada Pak Umar ya. Kita dengarkan lagu yang sudah disiapkan ya, permintaan dari pendengar kita dan juga pemirsa kita malam hari ini ya. Dari Inka Christy, nyanyian Suara Hati.

0: 101. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya baik, kita ucapkan ya. Oke, terima kasih. Makasih Bang Ardian udah diputerin nyanyian suara hati ya. Oke, nanti untuk lagunya Parcuma itu nanti Mbak Martha duetnya sama Mas Holi saja nanti ya. Karena kalau lagu agak-agak kedaerahan itu saya masih perlu mempelajarinya ya. Juga selamat malam buat Pak Muhammad Samsu di Pulau Penyengat ya. Waalaikumsalam Pak Muhammad Samsu. Salam sehat buat Pak Samsu di sana bersama keluarga. Dan juga buat Kak Trisna Ningrum ya. Waalaikumsalam Kak Trisna. Puterin lagu New Boys ya Bang. Oke, nanti kita pilihkan ya. Kalau cukup waktu kita pilihkan lagu dari New Boys. Kemudian juga Bang Jinoben di Bangka Belitung ya. Senggol nama aku Nengsi dan Bang Jinoben. Kami berdua sambil makan roti gembul sambil dengerin abang. Baik Bang Jinoben dan juga yuk Nengsi yang sedang menikmati roti gembul ya, sambil mendengarkan siaran kami ya melalui live TikTok ya dan juga aplikasi RRI Play. Oke, segera, oh nyaman pasti makan roti gembul tuh, oh. Oke. Dan oke, buat Pak Muhammad Hamzah Esyak ya. Waalaikumsalam buat Pak Muhammad, waalaikumsalam buat Pak Hamzah Muhammad Muhammad Hamzah Esyak ya. Oke, saya mendengarkan dari Batu Pahat Johor Malaysia. Oh, di Batu Pahat Johor Malaysia ya. Salam kenal buat Pak Muhammad Hamzah Esyak ya. Lanjut ya, yang sedang menyapa kita. Oke, putarkan lagu dari Vina ya, Vina Panduwinata ya, Pak Muhammad ya. Judulnya Cinta, ucapannya salam rindu kepada Octavia Permata, buat Mama, buat Yura, buat Om Bas ya. Oke, semoga sehat begitu maksudnya ya. Lanjut. Oke, kalau Mardua Holong bisa kan Bang? Kalau lagu itu bisa, cuman itu lagunya lagu daerah ya, Mardua Holong ya. Lagu daerah itu lebihnya ke perompat ya. Oke. Nanti kalau lagu Mardua Holong tuh lagunya enaknya tuh langsung di kafe gitu ya. Biar suaranya tuh lepas gitu ya. Kalau memang kalau karaoke melalui udara nih biasanya memang terkendala delay biasanya gitu ya. Oke, buat Ibu Mega Wulandari 194. Bang, mau tanya, ada nggak penyiar tahun 2000-an? Sri Hartoyo Restuhadi. Ada dong, ya. Beliau juga senior saya, mentor saya. Beliau juga yang mengajarkan saya bagaimana cara baca berita yang baik dan juga profesional, ya. Beliau sudah pensiun, tapi beliau alhamdulillah masih sehat bersama keluarga tercinta. Semoga Om Toyo, kita memanggilnya tuh Om Toyo ya. Iya, alhamdulillah ya. Bang Jinoben, sambil makan roti gembul campur kopi kami tidur di kebun sawit mertuaku Bang. Oh cemya, Yuning Sio. Oh luar biasa di kebun ya. Memang kalau di Bangka tuh, saya masa-masa kecil saya waktu di Pulau Bangka tuh ya, ya biasanya sering sih ke kebunnya nenek, ke kebunnya Ato gitu ya. Kebun durian kah itu? Kebun sahang ya. Iya, saya ingat tuh ada kebun sahang. Waktu itu di era 90-an tuh lagi masa-masa jayanya tuh yang berkebun sahang ya. Luar biasa. Oh ya, Kak Dinda tadi ya yang tadi sempat calling ya ketika lagu sedang disiarkan ya. Mungkin Kak Dinda di Bogor bisa bergabung kembali ya di WhatsApp kita.

0: Oh iya, berarti di Bangka tuh saat ini Ayu Ningsi lagi musim durian, no? Sambil nunggu buah durian di kebun mertuaku, Bang. Sambil nutu buah kedondong. Luar biasa, yo. Oh. Oh, berarti di Bangka Belitung lagi musim durian ya. Wow, iya, saya pernah mengalami masa-masa kecil saya di sana di Bangka Belitung ya. Suasana musim durian ya. Waktu itu duriannya tuh dijual per karung ya. Apakah sekarang sama? Oh ya, Ibu Mega Wulandari 194, alhamdulillah ada akunnya, Bang. Kalau akun TikToknya saya kurang tahu nih, Bu Mega. Dulu saya masih SD, senang banget kalau beliau yang nyiarin. Oh gitu ya, luar biasa pastinya ya. Oke. Iya, zaman-zaman era-era saatnya waktu itulah ya, pokoknya Bu Mega ya. Semoga Bu Mega Wulandari sehat ya. Kita menuju ke Karas dahulu ya. Ada Kak Ida di sana. Halo Kak Ida, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida, sehat?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kalau demikian. Oke, Kak Ida, di Karas ya. Saat ini apakah memang lagi panas-panas teriknya di sana atau seperti apa tuh kalau di sana tuh cuaca suasana?
1: Memang betul, cuaca masih panas, debu banyak, air pun masih berkurang.
0: Itu air sumur.
1: Hanya banyak sumur lah, tapi kan, tapi kadang-kadang tuh ada yang ada juga kering gitu.
0: Iya, berarti saat ini hanya...
1: Oh, kemarau, Bang Adian.
0: Oke, jadi...
1: Panas kan?
0: Oke, maksud saya masih mengandalkan air sumur ya di sana.
1: Air sumur.
0: Iya, sayangnya kita air laut belum bisa difungsikan dengan baik ya.
1: Iyalah.
0: Iya, kalau air laut bisa difilter atau difungsikan jadi air tawar ya.
1: Lagi bagus.
0: Iya, lagi bagus. Apalagi Tanjung Pinang ya. Dikelilingi laut. Nah,
1: kita sebagai membutuhkan.
0: Iya.
1: Tapi insya Allah lah di sini walaupun kering, sumur di sini ya tak ada, ini ada gitu kan, tak banyak. Bisa lah pokoknya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Mak Adian keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kaida.
1: Lagunya gimana nih?
0: Lagunya kalau memang ada waktu dan kesempatan bolehlah nanti.
1: Lagu Malaysia boleh.
0: Malaysia boleh, karena mancanegara
1: juga. Ada tak judulnya? Andai tak berpisah, entah dari siapa ya?
0: Oh, itu dari Aro enggak? Aro, tapi Aro di sini, oke kita tukar aja ya. Dari Aro. Tadi ada juga yang request Aro. Kalau enggak kita gabungin aja lagunya nih. Aro.
1: Malaysia tuh Bang Adia siapa nyanyi? Bukannya dari itu ya, dari Andreas Pati. Kalau Mas Ka ya.
0: Kalau ini kita niat hati tak nak berpisah tuh ada dari Aro. Tapi kalau versi Andreas Pati apa judulnya?
1: Tak tahu juga ya, tadi tuh dari Aro ya.
0: Dari Aro, cuman kalau Respati yang mana?
1: Oh,
0: ya?
1: Ada tak dari, kalau dari Mega ada tak? Pasti.
0: Mega sebentar.
1: Malaysia.
0: Iya, kita memang kalau Malaysia ini, cuman kita ada lagu hitsnya aja, Bayangan Gurauan, Bayangan Gurauan. Kalau dari Oke, kita yang ada cuma judulnya Bayangan Gurauan saja, Kak Eda.
1: Dari Aro tadi judulnya tadi itu Anda Tak Bisa kan?
0: Iya, kalau dari Aro Anda apa tak nak berpisah begitulah.
1: Gitulah, yang pokoknya itu aja lah ya.
0: Oke, itu aja. Ya, niat hati tak nak berpisah.
1: Iya, okay. Anda tak nak berpisah, pokoknya gitu, tak nak berpisah.
0: Oh iyalah, pokoknya gitulah.
1: Iyalah, betul lah lagu itu. Okay, ya salamnya Bang Adian ya.
0: Iya.
1: Salam buat Bang Adian keluarga, semoga sehat selalu, hati-hati.
0: Baik.
1: Buatnya yang dari masuk tadi itu udah dengar, pokoknya disenggol dari A sampai Z, dari apa mana, dari nanti lah pengunjung pun disenggol, ini nggak dengar ya dari pertama tadi, disenggol semua aja lah ya Mak Dian ya,
0: baik.
1: Kak Sarina juga disenggol Kak, Kak Damrindo juga, Kak Putri Marja, Mas Prabu semualah, Bang Yais juga, Bang Udin semua ya Bang.
0: Baik, baik.
1: Terima kasih Bang Ardian.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, ditunggu lagunya.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kaida di Karas tadi ya. Kita samain aja lagu permintaan dari Bang Iman apa Bang Hamzah tadi itu ya. Lagunya dari Aro katanya gitu ya. Oh ya Bang Hamzah kalau gak salah ya. Oke, nanti kita samain aja lagunya ya. Kita lanjutkan Yusuf di Ngenang ya, di Ngenang maksudnya. Tapi ini di Batam ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Apa kabar Bang Yusuf?
2: Sehat alhamdulillah, Bardian sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Yusuf, lagi ngapain aja tuh di sana nih, malam-malam begini?
2: Baru.
0: Kenapa? Baru kelar kerja atau baru selesai kerja atau seperti apa?
2: Baru habis nonton konser, Bang.
0: Oh, nonton konser. Kita di sini juga. Oh ya, kalau di sini kita ada acara RRI, apa? Acara Kopi Merdeka, ada bintang tamu juga.
2: Oh iya. Sini baru selesai di. Selesai di apa Batam Center alun-alun.
0: Oh gitu. Di sana konser artis dari mana tuh?
2: Di Charlie Bang, Charlie Van Houten.
0: Oh, Charlie Van Houten ya. Oke.
2: Iya, baru selesai acaranya.
0: Baru selesai. Oke, oke, oke, baik. Kalau begitu untuk malam hari ini kalaulah memang ada waktu ya, lagu apa yang ingin didengarkan?
2: Kalau lagu malam ini saya nggak ada request sih Bang, ikutan dari penelpon yang sebelumnya aja Bang.
0: Iya, sudah beberapa banyak nih lagunya nih, rame nih lagunya.
2: Iya, tapi nggak terkejar Bang, ini kan waktunya.
0: Iya, oke deh, kalau gitu salamnya buat siapa aja?
2: Salam dikit, yang pertama buat Bang Ardian Kota Barat, selamat baik. Malam, selamat bertugas sampai tuntas tentunya.
0: Baik.
2: Salam buat penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir. Maaf, saya nggak tahu siapa-siapa yang udah masuk. Pokoknya
0: Ya, terputus-putus nih suaranya.
2: Bang, pokoknya buat semuanya aja lah Bang.
0: Baik, terputus-putus tadi. Oke, nanti dicoba di lain waktu ya.
2: Iya, kayaknya lagi kurang lah.
0: Iya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hamzah Yusuf ya. Lain telepon deh. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lelah, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Kak siapa, Mak siapa nih?
3: Dengan Makcik, dengan Bunda Isal.
0: Oh iya, Bunda Isal. Bunda Isal di Rokan Hulu tuh ya.
3: Iya, Pak Cik
0: Baik, apa kabar nih Bunda Isal?
3: Ini Rizky.
0: Ini dengan Ardian.
3: Oh, Ardian,
0: ini belum bisa bedain suara saya nih.
3: Lupa ingat.
0: Iya, kita karena memang di Pro 1 hanya dua laki-laki. Ada saya.
3: Oh, ya dua. Ardian satu, Rizky satu ya.
0: Iya, Rizky dia kadang-kadang dia.
3: Oh gitu.
0: Karena dia peran pengganti.
3: Oh iya. Adrian, apa kabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Bunda Isal juga sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Baik, Bunda Isal mungkin malam ini nggak kebagian nih lagunya. Bisa kirim-kirim salam boleh ya?
3: Ikut aja lah.
0: Ikut aja.
3: Kemana aja dia pergi, diikutkan.
0: Iya. Ya, kemana engkau pergi? Ah.
3: Kemana kau pergi, ikut dari belakang.
0: Pandai ya.
3: Iyalah.
0: Oke, lanjut.
3: Pendengar RI Tanjung Pinang ya, semoga selalu semuanya bahagia selalu, sukses selalu.
0: Iya.
3: Untuk Adrian, semoga selalu sekeluarga, murah rezeki, berkah umurnya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Iya.
3: Terima kasih Adrian.
0: Sama-sama.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Isal tadi ya. Dan juga dari Yuningsi atau Bang Jinobe nih. Bang, mohon doanya. Bulan depan aku udah melahirkan anak aku sama Bang Jinoben. Baik, semoga persalinannya, kelahiran anak sang buang hati di bulan depan nanti sehat. Sehat selalu ya. Yuningsi sama anaknya nanti tetap sehat ya. Alhamdulillah akhirnya Bang Jinoben dikaruniakan seorang anak ya. Mudah-mudahan semua apapun itu termasuk kelahiran dan persalinannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ZMR Amadilu ya, Bang. Bang Mawi angan dan sedar satu. Baik, nanti kita coba ya. Oke, nanti kalau ada waktu kita coba. Mungkin di lain kesempatan ya. Juga Ibu Mega Wulandari, beneran penasaran Bang dengan wajah beliau ya. Suaranya bagus banget. Iya, kalau Om Toyo tuh suaranya bagus banget. Apalagi kalau bawa acara-acara gitu ya, ketawanya renyah, gurih ya. Kalau Om Toyo tuh gitu ya. Suaranya renyah, gurih ya. Kalau apalagi ketawanya gitu ya, ketawanya ngangenin gitu ya. Iya, penasaran banget ya berarti ya buat Ibu Mega Wulandari ya, karena pendengar setia juga waktu itu ya. Baik, kalau gitu kita menuju ke Bogor deh. Ruang Rindu, selamat malam Kak Dinda.
4: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Akhirnya
4: ketemu di Ahmadian nih malam ini.
0: Iya, luar biasa. Kita memang malam ini lancar jaya penelpon dan pemirsa lancar, kita.
4: Lancar pakai jaya gitu ya.
0: Iya, penelpon dan pemirsa yang lancar.
4: Kayak toko, kalau pakai jaya di belakang itu kayak toko material.
0: Oh iya, benar ya. Biasanya gitu ya. Kalau ada jaya-jayanya itu toko-toko bangunan gitu ya.
4: Toko bangunan, iya.
0: Yang jual-jual material gitu ya.
4: Toko jaya.
0: Gitu. Oke. Iya.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Dida juga sehat ya.
4: Sehat. Sama siapa malam ini? Pak Kevsta ada?
0: Malam ini Kevsta tadi sedang mengikuti acara RRI Fest Kopi Merdeka di Jalan Merdeka Tanjung Pinang. Jadi beliau di lapangan tadi.
4: Oh gitu, jadi iya. Malam ini rehat tuh ya.
0: Iya, tadi sempat kita berkomunikasi dari sana.
4: Gitu.
0: Saya di studio.
4: Udah selesai acaranya.
0: Kenapa?
4: Udah selesai acaranya.
0: Iya, untuk malam ini sudah selesai. Tinggal ini acara hiburannya itu dari Virgon tadi. Acara puncak malam.
4: Virgon.
0: Iya,
4: Virgon. Bukti lagunya, Bukti.
0: Iya, ada Bukti, ada Suara Cinta untuk Starla dan Bukti sebagainya.
4: Ya. Bagus itu.
0: Iya.
4: Iya, biasa bintang tamunya ya.
0: Mantap.
4: Malam ini lagu apa sih, mancanegara kah?
0: Mancanegara ya, nostalgia Indo dan mancanegara dari 80 hingga 2000-an nih.
4: Mancanegara 80 2000-an.
0: Mungkin ada pilihan karena memang lagu di playlist kita cukup ramai sekali.
4: Oh gitu ya, banyak
0: iya,
4: ya.
0: Iya, tapi
4: Christina Perry masuk?
0: Christina Perry.
4: Christina Perry.
0: Perry, sebentar saya takut salah spellingnya nih ya, salah ketik nanti. Saya ketemu Katy Perry pula ya.
4: Katy Perry itu bukan. Christina.
0: Iya. Ini Christina Perry tulisannya gimana ya? Kadang tulisan Christine. Orang Inggris nih. Christina.
4: Nah itu bisa C, bisa K kan? Kadang-kadang kita bingung.
0: Nih baru ketemu nih, A Thousand Years sama Jar of Heart yang ada ketemu nih.
4: A Thousand Years
0: ya. Oke, 100 tahun.
4: 100 tahun.
0: Ya. 100 tahun yang lalu.
4: Nanti bikin ya lagu yang jenuh.
0: Apa-apa mau dibikinin lagu.
4: Iya dong, biasa kalau musisi kan gitu.
0: Iya sih sebenarnya.
4: Apapun bisa jadi lagu, bisa jadi lirik lagu.
0: Iya, tapi Kak Dinda biasanya kalau pencipta lagu tuh biasanya terpikir inspirasi lagu tuh di mana? Biasanya sepengetahuan dari Kak Dinda.
4: Dari mana aja?
0: Dari mana aja? Yang biasanya lah, yang paling sederhana gitu.
4: Yang paling sederhana ya dari sekitar ya, mungkin sekitar. Di rumah.
0: Iya.
4: Karena banyak sekali lagu-lagu yang terinspirasi dari apa yang ada dalam keluarga, misalnya kehilangan anak atau kehilangan pasangan kan gitu kan?
0: Iya. Iya.
4: Seperti lagu-lagu ini, lagu-lagu mancanegara, seperti lagunya siapa tuh? Yang lagu 90-an tuh.
0: 90-an. Kayak misalnya
4: apa ya?
0: dari siapa tuh yang ada tuh yang saya ingat tentang ibu tuh yang Mother, how are you today? Nah, gitu.
4: Nah, itu Maywood.
0: Ah, Maywood, ya, ya,
4: itu kan, ya, itu juga bagus.
0: Iya.
4: Ini maksudnya lagu yang memang relate dengan kehidupan,
0: iya,
4: gitu
0: iya,
4: kan?
0: Kayak iya macam kayak tentang perdamaian gitu ya.
4: Iya, nah itu lebih
0: apa tuh?
4: lebih asik itu didengarnya ke ini ke sampai ke hati, bukan hanya di telinga tuh.
0: Kayak You Raise Me Up gitu ya.
4: Nah, itu lagu You Raise Me Up itu lagu yang tak lekang dimakan waktu itu.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Di ini dibawa apa di recycle sama Westlife jadi makin cantik itu lagi.
0: Iya, kayak I Have a Dream kah atau macam-macam ya
4: iya,
0: kalau dari Westlife itu.
4: Westlife itu banyak recycle. Oke, Hadian sepertinya itu aja.
0: Baik, baik, baik.
4: Ya, karena juga lagi batuk jadi nggak bisa ngobrol lama-lama kita ya.
0: Baik. Oke, okay, Kak Dinda, Kak Dinda, sebentar, Kak Dinda, Pak Demang kirim salam, Pak Demang.
4: Hai, Pak Demang, selamat malam, Pak Demang. Duh, maaf nih, nggak bisa ngobrol lama-lama, Pak Demang nih. Aduh, ini tenggorok masih gatal-gatal gimana gitu.
0: Iya, harap maklum karena memang mungkin cuaca juga. Kayak kita di sini pun cuaca luar sangat cetar membahana kalau Tanjung Pinang.
4: Cetar membahana. Bahasa Melayunya apa? Ya kalau cetar membahana tuh tunggu apa tuh? Suka dengar tuh kalau
0: iya macam-macam sih.
4: Apa
0: cetar
4: sih?
0: Membahana.
4: Apa sih?
0: Dia bedelau, belinyang, apa-apa lagi tuh kalau menyala,
4: gitu lah,
0: mengkilap gitu ya.
4: Mengkilap.
0: Mengkilap gitu ya.
4: Oke lah itu aja.
0: Baik,
4: dari
0: Bogor
4: cukup dulu Ardian, dilanjut. Thank you, malam, bye.
0: Bye. Oke. Dari Kak Dinda tadi ya. Ini Bu Mega tadi, Bu Mega. Kita sebentar kita baru bisa baca nih karena juga menyapa pendengar kita yang lain ya. Oke. Ini waktu itu ya. Kalau Om Toyo itu membawakan acara Dangdut Ria Asik ya setiap jam 5 sore. Kemudian berganti jam 1 siang. Akhirnya acara dangdut itu sekarang ada di Pro4 ya. Kami adik-beradik penasaran bang, kami cari-cari di sosmed tapi belum ketemu. Kalau tidak salah saya, beliau ada tuh di Facebook ya, di Facebook tuh. Tapi saya namanya ada Restu Hadi juga ya, Sri Utoyo Restu Hadi ya. Oke, mudah-mudahan Om Toyo sehat selalu ya. Juga buat Harum Manis, salam kenal abangku dari Cikgu Andi. Salam kenal juga buat Cikgu Andi ya. Cikgu Andi di mana nih Cikgu? Tanjung Pinang ke? Kemudian juga Ibu Mega Wulandari nih ya tadi. Terima kasih banyak bang sudah jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga sehat selalu dan tambah lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Oke, dan juga yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Tanjung Pinang, oh Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Iya. Apalagi besok ya, besok itu acara 17-an ya. Acara 17-an. Oke, baik. Iya benar kan kalau nggak salah ya besok ya. Oke, gerak jalan proklamasi 17 km besok ya. Wah, cukup ramai nanti nih dari pagi sampai siang nih kayaknya. Iya bisa aja sampai sore ya. Kalau pesertanya ramai gitu ya. Oke, sekali lagi salam kenal buat semua ya. Kalau gitu kita gimana ya? Kita terima penelpon apa? Kita terima deh penelpon ya. Kirim-kirim salam aja tapi ya. Ruang Rindu selamat malam.
5: Ruang Rindu, Ruang
0: Berbagi. Iya, dengan Ibu Yuswidia nih ya.
5: Mau lewat lagu bersama Adrian.
0: Baik, Ibu Yuswidia di Pekanbaru, apa kabar
5: ya,
0: Ibu?
5: Iya. Kabarnya baik aja.
0: Oke.
5: Kabarnya baik aja.
0: Oke. kebagian salam-salam nih Ibu Yuswidia.
5: Iya, buat salam lah buat Isal tadi ya.
0: Mm-hmm, baik.
5: Buat Isal.
0: Iya.
5: Buat semua-semua aja lah. Kalau nyanyi kan gak bisa diapakan ya.
0: Iya. Oke.
5: Ya itu aja. Salamnya buat Adian aja. Dari tadi gak bisa masuk Adian.
0: Oh begitu ya. Enggak apa-apa, yang penting sekarang udah bisa gabung ya.
5: Masuk payah kan.
0: Iya.
5: Udah bisa masuk. Terima kasih ya, udah terima.
0: Baik.
5: Makasih ya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Yuswidia. Ya baik, kalau gitu karena memang waktu kita juga terbatas ya, kita dengarkan lagu selanjutnya ya. Dari Arrow ya, permintaan Bang Hamzah Yusuf ya. Kita samakan saja dengan Kak Aida di Karas tadi ya, dengan judul Niat Hati Tak Nak Berpisah, dan juga dari Cindy Claudia Harahap ya, Aku Sayang Kamu. Kita dengarkan bersama.

Ya, kita sapa-sapa dahulu ya. Oke, dari Cikgu Andi Harumanis ya. Sampai jam berapa, Abang? Ya. Sebenarnya kita acara kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Oke, ZM Armadillo ya. Di Johor Pro 1 boleh dapat, tapi tak jelas ya. Ikut cuaca. Iya, barangkali macam itu ya. Kalau di beberapa negara ya, Malaysia atau Singapura dan sekitarnya itu memang disesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga kondisi jaringan internet barangkali ya. Oke, mudah-mudahan nanti siaran kami bisa terdengar dengan jelas ya. Dan untuk ZM Amardilo bisa mendengarkan siaran audio kami melalui aplikasi RRI Digital ya, bisa di-download melalui telepon bim-bim dia ya, dari handphone misalnya ya, atau di smartphone dari Play Store ya, ketik saja RRI Digital ya. Oke, kita dengarkan dari Cindy Claudia, Aku Sayang Kamu ya, buat siapapun yang lagi sayang-sayangnya, kita dengarkan lagu ini.

Iya, pendengar, sepertinya kini saatnya kita berpisah ya di udara di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih semuanya yang sampai dengan saat ini masih bergabung ya. Khususnya buat Mbak Martha Yosep Loisa, kemudian juga Mbak buat Pak Muhammad Hamzah Eshak, buat Kak Erna, juga buat Yusuf Muhammad dan Tri Korawati ya. Baik, sebenarnya udah selesai jam 23 tadi ya. Tapi karena untuk pemirsa dan pendengar ya, saya tambahkan waktu beberapa menit ya. Baik, kalau gitu pendengar dan pemirsa, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dan juga mohon maaf ya apabila lagu-lagu yang di request belum dapat kami tunaikan untuk malam hari ini di acara Ruang Rindu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di acara selanjutnya, kita dapat bertemu ya dengan penyiar-penyiar yang lainnya ya. Kita berharap nanti ketika Anda tidak dapat mendengarkan atau menonton secara live ya, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Android Anda di Play Store ya, dan juga di App Store di iPhone Anda.

Dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: mana?
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Kamu?
4: Apa?
3: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
4: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
3: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
4: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
3: Okay.

aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori Warisman, membacakan surah Al-Baqarah ayat 188, kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

Pendengar di manapun Anda berada, sebaiknya kita jangan bersedih. Karena kesedihan hanya akan membuat kita menjadi lemah dalam beribadah, membuat kita malas untuk berjihad, membuat kita putus asa, putus harapan, menggiring kita untuk berburuk sangka, dan menenggelamkan kita ke dalam pesimisme. Pendengar, seyogyanya kita jangan bersedih, karena dalam Al-Quran ada zikir dan doa, ada sholat, ada sedekah, ada perbuatan baik, dan ada amalan yang memberikan manfaat kepada kita. Sebaiknya jangan bersedih dan jangan pernah menyerah kepada kesedihan dengan tidak melakukan aktivitas. Beribadahlah, bekerjalah, bersilaturahmilah, dan merenunglah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Banyak sekali di dalam surah, dalam Al-Quran, yang mempertegaskan kita untuk senantiasa jangan bersedih. Dan kita terus meminta kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala mara bahaya, dari wabah, berbagai macam virus dalam penyakit. Dan semoga Allah bersama orang-orang yang senantiasa ingat kepadanya, yang ingin berusaha dekat dengannya. Kita berharap Allah anugerahi kepada kita untuk dapat menyelesaikan masalah, untuk dapat mencarikan solusi agar negeri kita kembali menjadi negeri yang baik, tanpa ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak enak didengar, dilihat maupun dirasa. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Al-1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

Ada beberapa event, ada beberapa rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya ada nanti gerak jalan ya, gerak jalan 45 yang akan digelar oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Tapi untuk edisi kali ini, di pagi hari ini itu 17 km ya, untuk Anda yang ingin mengikuti ataupun juga ingin melihat, mungkin bisa melihat di sepanjang jalan yang sudah ditetapkan dilewati oleh peserta gerak jalan di pagi hari ini. Dan sejumlah rangkaian acara di pagi hari ini juga sudah kami persiapkan menemani aktivitas Anda, termasuk juga lagu-lagu hiburan ya, menemani istirahat Anda di weekend pagi hari ini. Baik, dengan kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Rahul Miyati. Ya, kami membacakan Quran Surah Al-Baqarah dan Az-Zariyat ayat 21 dan juga 56, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik, dengar, kami akan ajak Anda selanjutnya mengikuti siaran Mutiara Pagi yang edisi kali ini. Di pagi hari ini kami masih menghadirkan rekaman ulang dari Ustadz Kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir dengan judul Mutiara Pagi kita pagi hari ini adalah Prinsip Pengelolaan Lingkungan dalam Islam.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan pada pagi yang baik ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu saja mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan, yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah nikmat hidup. Dengan berbekal nikmat hidup ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak pernah khilaf di dalam kehidupan ini. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat hidup ini kita pergunakan sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbekal nikmat hidup ini juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan sehingga dengan begitu menjadi suatu perbekalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, atau seperti salam kita ketika duduk tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah yang benar-benar relevan di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan prinsip pengelolaan lingkungan. Tentu saja kita sorot di dalam Islam. Kita mengetahui bahwa Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan dengan Allah semata, yaitu hablum minallah, atau juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablun minan nas, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi Islam juga mengatur hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan lingkungan kita, atau hablum minal bi'ah, hubungan dengan alam sekitar, dengan lingkungan kita. Mengapa ini penting untuk dibahaskan? Karena kita mengetahui bahwa saat ini sering terjadi krisis lingkungan dan tantangan global. Di antaranya ada pemanasan global dan perubahan iklim. Ada degradasi ekosistem di seluruh dunia. Ada deforestasi dan hilangnya habitat. Ada kekurangan sumber daya dan polusi. Maka ini penting untuk kita bahaskan, kita ambil berat. Mengapa demikian? Karena manusia itu sendiri adalah pemakmur di kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 61. Wa ila samud akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan bumi ini. Selain menciptakan bumi ini untuk kita, nah Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan manusia itu sebagai pemakmur di kehidupan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maka ayat ini menjadi landasan bagi kita bagaimana kemudian alam yang Allah ciptakan untuk kita ini bisa kita makmurkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita atau apa saja prinsip kita sebagai manusia ini di dalam memakmurkan bumi ini? Prinsip yang pertama, yang ini juga bisa kita lihat di artikel yang ditulis oleh Muhammad Fazlun Khalid, Islam and the Environment, di antaranya adalah prinsip tauhid. Nah, bagaimana prinsip tauhid itu? Yaitu kita menempatkan alam sebagai manifestasi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu adalah wujud dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu juga makhluk yang Allah ciptakan. Artinya dia sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini menandakan bahwa kita dengan alam adalah sesuatu yang harus saling. Salingnya itu adalah di dalam rangka kita juga mampu memberlakukan alam dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang berakal. Maka bagi orang yang berpengetahuan menempatkan alam ini sebagai wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manakala dia menempatkan alam sebagai wujud daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka alam bukan benda mati, tetapi dia bermakna bagi kehidupan manusia. Berarti kalau kita merusak alam, kita tidak menghargai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali hubungan kita dengan alam, yaitu sama-sama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang pertama di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip tauhid. Sama-sama menempatkan kita dan alam adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang kita taati. Jangan sampai kita merusak alam berarti kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah menempatkan pribadi manusia itu sebagai pengelola, bukan pemilik, sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah sebagai khalifah, sebagai yang Allah titipkan kekuasaan, sebagai Allah yang berikan mandat untuk mengurus bumi ini, maka ingat, bumi ini mesti dikelola dengan tanggung jawab, bukan eksploitasi. Kita sebagai yang memberikan manfaat, bukan kemudian merusaknya. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang lahir dari prinsip yang kedua, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai seorang khalifah, maka kita mesti amanah, mesti bertanggung jawab terhadap kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Maka ketika kita kemudian diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah semestinya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan kita. Kalau merusak lingkungan, berarti mengkhianati amanah. Nah, pengelolaan itu harus berorientasi pada jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Maka mari sama-sama ketika kita menjalankan amanah, yaitu bertanggung jawab, maka mestilah tanggung jawab itu bukan untuk kepentingan kita sesaat. Yang berikutnya, yang keempat, adalah prinsip di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah larangan berbuat fasad, yaitu kerusakan lingkungan. Ini prinsip yang paling utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka prinsip ini adalah menegaskan kita, kalau kita ingin mengelola lingkungan dengan baik, jangan sampai kita membuat kerusakan. Dan memang kita mesti berhati-hati, karena sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dengan adanya potensi untuk berbuat kerusakan ini, hendaklah kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita adalah di antara manusia-manusia yang melakukan hal tersebut. Maka prinsip yang keempat adalah larangan berbuat fasad, merusak lingkungan. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 7-8. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Maka alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan keseimbangan. Kalau kita mengeksploitasinya secara berlebihan, berarti kita sudah melanggar keseimbangan. Hati-hati, ketika kita melanggar keseimbangan, maka ada hal yang dirugikan. Ketika yang dirugikan, maka akan terjadi bencana. Maka berhati-hati, prinsip yang kelima di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip keseimbangan. Prinsip yang keenam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihan atau israf, atau bahasa yang lain adalah moderat. Maka jangan sampai kita mempergunakan sesuatu itu berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Manakala kita mengkonsumsi sesuatu itu berlebihan, maka itu berarti adalah sebuah eksploitasi. Ketika eksploitasi itu kita lakukan, maka akan terjadi kerusakan yang sistemik. Maka sikap kita, prinsip Islam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihkan. Gunakan seperlunya, ambil seperlunya, jangan berlebih-lebihan. Dan prinsip yang terakhir yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini adalah prinsip ihsan terhadap semua makhluk, terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam lingkungan ini. Islam tidak hanya bicara tentang manusia, tetapi juga seluruh makhluk. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau mengatakan, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fa ya'kula minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kana lahu shadaqatun. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, atau dimakan oleh hewan ternak, atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Maka perlakukan lingkungan itu dengan konsekuensi bahwa itu adalah perlakuan kita terhadap apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Maka manakala kita peduli terhadap lingkungan, itu merupakan perbuatan ihsan, dan ihsan itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Polsek Tanjung Pinang Timur mengamankan pelaku pencurian di 17 titik TKP. Peningkatan literasi melalui sejumlah program pemerintah merupakan upaya pencegahan penipuan. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus tahun 2026 bersama saya Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, Polsek Tanjung Pinang Timur meringkus 3 pelaku pencurian di 17 titik TKP di kota Tanjung Pinang.
1: Inisial O dan tersangka kedua inisial A dengan penadah inisial BF.
2: Polsek Tanjung Pinang Timur meringkus 3 pelaku pencurian di 17 TKP di kota Tanjung Pinang. Salah satunya di TKP ex-kantor pengadilan tinggi Kepri dan rumah hakim pengadilan negeri PN Tanjung Pinang. Kedua pelaku diantaranya pelaku pencurian OA dan pelaku penadahnya berinisial BF. Wakapolresta Tanjung Pinang, AKBP Farouk Oktora mengatakan, Polsek Tanjung Pinang Timur berhasil meringkus 2 orang pelaku pencurian dan penadah di rumah Hang Lekir kota Tanjung Pinang beberapa waktu yang lalu.
1: Ini adalah pengembangan perkara setelah tertangkap pencurian handphone. Ada 17 perkara yang sudah diungkap dari pelaku-pelaku ini saat ini sedang berproses.
2: Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Ahmad Saputra mengatakan, kedua pelaku beraksi di rumah warga Jalan Gatot Subroto, perumahan Jalan Bestari, dan salah satu ruko Bintan Center. Modus pelaku membobol ruko dan rumah dengan cara merusak jendela rumah, serta memanjat ruko yang menjadi tempat sasaran pelaku. Dari pengakuan kedua pelaku ini, telah melakukan pencurian di 17 TKP.
3: Lantai 2 dengan mendobrak atau merusak jendela. Kemudian yang kedua, yaitu kios konter di Jalan Cendrawasih. Dari rangkaian itu, kami melakukan penyelidikan, kami melakukan interogasi, baru ada pengakuan daripada tersangka tersebut di 17 TKP itu.
2: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun penjara dengan denda maksimal Rp500 juta. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus kejahatan yang melibatkan anak terus menjadi perhatian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan peran keluarga dalam mencegah anak terjerumus ke tindakan kriminal.
4: Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin memprihatinkan. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku meningkat 25% secara signifikan. Pemerhati anak Kepri, Sudirman Latif menyampaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak hanya melibatkan tindakan pencurian dan perkelahian, tetapi juga kasus-kasus yang lebih serius seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik, pelecehan seksual yang disertai dengan pembunuhan. Faktor ekonomi dan sosial menjadi penyebab utama maraknya kejahatan ini. Selain itu, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, serta peran media sosial juga dianggap memiliki andil dalam meningkatnya perilaku kriminal pada anak-anak. Sudirman Latif berpendapat proses yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada pelaku, di sisi lain meniadakan hukuman yang justru mencederai keadilan bagi korban.
5: Cuman memang kita berharap bagi korbannya ada keadilan. Tentu tidak hanya kita bicara soal hukumannya pelaku sebenarnya. Kalau misalnya pelaku sudah dihukum, sudah selesai persoalan. Tidak sebenarnya, karena sesungguhnya masih ada korban. Jadi mestinya ada tindakan-tindakan lain, apa yang harus dilakukan untuk kebaikan korban.
4: Pemerhati anak Kepri Sudirman Latif menambahkan fenomena meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam kejahatan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan cepat dari semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
6: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peningkatan literasi masyarakat terkait dengan berbagai program pemerintah menjadi langkah penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.
7: Peningkatan literasi masyarakat terkait dengan berbagai

0: bandara, imigrasi, dan lain sebagainya. Kondisi ini menjadi sasaran empuk bagi penipu mengatasnamakan petugas memanfaatkan kemudahan tersebut agar masyarakat mengaktifkan IKD mereka. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Tanjung Pinang, terutama dalam memberikan edukasi mengenai berbagai layanan pemerintah, terutama terkait dengan bahaya penipuan melalui aktivasi IKD.
1: Nah, masyarakat perlu terus diberikan literasi digital mengenai banyak hal yang layanan pemerintah gitu. Kami juga kemarin baru mempersiapkan lagi dan mungkin hari ini sudah tayang mengenai waspada bahaya penipuan melalui aktivasi IKD ini gitu.
0: Dikatakan Teguh Susanto, selain sosialisasi dan edukasi digital kepada masyarakat, pemerintah juga bekerja sama dengan penyedia layanan telepon untuk menangkal nomor-nomor telepon penipuan. Meski sistem telah canggih, namun penipuan melalui nomor telepon tetap sulit untuk dilakukan pemblokiran secara langsung. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan menyampaikan nomor-nomor mencurigakan melalui pengaduan resmi pemerintah, seperti situs lapor.go.id dan layanan pengaduan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan mengungkapkan ada 4 modus dalam dugaan kredit mikro fiktif yang dilakukan oleh BRI Tanjung Uban yang melibatkan 87 nasabah yang seluruhnya merupakan warga Desa Penghujan.
3: Kejaksaan Negeri Bintan mendalami dugaan kredit mikro fiktif di BRI yang diduga melibatkan calo dan pihak internal Bank BRI Tanjung Uban. Penyidik menemukan 4 modus yang diduga digunakan dalam perkara tersebut, yaitu pengajuan kredit melalui calo, manipulasi dokumen persyaratan, penggunaan identitas nasabah tanpa sepengetahuan korban, serta kerjasama nasabah dengan calo untuk membagi hasil pencairan kredit. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Rusmin menyebut, calo diduga bekerjasama dengan pihak internal BRI Tanjung Uban, namun penyidik masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat mengingat perkara ini terjadi dalam rentang waktu 2022 hingga 2025.
4: Dia melalui pihak ketiga, melalui calo. Ya. Calo inilah yang memproses pengajuan kredit ini ke Bank BRI. Yang kedua, modusnya itu memasukkan dokumentasi persyaratan pengajuan kredit, mulai dari pekerjaan pemohon, ada yang nelayan tapi dibikin ada usaha. Terus yang ketiga itu dia memfiktifkan, artinya pemohon itu sama sekali tidak tahu kalau rekening dia dipakai, nama dia dipakai. Terus yang keempat itu ada semacam kerjasama dengan calo, artinya calo, kamu mau minjam, nanti saya ngajuin 10 juta buat kamu, 10 juta buat saya.
3: Sebelumnya hasil audit perhitungan kerugian juga menyebut angka kerugian sekitar 4,7 miliar rupiah. Rusmin menyebut para nasabah yang namanya digunakan dalam pengajuan kredit memiliki beragam latar belakang, mulai dari petani, pengemudi ojek hingga pemilik warung yang seluruhnya merupakan warga Desa Penghujan. Sebagian diantaranya pernah mengajukan kredit namun namanya kemudian diduga kembali dimanfaatkan tanpa sepengetahuan mereka. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Festival Kopi Merdeka 2026 kembali hadir di Kota Lama Tanjung Pinang dengan melibatkan 220 UMKM dan menghadirkan beragam atraksi budaya serta hiburan dari artis ibu kota.
5: Kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkaian Festival Kopi Merdeka tahun 2026 di kawasan Kota Lama, Tanjung Pinang. Festival tahunan tersebut resmi dibuka Jumat sore kemarin, ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Festival tahunan tersebut berlangsung pada 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncak dijadwalkan pada tanggal 23 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan mengatakan, Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 220 stan UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Festival Kopi Merdeka telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Provinsi Kepri.
6: Yang kita dorong di sini adalah terkait bagaimana kita menggiatkan perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang ini. Makanya basis dari FKM ini adalah basis UMKM. Jadi biar geliat ekonominya bisa lebih baik.
5: Beragam atraksi wisata budaya turut disiapkan selama festival. Selain

0: pertunjukan budaya, Festival Kopi Merdeka juga menghadirkan hiburan musik dan artis ibu kota untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Pada pembukaan festival, penampilan Virgon dijadwalkan menghibur pengunjung, sementara malam puncak pada tanggal 23 Agustus akan menghadirkan Wauzana dan Aprilian, kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Diharapkan semakin memperluas promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan personel Polres Bintan disiapkan untuk melaksanakan pengamanan di jalur rute balap sepeda event Tour de Bintan yang berlangsung selama 3 hari.
2: Sebanyak 278 personel Polres Bintan disiagakan untuk mengawal pelaksanaan balap sepeda Tour de Bintan 2026. Pengamanan dilakukan dengan rute di kawasan Lagoy dan wilayah Kabupaten Bintan lainnya. Kapolres Bintan AKBP Argia Satria Bawana melalui Kasih Humas Polres Bintan AKP Hutma P. Baku mengatakan ratusan personel ditempatkan di berbagai lokasi yang menjadi lintasan perlombaan, sekaligus menjaga kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Selain melakukan penjagaan, personel kepolisian turut memantau situasi di lapangan dan mengatur pergerakan kendaraan maupun masyarakat. Dijelaskannya, pola penempatan anggota di sepanjang rute menjadi bagian dari langkah antisipasi potensi gangguan keamanan. Petugas juga diminta tetap memperhatikan keselamatan peserta dan pengguna jalan. Senada juga diungkapkan Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman, dukungan pengamanan dari kepolisian dan dinas perhubungan serta instansi lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat pada pebalap sepeda akan mengitari sejumlah ruas jalan sesuai dengan rute yang akan ditempuh ke lingkungan masyarakat dan kawasan Agoy.
3: Nanti rutenya juga akan melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, hingga tepian hutan di sepanjang Kabupaten Bintan. Karena nanti rutenya juga akan melintasi area sekitar Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman, saya rasa memungkinkan peserta menjaga ritme serta membangun kesempatan kecepatan secara konsisten dengan gangguan lalu lintas yang minimal sambil menikmati udara bersih yang bebas dari polusi.
2: Untuk diketahui bersama, seluruh personel telah diinstruksikan melaksanakan pengamanan secara profesional dan bertanggung jawab. Pelayanan kepada peserta maupun masyarakat juga menjadi perhatian selama event balap sepeda internasional itu berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Kepri dan Tantangan Menuju Swasembada Pangan bersama rekan kami Aryo Wisnu.
4: Pendengar, selamat pagi. Ketahanan pangan adalah pilar utama kemandirian suatu daerah. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis logistik, dan fluktuasi harga bahan pokok, Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan unik sekaligus peluang besar dalam mewujudkan swasembada pangan. Secara geografis, Kepri terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dengan lahan pertanian yang terbatas. Kondisi ini seringkali dijadikan alasan klasik bahwa swasembada pangan sulit diwujudkan. Namun, pandangan tersebut perlu diubah. Keterbatasan lahan justru bisa menjadi pemicu untuk berinovasi melalui teknologi pertanian modern, urban farming, aquaponik, hingga pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan. Selama ini, ketergantungan Kepri terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih tinggi, terutama untuk komoditas beras, sayur, dan buah. Akibatnya, harga bahan pokok mudah berfluktuasi ketika pasokan terganggu. Padahal jika potensi lokal dimaksimalkan seperti pengembangan padi lahan rawa di Lingga, budidaya hortikultura di Bintan, serta optimalisasi hasil laut di Natuna dan Anambas, Kepri dapat memperkuat fondasi ketahanan pangan regionalnya. Langkah-langkah strategis pemerintah daerah perlu diarahkan tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada sistem distribusi dan rantai pasok. Infrastruktur logistik antar pulau, cold storage, serta digitalisasi pasar menjadi faktor penting agar hasil produksi lokal terserap dengan baik dan tidak kalah saing. Dukungan pembiayaan dan pendampingan teknologi kepada petani dan nelayan kecil juga menjadi kunci agar mereka tidak tertinggal dalam arus modernisasi pangan. Swasembada pangan bukan sekedar tentang mencukupi kebutuhan makan, tetapi juga tentang harga diri daerah bahwa Kepri mampu berdiri di atas kaki sendiri, menyediakan pangan untuk warganya tanpa terlalu bergantung pada daerah lain. Semangat ini harus digelorakan bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Kini saatnya Kepri menatap masa depan dengan tekad baru, menjadikan laut dan daratnya sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan. Suasembada pangan bukan mimpi jika ada komitmen, kolaborasi, dan inovasi nyata di setiap pulau. Sekian komentar.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Polsek Tanjung Pinang Timur amankan pelaku pencurian di 17 titik TKP. Peningkatan literasi melalui sejumlah program pemerintah merupakan upaya pencegahan penipuan. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini. Mewakili kabar kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

di kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar masih bersama Erita Vita Insani di pagi hari ini di edisi weekend ya, 22 Agustus tahun 2026. Kalau diingat-ingat ini bulan Agustus sepertinya kilometernya cepat sekali ya berjalan ya. Tidak terasa kita hampir menutup bulan kemerdekaan kita di edisi tahun ini. Dan kami akan update Anda, untuk Anda nih pendengar, bagaimana untuk informasi perakiran cuaca kita di hari ini bersama BMKG, karena memang Sabtu Minggu ini pasti banyak sekali kegiatan yang Anda laksanakan sampai merayakan hari kemerdekaan. Termasuk salah satunya yang mungkin saat ini sedang berlangsung adalah gerak jalan 17 km yang digelar oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kita akan update dulu nih untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Selamat pagi Mas Hayu.
2: Selamat pagi Kak
1: Erika. Apa kabarnya pagi hari ini?
2: Bilang kabarnya baik, cerah.
1: Cerah. Sudah gelar lomba-lomba kah di BMKG?
2: Sudah.
1: Oh, sudah. Sudah meriah dong pastinya. Dan semangat lagi ya.
2: Iya, Kak.
1: Baik, kita ingin tahu untuk update perkiraan cuaca di hari ini. Silakan Mas Ayu informasinya.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan cerah, kemudian pada siang harinya cerah berawan, kemudian pada malam hari hingga dini harinya cerah berawan hingga cerah. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Dan kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau waspada potensi kebakaran lahan atau hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin yang lumayan kencang. Sekian perakiraan hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat berakhir pekan.
1: Baik, terima kasih Mas Hayu informasinya. Selamat berakhir pekan juga untuk Mas Hayu dan sehat selalu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar, di pagi hari ini masih kami lakukan ya, kita buka lah untuk lantafon 27100 untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di pagi hari ini menyampaikan informasi apa nih yang bisa Anda berikan terkait dengan kegiatan mungkin ataupun hal-hal yang menyangkut dengan ketertiban umum, bisa Anda informasikan kepada kita untuk diketahui masyarakat umum. Tapi kami harapkan informasi yang Anda berikan adalah benar adanya, bukan berupa informasi hoax. Baik, saya sapa dulu yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Rita Vita Insani ya.
1: Siap Pak Razino.
3: Dan apa kabar?
1: Kabar baik hari ini.
3: Sudah ngopi belum?
1: ngeteh.
3: Iya, jelas. Iya. Apa gini tanggal hari Sabtu ya?
1: Iya.
3: Tanggal 20 Agustus 2026. Saya ingin menyampaikan informasi di daerah kami ya di Kabupaten Bintan, di Bintan Timur. Pagi ini cukup cerah ya. Cuaca barat cukup panas. Sudah disebutkan cuaca panasnya sampai 25 sampai 33 derajat Celcius ya. Untuk itu ya menunggu kepada masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan agar tidak menambah-nambah panas kita dan untuk terjadi kebakaran. Dan lalu lintas hari ini tidak begitu ramai, namun kalau di Kijang ini juga rawan juga kecelakaan, untuk itu tetap menjaga keselamatan jalan raya. Di Bintan Timur ini penduduk kita ada sekitar 60.000 jiwa dan 30.000 jiwa ada di Kijang Kota. Tentu sedikit banyak berpengaruh pada kriminalitas maupun laka lantas. Nah, pertama laka lantas. Kenapa di Bintan Timur sering terjadi laka lantas ini saya sampaikan? Karena tadi malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi laka lantas tunggal ya. Dan terjadinya itu kami pas jaraknya kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian ya. Ada anak muda yang sekitar lajunya mungkin di atas 80 km per jam melaju dari arah Cukutanja ke Simpang 3 di bawah RSUD Bintan. Apanya di Simpang 3 menuju arah Taman Kota ada kelokan yang nikung sekitar 30 derajat. Ternyata pengendara itu ada semen pembatas paret ya, dengan bunyi sangat keras menabrak semen tersebut. Kemudian pengendara itu tidak bergerak dan tak lama kemudian polisi datang untuk mengecek untuk mengevakuasi korban langkah-langkah tunggal itu. Dan saya kira yang berdasarkan riset memang 80% itu penyebab alam manusia, walaupun memang di situ ada lampu dan juga jalan-jalan di Kijang itu sangat pendek. Dan kemudian terkait dengan kriminalitas ya, untuk waspada terhadap tindakan kriminal terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, baik ada di rumah maupun di tempat umum seperti di rumah ibadah ya, karena ada beberapa warga yang sudah kehilangan motor dan sebagian sudah ditangani oleh kepolisian. Dan saya kira ini bukan saja niat para pelaku tetapi juga kelengahan para calon korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasin informasinya ya, telah terjadi kecelakaan tunggal tadi malam. Baik, di Kijang. Kami sapa kembali di belakang Pak Rasin. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita Fitra Insani. Salam sehat selalu di akhir pekan ini bagi saya. Selamat bertugas, menjalankan tugas negara. Pas pula hari kemerdekaan kita, tahun bulan hari kemerdekaan kita, Mbak Erita ya.
1: Siap.
4: Semangat selalu.
1: Semangat, harus semangat.
4: Pagi hari ini Kota Tanjung Pinang melaksanakan gerak jalan di lomba juang yang ke 17 kilo ya, Mbak Rita ya. Semoga saja para pesertanya tetap semangat seperti pejuang zaman terdahulu Mbak Rita, sampai kepada finish. Apalagi ini tantangan kita, cuaca hari panas terik sekali ini sebentar lagi Mbak Rita ya. Namun tetap semangat sampai ke finish, jangan pernah menyerah. Kalau memang nggak kuat mesti gantian ke staffet pertama mungkin Mbak Rita ya. Harapan saya seperti itu. Semoga saja yang menonton gerak jalan santai, gerak jalan 17 kilo pagi hari ini, hendaknya harus tahu kita menempatkan posisi kita di mana. Jangan makan ke badan jalan, harus di pinggir jalan, karena situasi tentunya ramai dan padat ya Kota Tanjung Pinang pagi hari ini Mbak Rita ya. Itu harapan kita. Semoga saja nanti petugas-petugas yang mengatur lalu lintas penyeberangan tatkala akan dilewati para peserta, semoga saja bisa menertibkan para penonton yang di pinggir jalan ini. Yang keduanya Mbak Rita, ini kan kita beberapa hari lalu hari Rabu ya, edisi hari Rabu tuh kita angkat berkedok aktivasi identitas kependudukan digital Mbak Rita ya.
1: IKD.
4: Jadi hari Rabu. Jadi pas kebetulan semalam malam tadi saya ditelepon Mbak. dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Okay. Dia mengatasnamakan kantor Disduk Kota Tanjung Pinang yang di Jalan Kijang Lama.
1: Oke.
4: Okay. Jadi saya jelaskan ini dengan siapa Bapak nih, dengan ini Bapak bekerja di mana, di Disduk di mana, di Jalan Kijang Lama, Kijang Lama itu di mana. Jadi dia kan seperti sudah akan memperdaya saya. Jadi saya balik lagi bertanya. Tentunya Pak, ini kepala dinas kependudukan ini tentu ada nama kepala kantornya siapa Pak ya? Ya tentunya ada katanya. Ya saya mau tanya Pak, kepala kantornya siapa? Katanya kan, katanya begitu. Dia jawab Pak Irianto. Pak Irianto itu yang sudah yang lampau, saya bilang itu. Oh jadi ini salah orang, saya bilang itu. Langsung dimatikan ya Mbak Rita.
1: Okay.
4: Karena jadi ini harapan saya pada masyarakat yang selalu mendapat telepon mengatasnamakan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital ini harus waspada dan jangan selalu tertipu. Jadi ini kalau boleh saya sebutkan oknum yang nelpon tuh bisa Mbak?
1: Boleh, namanya siapa kan oknum penipuan kan?
4: Jadi oknum penipuan itu mengatasnamakan Agung Saputra.
1: Oke. Okay.
4: Jadi kalau saya memang hari ini buka kantor, saya mau ke sana pikir saya. Karena kan kita kan dekat juga di kantor di Sudirman, kita juga sering ke sana kan. Jadi kalau memang itu atas nama penipuan, tentu kita tanya. Terus ada apa? Profil nomor HP-nya pun juga ada. Tapi sekali saya balas, kenapa dimatikan? Saya kan belum selesai ngomong. Gimana-gimana, terus dimatikan. Saya WA pun nggak dibalas dia juga. Itu kan artinya kan nggak jelas Mbak Rita ya.
1: Okay.
4: Ya, jadi semoga saja hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Apalagi Kota Tanjung Pinangnya ada status berubah identitas ya. Jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan hal semacam ini. Kita harus jeli dan waspada. Kalau memang kita kurang apa, kita harus datang ke kantor Disduk. Siapa nama oknum itu kan betul nggak ada di sana bekerja. Itu aja mungkin masukan saya Mbak Irta pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Abdul Qadir dari kilometer 6 ya pendengar. Iya memang untuk IKD sendiri tidak dilakukan melalui online tapi dilakukan di kantor Disduk. Jadi mungkin dapat berhati-hati jika mendapatkan peristiwa yang serupa ya yang dialami oleh Pak Abdul Qadir. Jadi turut jeli untuk kita sama-sama agar terhindar dari kasus penipuan yang tidak kita inginkan. Baik, saya sapa kembali di belakang Pak Abdul Qadir. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Elita.
1: Selamat pagi Pak Sony.
5: Ya, informasi saya pagi hari ini pertama di Tanjung Pinang ini. Tadi kata Pak Abdul Qadir lagi cuaca panas. Itu kan artinya kita ini akan sudah masuk kemarau. Hujannya pun sekali-sekali. Nah, sementara upaya pemerintah dari dulu sampai sekarang sudah dibuat proses penyulingan air laut menjadi air tawar, satu. Yang kedua, buat waduk di Batu 10. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Tapi, faktanya, waduk dan proyek itu tidak bermanfaat, Mbak Elita. Jadi, terkesan pemborosan anggaran. Atau, lebih tepatnya dibilang proyek mangkrak, gitu kan. Nah, ini artinya apa, Mbak Elita? Itu artinya perencanaannya kurang matang. Masuklah Pak Umar sering bilang tuh, pasar Puan Ramah ya. Dibangun dengan anggaran yang miliar-miliar, tapi manfaatnya tak ada. Nah seharusnya ini tak boleh terjadi Mbak Elita. Kalau kita mau bangun pakai uang rakyat, itu kan uang rakyat.
1: Baik.
5: Ya, direncanakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu dimusyawarahkan dengan masyarakat, jangan...
1: Baik, Pak Sony.
5: Membuat musyawarah itu tertutup gitu. Ya, uji publik ke masyarakat dengan pedagang-pedagang. Kira-kira gimana kalau dibangun proyek ini, gimana kira-kira solusinya. Minta masukan dari masyarakat. Kalau masyarakat tak setuju, maka itu perlu dipertimbangkan.
1: Baik.
5: Kita kan tidak. Baik di pusat, di daerah. Mentang-mentang kita jadi pemimpin, mau cakap aja. Kita membuat program-program itu tanpa musyawarah dengan masyarakat. Bukan hanya DPR saja. DPR itu kan kadang-kadang kan banyak tak jelas juga.
1: Baik.
5: Tolonglah uji publik ke masyarakat.
1: Oke.
5: Okay. Setelah uji publik masyarakat puas, baru dilaksanakan. Seperti MBG. Itu kan masyarakat terkesan sebagian banyak menolak. Kenapa? Karena semenjak ada MBG ini kan banyak korbannya Mbak Eliza. Selain keracunan, begitu transfer uang dari pusat ke daerah pun berkurang. Jadi seolah MBG itu penting.
1: Baik Pak Sony.
5: Memang penting ya. Tapi alangkah baiknya disejahterakan aja orang tuanya dulu.
1: Baik.
5: Baru MBG. MBG itu bukan tak perlu, tapi tidak prioritas.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang kedua, kita kan bicara masalah desil-desil itu kan. Desil itu standarnya kalau sekian penghasilan sekian juta dianggap kaya, sekian juta dianggap mampu, sekian juta dianggap miskin kan gitu kan. Nah, dari desil-desil itu standarnya di desil itu yang dibuat oleh Bappenas atau dinas apa terkait. Itu 3 juta dianggap di Indonesia ini sudah kaya.
1: Baik.
5: Sudah kaya kalau Mbak Elita dengan saya punya uang 3 juta.
1: Baik.
5: Itu dianggap manusia sudah, anu masyarakat sudah kaya.
1: Mm-hmm.
5: Padahal kalau kita bandingkan Singapura, Malaysia, itu standar kayanya itu adalah 7 juta. Jadi kalau orang-orang ini, orang-orang ditukar, orang Malaysia, Singapura tinggal di Indonesia, tiap bulan dia dapat transfer uang 7 juta.
1: Baik Pak Sony.
5: Itu sudah melebihi. Tapi kalau umpamanya orang Indonesia tinggal di Singapura atau Malaysia dengan 3 juta itu tak bisa makan, Mbak Elita.
1: Baik.
5: Ini perlu dipikirkan. Ya.
1: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sony di Sungai Jang. Terima kasih. Kita masih nantikan untuk Anda informasi ya. Kalau opini silakan nanti di 7.30 untuk menyampaikan informasi Anda terkait dengan berbagai macam persoalan dan isu-isu yang berkembang di daerah kita maupun juga di nasional. Saya sapa kembali di belakang Pak Sony. Selamat pagi.
6: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis Markan.
6: Terima kasih. Semoga penyiaran dan pendengar diberikan nikmat kesehatan panjang umur murah. Saya mau nyampaikan, saya juga miris. 2,6 ton narkoba cair disimpan dalam drum. Kita berikan apresiasi aparat gabungan di Batam yang sudah menemukan sekian drum narkoba cair. Maka kita himbau kepada terutama nelayan yang ada hal-hal yang dicurigai, tolong dikasih tahu kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau kepada institusi nelayan untuk ditelepon dan kita bantu bagaimana untuk menjembatani kepada pihak Bakamla dan sebagainya. Ini luar biasa, cara-cara seakan-akan mungkin ini dilihat, oh ini mungkin drum oli, oh ini mungkin fiber ini ikan semua, padahal ada nelayan yang tergoda dengan rayuan dikasih 20 juta, 30 juta. Itu hanya angin saja kalau lewat. Kalau tak lewat, kasihan nelayan. Dan kita harap juga semua pihak untuk dapat lebih bersama-sama memperhatikan gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang merusak generasi muda ke depan. Ini perlu diantisipasi, baik di darat maupun di laut. Maka kita harapkan kepada RI untuk dapat mengundang juga pihak lalu lintasnya di laut itu seperti bagaimana lalu lintasnya di darat ini. Karena di laut ini luar biasa. Kita mau dengar sejauh mana laporan Bakamla untuk menyampaikan kondisi-kondisi real yang ada di laut. Terakhir, kita ingin sampaikan kepada semua pihak, baik di daerah maupun di pusat, saya sangat terkesima mendengar statement disampaikan oleh Bupati Siak luar biasa untuk dapat mewakili daerah supaya pusat juga mendengar keluhan-keluhan daerah. Kalau apapun programnya, uang dikirim ditransfer dari pusat ke daerah tidak proporsional, itu juga kasihan kebijakan pemerintah daerah. Kita semoga hal ini kita doakan supaya APBN dan APBD proporsional untuk kepentingan rakyat Indonesia umumnya ke Pulau Riau 5 kabupaten 2 tahun.
1: Baik.
6: Sekian, terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga untuk lebih baik dari sudah-sudah. Yang keruh kita buang, yang jernih kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mars Markan di Lembah Purnama. Dan pendengar, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang menantikan ya untuk gerak jalan, gerak jalan Trijuang, gerak jalan proklamasi Tri Lomba Juang Tanjung Pinang tahun 2026 dilaksanakan pada hari ini 22 Agustus dan besok 23 Agustus serta 29 Agustus 2026. Nah, untuk pagi hari ini sendiri pendengar yaitu gerak jalan 17 km. Kemudian besok itu 8 km dan pada tanggal 29 Agustus nanti 45 km di 29 Agustus ya, yang akan diikuti oleh berbagai macam kalangan. Nah, untuk informasi rute gerak jalan tahun 2026 ini yang sudah start dari pukul 6 tadi, menurut informasi yang kami peroleh, dan di melintasi beberapa jalan di Kota Tanjung Pinang, mulai startnya di Terminal Sungai Carang, kemudian melewati Bundaran Naga Bintan Center, simpang Lampu Merah Lotus, belok ke kanan menuju Jalan DI Panjaitan, kemudian melewati simpang Lampu Merah Melayu Kota Piring, belok kiri menuju simpang Lampu Merah Adipura kilometer 6. Nah, sampai di kilometer 6 ini peserta gerak jalan itu lurus menuju Jalan Gatot Subroto, kemudian melintasi Simpang Perla, belok ke kanan menuju Jalan MT Haryono, melewati Jalan Brigjen Katamso, dan juga melewati Simpang Lampu Merah Pancur, kemudian naik ke atas ya, belok kiri menuju Jalan Insinyur Juanda, melewati Simpang Melayu Pasaraya Bintan 21, masuk kami Pasaraya Bintan 21, kemudian belok ke kiri menuju Jalan Insinyur Sutami, yaitu di Sukaberenang, kemudian melewati juga Simpang Lampu Merah Inspektorat Kota Tanjung Pinang, ke kanan lalu menuju Jalan Raja Ali Haji, dan melewati Simpang Lampu Merah Bundaran Pamedan, dan melintasi Jalan Basuki Rahmat, kemudian melewati Simpang Lampu Merah Bundaran Bapelitbang Kota Tanjung Pinang. Dan akan melintas di Jalan Wiratno melewati bawah flyover ya. Kemudian menuju Simpang 3 Bundaran Tugu Pemuda ke kiri, belok kiri menuju kawasan Batu Hitam atau Jalan Yosudarso. Kemudian melintasi Simpang Kuburan atau Gerbang Kormada, kemudian belok kiri menuju Jalan Lingkar Gurindam 12 Tepi Laut, dan akan finish di kantor LAM ya, Provinsi Kepulauan Riau yang berada di tepi laut. Jadi bisa nih menyaksikan tidak hanya melalui star, mungkin melihat di sepanjang jalan yang dilintasi oleh para peserta gerak jalan proklamasi Tri Lomba Juang Tanjung Pinang tahun 2026.
7: Bima Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anggun dengan Malioboro menghentikan kita sejenak untuk lagu-lagu hiburan. Kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak